0: kasih kita. Rendam ki di air.
1: Ini pakai rendaman air mah ini sambil menyiar. Pika bawa memang mah tadi garam dari rumah tuh.
0: Kok dong. Namanya pekerjaan di hobi juga. Kaya mungkin nonton bokol bukan di timta, timtap ki.
1: Iya.
0: Mana mau penggak? Kalau Bapak Limpo itu ya, ya mantan manajer bola. Manajer bolanya kemana kan kok jadi susah dia. Pokoknya semua pertandingan tuh dia harus nonton.
1: Iya.
0: Kalau macam kita ini dipilih-pilih ji, tim-tim andalan ji yang bagus-bagus.
1: Sama dengan Pak Marsuki tadi. Artinya nanti andalan-andalannya baru nonton.
0: Karena faktor pekerjaan juga, Mbok, tidak bisa juga terlalu paksakan diri masalahnya. Nanti gara-gara bola ji, kapten dan mama kak tidak bisa kip pasar, tidak bisa kip masa.
1: Masalahnya
0: tena nasarik nyometin kado, punya garing. Kapten ji susah punya garing tenjo Argentina nasarik ya.
1: Tak kena pandu saya bilang deh pas tong hari pertama nah, masuk subuh kak, leh.
0: Bagus, dia tidak pulang mungkin. Ayo rindu-rindu ini sebentar. Oke, pale dia mau nanti labu.
1: Ya, pale.
0: Pokoknya langsung ini lari kenceng kalau supaya cepat-cepat sampai rumah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat berdaya kita hadirkan dulu Kabar Ratna Pro 4.
2: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Iya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Baik, sahabat budaya, kembali lagi di kabar pagi obrolan santai. Kita masih cerita tentang Piala Dunia ya, ronda bola begadang demi Piala Dunia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mari basa.
1: Mari basa.
0: Iya. Dari Ibu Fatma. Alhamdulillah, baik-baik ji. Kita sehat-sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Suka bola juga ya?
1: Ya, penggemar bola, penggemar keluarga. Mana beli bajunya? Siapa?
0: Ya.
1: Anunya apa ya? Tapi tadi malam saya tidak sempat karena kurang sehat, lihat pembukaan ya. Jadi bukan cuma dunia juga.
0: Iya.
1: Iya. Argentina saya nukuk.
0: Argentina favorit untuk, tadi.
1: Iya. Biasanya di rumah sini mbok di depan rumahku nonton bareng. Tapi setelah tidak ada bapaknya ya. Tidak lagi keluar tetanggaku lagi yang ambil.
0: Iya.
1: Iya, jadi dia pasang layar begitu. Ya, tergantung yang mau bikin ubi goreng.
0: Ya, ada.
1: Goreng.
0: Ada cemilan-cemilan jadi.
1: Iya, bikin sarap bak.
0: Deh, ya mana kalau sarap bak itu pasti semangat.
1: Iya, saya bikinkan sarap bak biasa dengan sang goreng begitu. Tapi ya nanti dilihat kalau saya nanti nonton kalau timku. Kalau yang lain kurangin. Kalau sempat nonton ya nonton. Kalau tidak ikut juga. Sudah salat isya tidur dulu baru nonton, setelah nonton sedikit baru sholat lagi, tunggu tubuhnya yang tidak terpaku dengan bola.
0: Oke.
1: Amba juga jaga kesehatannya, jangan terlalu ini sama bola karena tidak seperti dulu keadaan kita kan.
0: Yeah.
1: Apalagi seperti saya sudah masuk umur ya tidak terlalu nonton. Tengah malam, tidak seru mbok kalau sendiri di rumah.
0: Bah, itu.
1: Kalau ada di teman, apa di depannya, apa ditendang kalau kalah dia itu di situ serunya juga. Iya mbok, anak-anak lagi sudah masing-masing di rumahnya ya. Tetangga tinggal tetangga kita ikuti kalau memang bisa nonton. Iya mbok.
0: Iya, yeah. Oke. Okay. Terima kasih.
1: Selalu mbok.
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum mbok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Fatmawati di Goa. Yeah. Yang lain yang mau bergabung silakan di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Piala Dunia. Ronda bola. Iya. Saya kesuka kalau ini kutemani ronda ini. Nonton bola.
2: Ada putumayana itu. Oh, ada putumayana. Saya kutemani ronda bola.
0: Ini roh. Pasti banyak cemilan cepuluh cebelas.
2: Iya. Sampai cebelas. Pari kantong, ini penonton. Ada mie ubi goreng, pisang goreng, kamblas. Pokoknya serui di sini. Tapi saya ini saya bolaya nonton.
0: Tatinri. Begitu kalau sendiri orang nonton.
2: Saya bilang itu ya, ponakanku. Nenek kayak bola ya mami nonton ya.
0: Iya.
2: Jadi sekarang bola di
0: bola
2: seluruh
0: ini.
2: Dunia.
0: Seluruh dunia ini tertuju matanya pada bola, Piala Dunia.
2: Tapi jaga juga kesehatan. Jangan sampai dipaksakan toh.
0: Iya.
2: Apalagi yang kerja itu, yang kerja masuk pagi. Yang kita harus paksakan juga. Tindis. Bisa ya, buka tas satu mata ata.
0: Iya, ganti-ganti yang itu. Kasih begadang iya. Satu, kasih tidur satu.
2: Kasih begadang satu, kasih mila satu.
0: Saya, makanya saya ini mata kiriku lagi tak tidur, ini mata kananku dia melihat ini. Karena tadi subuh nonton, habis itu siaran subuh lagi.
2: Dah waktunya. Tadi itu bapak-bapak, ibu-ibu yang penggemar bola di.
0: Iya.
2: Jangan lupa salat subuh. Kasih ke bola mami ni tini temen sambain subuh. Itu bola dunia jina.
0: Dunia ji ini. Kalau sambayan subuh sebelum dua rakaat itu lebih daripada ya, dunia.
2: Lebih mulia daripada
0: dunia beserta isinya. Iya.
2: Jadi saya kuingatkan gini bapak-bapak kah dengan ibu-ibu kah.
0: Iya.
2: Siapa tahu bola mami di nonton kita lupa sambayan subuh. Iya gini. Kan ya bola lino ji.
0: Apalagi
2: hanya sampai subuh akhir.
0: Apalagi nanti nih jam 10.
2: Tempat kita kembali toh.
0: Apalagi jam 10 lagi nanti nih Piala Dunia yeah, lagi.
2: Di sana itu tidak ada yang bisa sepak bola. Dunia akhirat.
0: Deh.
2: Jadi kalau penggemar bola ki ya enggak apa-apa nonton.
0: Iya. Yeah. Penting.
2: Tapi jangan sampai terlupakan yang lima waktu.
0: Iya.
2: Itu harus.
0: Jangan sampai empat waktu mami ketinggalan subuh nah.
2: Masih jamak mi lohor.
0: Iya, makanya.
2: Tenang-tenang dulu sampai subuh nih jamak lohor.
0: Iya, kamu kan musafir tuh. Bisa jadi dikasih jamak tapi di anu kita di mana ki pokoknya di Sinjeki pergi nonton.
2: Nah. Maki disinjain
0: kan perjalanan jauh tuh musafir.
2: Tapi tetap tonjak itu bangun salat subuh. Jadi yeah. Itu sih saya komentar kuna yeah. Jangan sampai dikalupai mi sembahyang subuh bola mami. Saya penggemar bola tonjak.
0: Ya. Yeah. Yeah. Saya ku suka itu bola aju sama bola
2: batu. Batu.
0: Bola batu.
2: Dari kak di selayar ini ambo lihat sapo.
0: Oh.
2: Di sana itu tidak ada bola.
0: Iya li.
2: Sapo ji.
0: Sapo.
2: Di Indonesia di sini je di Makassar ada anu bola. Selain dari selayar itu sapo je di sana. Jadi baru kak dari selayar ini.
0: Oh. Pantas.
2: Lagi capek.
0: Iya.
2: Mungkin begitu ya komentarku yeah. Sayang Mbok nah.
0: Kasih. Yang penting ikut komentar.
2: Yang penting codot-codot tolong.
0: Iya, masa mau dikalah sama bapak komentar.
2: Iya.
0: Ibu-ibu juga harus komentar mana mami cemilan cepu iya, jadi
2: mana
0: bahas.
2: Cemil cembelas.
0: Cembelas.
2: Yang penting masuk. Iya. Jadi kita iya penggemar bola juga.
0: Penggemar bola tapi main anu jadi maksudnya. Setengah-setengah ji.
2: Setengah-setengah ji.
0: Tidak pul ku nonton. Tidak
2: rapi. Tidak tak do iya. Nonton ini.
0: Cuma tadi malam ini seru gitu karena pembukaan tuh. Penasaran tuh kita lihat pembukaan.
2: Jadi harus ini tidur cepat orang di.
0: Iya.
2: Baru
0: ini yang sisa nanti nih jam 10 ini. Mulai.
2: Jam 10 siang.
0: Iya. Nah mau sholat Jumat orang jam 12.
2: Tidak tekar-garuan di salat Jumat.
0: Bagus kapan itu ada kan nobar di masjid di nobarnya masjid iya. Jadi pas jam mau waktu Jumat
2: jadi itu sudah bisa salat Jumat
0: tapi iya. Kesempatan juga ini pengurus masjid untuk memakmurkan masjid bisa nonton bareng di masjid toh setelah waktu sebelum waktu sholat berhenti dulu nanti kalau sudah mis sholat lanjut lagi nobar. Biasa ada biasa kuliah begitu kayak masjid.
2: Di mana? Di ada masjid.
0: Ada sampai masjid dulu itu banyak jemaahnya gara-gara bola. Namanya Real Masjid. Jadi dia ambil itu pecintanya Real Masjid. Apa namanya? Real Madrid nak kumpulkan nih. Jadi nonton bola mi ya, akhirnya itu masjid dikasih namanya Real Masjid.
2: Gaul ke masjid enggak tahu. Deh,
0: rame itu akhirnya anak-anak muda semua isinya itu.
2: Iya, pasti.
0: Pemakmur masjidnya ya.
2: Kayak benda tutorial sang mai metak do dunjoin.
0: Iya. Ada di Jawa itu Real Masjid. Itu awalnya dari pecinta-pecinta sepak bola itu dari Real Madrid toh. Akhirnya dia bentuk masjid namanya Real Masjid.
2: Real Masjid. Oh. Iya. Jadi ya dia ter apa namanya?
0: Dia gabung itu supporter-supporter, tapi sebelum nonton bola
2: ya, berjamaah
0: di masjid.
2: Iya, sambil masuk berjamaah itu.
0: Iya.
2: Ya, utamakan itu berjamaah dulu.
0: Di Jogja itu Real Masjid.
2: Nah, sekarang Jakarta.
0: Iya, sekarang besar sekali tuh anunya maksudnya. Apalagi nonton bola bareng ini. Lengkap dengan kalau kita bikin nobar di masjid kan luar biasa, maksudnya di ruangan khususnya tuh.
2: Iya.
0: Pasti ramai. Iya.
2: Iya, enggak nembo.
0: Iya, mantap.
2: Ya itu Bapak yang komentar ke saya nah.
0: Iya.
2: Iya. Lanjut tugas di sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Delukmu di mana tadi nih? Di Setando. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Demangka.
0: Oh, Demangka.
3: Pindah.
0: Pangkep.
3: Di Real Betis.
0: Walikulli ummatin faisa ja'ajaluhum.
3: Walikulli ummatin ajal.
0: Oh,
3: faisa ja'ajaluhum layasta hirunasa atau layasta kebingun.
0: Masya Allah, ternyata
3: Pak. Setiap umat
0: memiliki ajal.
3: Memiliki batasan waktu atau ajal. Mm-hmm. Apabila ajal itu datang atau tiba, maka tidak ada penundaan atau percepatan atau penundaan.
0: Ya, jadi tidak ditahu itu ajal. Kadang nonton bola ya tiba-tiba meninggal. Memang kalau sudah ajal itu, jadi biar nonton bola meninggal jor. Maksudnya tapi meninggal. Kebanyak begitu jamin. Meninggalnya tapi meninggal sementara tuh tak tidur di depannya TV.
3: Oh.
0: Tapi ya apa nih kalau begini?
3: Mati sore atau mati sore?
0: Iya kan tidur itu bagian daripada kematian toh.
3: Iya.
0: Oke, kita cerita tentang ronda bola ini. Biasa kita ronda juga itu kan kalau ronda itu identiknya yang jaga keamanan. Tapi kalau ronda bola, woi di kampung-kampung itu ramai itu, ngejaga mintong itu sepak bola baru tidak tidur ki. Seru kalau di kampung-kampung itu di nobarnya biasa.
3: Iya dulunya tapi
0: sekarang enggak di.
3: Matowani.
0: Kalau kita termasuk pecinta bola juga Piala Dunia.
3: Dulunya alhamdulillah. Kalau saya itu sukanya dari dulu tim Der Panzer.
0: Agak siasar
3: Der Panzer Jerman.
0: Oh. ada juga tim kuda apa namanya itu? Kuda Nil.
3: Kuda hitam.
0: Oh, kuda hitam. Saya kira kuda Nil.
3: Three Lion Inggris.
0: Iya deh. Kenapa
3: nadis tim Orange Belanda. Tenggo Argentina kapan? Samba Brasil. Kapan nonton di?
0: Iya. Memang kalau pecinta.
3: Artinya kalau dulunya masih ya masih pencinta tapi sekarang udah terlalu. Tapi semalam begitu kejutan karena terlambat ke pergi salat subuh.
0: Oh deh.
3: Tidak sampai masuk nih tapi masuk nih kapan nih. Bahaya nah pengarunan dari bola itu.
0: Oke.
3: Jadi kayaknya tidak berfungsi itu dua rakaat sebelum lebih baik daripada dunia di serisinya. Lebih baik dulu nonton bola. Allah Akbar. ada acara anu kan ya di apa namanya di Perompet kan di RRI Makassar kan nonton bareng gitu.
0: Ada nanti tapi mungkin bukan nonton bareng, dengar bareng. Kita mendengarkan siaran Piala Dunia toh.
3: Hmm. Saya kira begini, mau maaf ini siapa tahu kerjasama dengan kan sama-sama aja nunggu sama perintah cuma kan yang pemegang anu sekarang kan TVRI.
0: Iya. Nanti dilihatlah kayak biasa tergantung nanti di perkembangannya tuh. Yang jelas kalau Nobar itu tahun berapa dulu itu pernah di RRI Makassar Piala Dunia 4 tahun yang lalu kalau nggak salah kita adakan Nobar di depannya kantor RRI, tapi nantilah dilihat disampaikan gitu kalau ada acaranya.
3: Oh, jadi tergantung ini yang digantung saja.
0: Iya. Yeah. Seru mentong kalau demang kemasuk tadi sebelah mata aku tak tidur satunya tal melihat ini tak buka semua mi.
3: Tadi aku dengar tipsnya itu kalau ada dikasih sembunyi dulu satu.
0: Sembunyi satu dia.
3: Iya, dipejamkan satu baru kan dibuka lagi satu.
0: Cuma ada bisa bagi tadi bilang Tindra mau dulu yang kiri yang kanan menonton.
3: Saya tersenyum, aku coba bagaimana kalau ngomong kalau dikasih basi satu di kulkas baru simpan di satu.
0: Iya. Kalau mau ki enak bagusnya itu kasih tidur mata baru dengar ki di radio. Itu enggak mengantuk begitu. Gimana? Makanya ada RRI hadir supaya yang bekerja tidak mengantuk toh. Jadi cukup dengarkan saja, kasih tidur di mata tak?
3: Cocok. Artinya satu masukan yang perlu dipertimbangkan dan perlu dijalankan.
0: Daripada saya sakit satu di mata tak tidur, satunya nonton. Lebih baik kasih tidur semua mata tak baru dengar meki radio.
3: kira nonton baring kalau begitu.
0: jadi kita siapa andalan tak ini di Piala Dunia ini?
3: Dulu saya Jerman. Tapi sekarang prestasinya Jerman kan agak merosot. Hmm. Jadi kalau 4 tahun lalu itu saya anukan Prancis.
0: Ya.
3: Sekarang saya beralih ke Kroasia.
0: Woi, Kroasia tahu. Biasa tak disangka-sangka gini.
3: Siapa tuh ada kesempatannya lah untuk anu tuh. Untuk mengukir sejarah.
0: Iya, Pak. Jadi jam 10 lagi nanti nih, ada lagi Piala Dunia nih.
3: Deh. Tidak jadi menghalangi sholat Jumat.
0: Makanya bikin nonton bareng di masjid tuh. Sebelum Jumat kan ada semua di masjid. Malah lebih cepat lagi datang jemaah itu.
3: Nah itu yang tadi ku bilang, Bo. Yeah. Siapa tahu dikasih begitu juga. Bukan Real Madrid yang mana yang berdiri, Real Betis. Sampai semua berdiri.
0: Iya, coba lihatin nanti Instagramnya itu, Real Masjid, yang ada di Jogja itu. Dia sudah upload itu jadwal Piala Dunia.
3: Oh, di Jogja di?
0: Iya, di Jogja. Instagramnya itu Real Masjid. Real Masjid.
3: Saya kira bercanda gitu.
0: Betul lah, ada itu. Karena memang dulu yang termasuk kan kami kemarin ada pelatihan kemasjidan di Makassar yang diundang ini kan dari Real Masjid untuk memberikan.
3: Iya, caranya kalau saya kan penggemar bola juga, kalau klub kan Real Madrid saya punya andalan.
0: Iya.
3: Oh, tapi ada betul Real Masjid.
0: Iya, ada. Real Masjid.

0: begadang.
1: Tenami.
0: Saya juga pecandu bola, Pak. Sebenarnya, tapi kalau sudah jam 10 malam itu selesai sholat
1: Isya.
0: Sholat Isya.
1: Masuk ke Pulau Kapuk.
0: Pulang ke masjid baca mi ayat kursi dengan tiga kul.
1: Wah, mantap itu. Wah, luar biasa pahala.
0: Ya itu. Tiga kul.
1: Iya.
0: Ya. Saya suka juga nonton bola. Ambo.
1: Iya, iya. Tapi dah sampai begadang begitu di.
0: Ya, tapi kalau begadang nih.
1: Berarti
0: seperti paling saya sepanjang jalan ini saya amati saya dengar-dengar ini penggemar sepak bola ada yang bilang kalau ada pimpinan bisa mempending dulu jam 7 misalnya jam 7 jam 8 jam jadwal kerja bisa diundur jam 9. Sebilang kalau jam kerja itu di tempat kerja saya itu 7.15 tidak bisa ditawar-tawar.
1: Iya.
0: Jadi orang jangan sakit. Kita merugikan pekerjaan. Iya, tidak bisa.
1: Iya.
0: Karena pekerjaan itu ya kita digaji, jadi kita yang diatur. Gimana Mbok ya? Mohon maaf ini Pak.
1: Iya.
0: Saya cuma kasih masukan. Saya berapa tahun lalu Piala Dunia itu.
1: Iya.
0: Pernah, kenapa ini subuh ini belum ada yang azan biar salawat juga tidak diputar.
1: Waduh.
0: Iya, iya, terus terang ini Mbok. Jadi ini pengalaman saya.
1: Iya, iya.
0: Piala Dunia waktu. Jadi saya yang azan subuh.
1: Iya.
0: Selesai azan masuk komat bunyi tit tit tit masuk komat.
1: Iya.
0: Tidak sempat nih kabliya subuh, Pak.
1: Wah. Padahal lebih mulia daripada sepak bola.
0: Masjid lain sudah selesai mi, sudah rakaat kedua. Kita sayang yang asan Pak, saya langsung masuk komat. Saya bilang ini maghrib atau apa ini, langsung bilang iya Pak karena sudah masuk waktu.
1: Iya iya iya.
0: Saya
1: iya.
0: Tanya marbotnya teman-teman saya kan termasuk juga sebenarnya pengurus.
1: Iya iya.
0: Dari mana? Kenapa tidak? Dibilang terlambat. Tertidur dengan saya. Ilaka. Kabliya subuh sudah tidak ada jadi ya. Kabliya subuh itu apa namanya? Amalnya itu seisi dunia, Pak.
1: Iya, lebih mulia dari sepak bola.
0: Iya.
1: Beserta isinya.
0: Jadi itu yang saya juga pecandu sepak bola, suka nonton sepak bola tuh. Saya nonton sendiri kalau saya tertidur ya, saya baca koran paginya.
1: Iya.
0: Lebih alur ini besok baru kita bisa baca kalau di koran.
1: Iya.
0: Jadi itulah kita jangan mengulur-ulur waktu apalagi saya ini kan pelayanan kesehatan Pak. Jadi tidak bisa dipending. Iya, tidak bisa.
1: Iya.
0: Kalau ada pasien operasi nah saya yang jemput dokternya nah dokternya terlambat nah ada apa-apa pasien celaka saya.
1: Iya.
0: Kan
1: iya.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke, Pak.
0: Ya seperti itu tadi sama ustaz kan yang baru-baru. Celaka kalau tidak masuk sholat Jumat terlambat. Itu saja sholat Jumat kadang-kadang banyak orang merokok dulu dua hari nanti di komat baru masuk.
1: Tapi kalau ada konsep masjid di Jogja ini dia memang adakan nobar di masjid. Jadi orang ramai datang ke masjid berjamaah.
0: Iya tapi tidak sholat sunnah barangkali nonton dulu
1: nanti di komat. Tetap tulab sunnah, jadi waktu sholat, kalau mulai azan dihentikan bisa jenak lagi nonton bola.
0: Nanti masuk kalau ustaz bilang, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, baru dimasuk semua. Sudah final itu.
1: Iya, iya.
0: Jadi saya itu, saya suka nonton, tapi saya jangan sampai saya tinggalkan yang lima waktu.
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Oke. Baik, makasih dengar.
0: Terima kasih, sehat, Pak.
1: Iya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Dengerang ya. Baik, sahabat budaya. Kita hadirkan dulu kelong berikut ini.

Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kerja keras setiap hari tapi hidupnya tetap susah? Itu bisa saja terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena terjebak dalam yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena sistem di masyarakat belum adil. Misalnya, sekolah yang bagus cuma bisa diakses sebagian orang, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan ekonomi yang belum berpihak ke rakyat kecil. Akibatnya, ada kelompok yang terus tertinggal meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tanda-tanda kemiskinan struktural bisa dilihat dari sulitnya orang miskin mendapatkan modal, pendidikan, tanah, dan layanan kesehatan. Bantuan langsung memang penting, tapi itu cuma menolong sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan sistem supaya semua orang punya peluang yang sama. Sekarang, pemerintah dan banyak lembaga sosial mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, dan sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kalau program seperti ini terus berjalan, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Tapi ingat, perubahan tidak cuma bisa datang dari pemerintah. Kita semua juga punya peran lewat gotong royong, bantu tetangga yang butuh, dan tidak memberi stigma pada mereka yang sedang berjuang. Karena kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi kisah manusia yang butuh kesempatan. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan

kamu kalau pembangunan irigasi di Indonesia kini tidak lagi sekedar membuat saluran air atau bendungan. Pemerintah mulai membawa teknologi ke sawah, menghadirkan sistem smart irrigation yang membuat air bekerja lebih cerdas dan efisien. Melalui program Smart Irrigation, pemerintah bersama universitas dan lembaga riset mulai memasang sensor kelembaban tanah, pengatur debit otomatis, dan pemantauan satelit. Dengan sistem ini, aliran air bisa disesuaikan dengan kebutuhan lahan secara langsung, sehingga tidak ada air yang terbuang dan pertumbuhan tanaman lebih optimal. Teknologi ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dalam kebijakan itu, 9 kementerian dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memodernisasi jaringan irigasi, termasuk melalui digitalisasi dan pengelolaan berbasis data. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem Sipasi 2.0 di Pamukulu dan Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan. Sistem ini merupakan hasil pengembangan Universitas Gajah Mada dan Kementerian PUPR. Uji coba ini menunjukkan peningkatan efisien penggunaan air hingga 40% dan mengurangi waktu kerja manual petani hampir setengahnya. Langkah ini menjadi fondasi menuju pertanian masa depan yang cerdas, hemat air, dan berkelanjutan. Karena kini, kemajuan teknologi tak hanya hidup di kota, tapi juga mengalir di setiap petak sawah, membawa harapan baru bagi para petani Indonesia.

Baik, sahabat Bria, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar pagi, obrolan santai. Terima kasih semuanya sahabat Bria yang sudah bergabung. Dan sebentar kita lanjut kebersamaan kita di Mosaik Budaya. Saya Ruslan, ucapkan terima kasih atas kebersamaannya di Barih Basa.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kembali kami menghadirkan kabar Na Pro 4. Gunung Papandayan merupakan gunung berapi aktif yang letaknya di Garut, Jawa Barat, dan hingga kini menjadi salah satu destinasi populer untuk kegiatan pendakian. Di balik keindahannya, Gunung Papandayan menyimpan sejarah besar yang mengubah sebagian struktur gunung, terutama akibat letusan dahsyat tahun 1772 yang menjadi titik balik penting. Berdasarkan catatan Belanda, letusan tersebut menyebabkan runtuhnya sebagian besar sisi timur gunung sehingga terbentuk kawah besar, sekaligus mengubur sekitar 40 desa dan menewaskan lebih dari 3.000 orang. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu bencana vulkanik paling mematikan dalam sejarah Indonesia, karena awan panas dan aliran lahar menghancurkan lahan pertanian di sekitaran kaki gunung tersebut, serta memaksa penduduk mengungsi dan meninggalkan wilayah terdampak.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Kembali lagi Pro 4 menghadirkan siaran khusus di Mosaik Budaya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kartu merah untuk pekerja anak dan tentunya dunia menentang pekerja anak tahun 2026. Dan alhamdulillah di studio saat ini kita sudah bersama narasumber kita dari Perlindungan Anak Sulawesi Selatan LPA Sulsel, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, ketua hariannya yaitu Ibu Warida Shafie SH MHUM. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Warida Shafie.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat saya panggilnya pagi. Ibu siapa nih?
2: Ida aja.
1: Ibu Ida, iya. Supaya lebih akrab ya. Iya.
2: Kakak Ida deh.
1: Iya, Kakak Ida. Baik, pagi hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan Kakak Ida di obrolan Mosaik Budaya ya. Tentu ini menarik sekali karena kaitannya dengan anak, nah dunia anak ini tentu banyak hal yang perlu kita perbincangkan terkait seputaran dengan pekerjaan anak yang tentunya saat sekarang ini juga banyak lagi marak memang ya. Nah mungkin Ibu Kak Ida dulu bisa mungkin sedikit memberikan gambaran nih seperti apa kondisi pekerjaan anak saat sekarang ini, apakah di Makassar dan juga di Sulawesi Selatan ini seperti apa?
2: Iya,
1: silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Ruslan. Ya, jadi kami dari Lembaga Perlindungan Anak ya Sulawesi Selatan, karena hari ini adalah hari kampanye kami Hari Dunia Menentang Pekerja Anak ya tahun 2026, dan tadi sudah disinggung tentang temanya red card gitu ya, kartu merah kartu untuk merah. Pekerja anak, keadilan bagi anak-anak gitu kan. Nah untuk kondisi saat ini memang kalau dilihat dari segi statistik atau jumlah pekerja anak di Indonesia, kalau di Provinsi Sulawesi Selatan itu kalau dari data BPS, karena kami merujuk di data BPS, ada sekitar 5,29% usia 10-17 anak yang menjadi pekerja anak, dan itu berada pada sektor-sektor, hampir semua sektor pekerjaan anak ya, untuk usia 10-17 tahun. Nah di kota Makassar sendiri yang lebih skopnya lebih kecil, untuk kami Lembaga Perlindungan Anak, karena kami 2 tahun terakhir ini melakukan pendataan di sektor pemulung sampah plastik, ada di beberapa lokasi di Kota Makassar yang tentu kita juga sudah familiar dengan lokasi-lokasi tersebut, ya sekitar ada 40-50 orang anak lah, karena ini masih di 4 lokasi untuk pekerja anak khusus pemulung plastik, itu kondisi. Nah sekaitan dengan perayaan kami hari, perayaan kita hari ini tentu kami berharap bahwa perayaan ini menjadi momentum bagi semua pihak gitu ya, pemerintah, dunia usaha, masyarakat gitu, untuk lebih aware begitu ya, aware kepada persoalan pekerjaan ini, karena anak-anak ini kalau misalnya menjadi pekerjaan anak tentu banyak dampaknya bagi anak-anak, misalnya akses pendidikan mereka terganggu, akses kesehatan, tumbuh kembang dan seterusnya itu pasti akan terganggu untuk usia anak. Itu untuk kondisi di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Secara dunia bahkan kalau misalnya kita melihat data yang ada, hampir 1.050 sekian juta anak di seluruh dunia menjadi pekerja anak, makanya ini menjadi perhatian bukan hanya nasional tetapi secara seluruh dunia. Organisasi Perburuhan Internasional sudah merilis bagaimana kita harus memerangi ini, dan itu menjadi target pada SDGs kita, Sustainable Development Goals, untuk target 8 bagaimana menghapus pekerjaan anak ini di seluruh Indonesia, termasuk di kita.
1: Oke, nah melihat tadi ini ada istilah kartu merah, mungkin kalau kartu merah ini, apalagi ini lagi musim Piala Dunia ya. Jangan sampai nanti arahnya ke Piala Dunia aja dengan kartu merahnya. Ternyata di dunia pekerjaan anak itu juga ada kartu merah. Itu istilah seperti ini apa sih maknanya nih Kak Ida?
2: Iya, jadi kartu merah betul ya. Biasanya kan di beberapa pertandingan olahraga juga pasti pakai kartu merah.
1: Kalau kartu merah itu berarti sudah berhenti main.
2: Berhenti main.
1: Kalau ini berarti berhenti bekerja.
2: Berhenti bekerja, punishment ya. Iya. Jadi memang maknanya bahwa memang pekerjaan tidak bisa ditolerir gitu kan, karena dampaknya sangat besar gitu kan. Nah kalau di, karena secara nasional, internasional dan nasional itu kita punya regulasi yang sudah sangat menjamin sebenarnya untuk tidak ada toleransi bagi pekerjaan anak. Misalnya di konvensi ILO 182 itu terkait dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, itu sangat banyak bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang tidak boleh sebenarnya terjadi di anak kita. Misalnya perdagangan anak, yeah. anak-anak dilibatkan dalam lingkungan misalnya dunia narkoba dan seterusnya gitu ya. Mm. Nah khusus Kota Makassar saat ini karena kita ada di sini, pemulung gitu ya, pekerjaan di sektor pemulung sampah itu termasuk pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan yeah. itu ya itu tadi kartu merahnya, tidak boleh sebenarnya. Sebenarnya tidak yeah. boleh anak-anak masuk pada dunia pekerjaan terburuk bagi anak termasuk di sektor pemulung dan sektor-sektor lainnya yeah. gitu Kak.
1: Kalau batasannya itu Kak Indah, sebenarnya itu yang masuk kategori anak untuk bekerja ya, mm-hmm. itu di kisaran usia berapa sih? Yeah. Maksimalnya baru bisa dianggap bahwa anak ini boleh bekerja.
2: Betul ya, yeah. jadi memang kalau dari segi regulasi kalau merujuk di Undang-Undang Perlindungan Anak, yeah. usia anak itu memang dari 0 sampai 18 tahun, artinya di bawah 18 tahun itu adalah kategori anak. Kalau merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, artinya apa? Semua anak yang berada di bawah usia 18 tahun harus mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tetapi di dalam sektor pekerjaan, Undang-Undang Ketenagaan Kerja kita 13/2008 itu mengisyaratkan bahwa usia 13 sampai 15 tahun, 13 minimal ya, itu sudah diperbolehkan bekerja. Yeah. Tetapi dengan syarat yang cukup ketat. Itu yeah. misalnya dia harus dapat izin dari orang tuanya atau walinya kalau mau bekerja nak tak gitu. Kemudian dia tidak boleh bekerja yeah. di atas 5 jam. Jadi maksimal 3 sampai 4 jam saja dia boleh bekerja. Terus kemudian hak-haknya misalnya pendidikan dan seterusnya itu tetap harus ada. Sudah yeah. penuhi. Itu untuk toleransi bagi pekerja anak. Artinya memang ini harus anak-anak tidak boleh 100% turun di sektor pekerja anak. Itu misalnya tadi memulung. Jadi yeah. atau bekerja membantu orang tua gitu, itu masih diperbolehkan. Misalnya pulang sekolah dia membantu orang tuanya di ladang atau di kebun atau menjaga toko, itu masih diperbolehkan di usia 13 sampai 15 tahun. Tetapi di sektor-sektor tadi yang terburuk yeah. gitu,
1: pemulung
2: begitu, masuk pada dunia perdagangan narkoba, di industri-industri kimia yeah. yang berdampak pada fisik dan mental anak secara langsung dan tidak langsung, itu sangat tidak diperbolehkan sebenarnya. Tetapi ya pada implementasinya kita masih terkendala gitu kan, sehingga kampanye-kampanye seperti saat ini Hari Dunia Menentang Pekerjaan, kita berharap semua pihak ikut mengulang kembali komitmen kita. Mari ayo kita lihat kembali bagaimana anak-anak kita yang terjun pada dunia pekerjaan ini bisa keluar pelan-pelan sehingga bisa sekolah dan tentunya mereka bisa tumbuh kembang dengan baik begitu dari segi fisik maupun psikisnya.
1: Iya. Lalu bagaimana nih Bu, kalau misalnya nih ada anak nih ya memang dia taruhlah misalnya yatim piatu ya, kemudian hidup bersama dengan adik-adiknya mungkin yeah. umurnya pun juga belum sampai. Nah kira-kira kalau melihat situasi seperti itu, peran pemerintah itu seharusnya seperti apa Bu?
2: Iya betul. Nah kita bicara saja dulu di Kota Makassar gitu yeah, kan yeah. skop kita saat ini. Kami melakukan pendataan ini di sektor pemulung sampah di 4 lokasi itu. Yeah. Kasus-kasus perusahaan tadi sampaikan itu ada beberapa.
1: Yeah.
2: Tinggal dengan kakek nenek misalnya yang sudah tua gitu kan. Orang tua pergi merantau misalnya ke Malaysia dan seterusnya dan akhirnya jadi pekerjaan. Nah apa peran pemerintah misalnya? Nah hasil pendataan kami di 4 lokasi ini kami sudah komunikasikan kepada pemerintah gitu kan, pemerintah Kota Makassar, dan kami berharap sih sebenarnya pemerintah bisa membuat langkah-langkah konkret begitu untuk menarik anak-anak ini masuk ke dunia sekolah. Yeah. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah-langkah. Misalnya di Kota Makassar itu, Makassar adalah salah satu kota dapat predikat kota layak anak, gitu kan? Yeah,
1: betul.
2: Dan di klaster 5 untuk perlindungan anak, salah satu indikatornya ini adalah bagaimana menekan atau mengeluarkan anak-anak jadi dari pekerja anak menuju sekolah misalnya.
1: Yeah.
2: Itu klasternya. Nah, memang belum maksimal, tetapi kami melihat bahwa pemerintah sudah melakukan itu. Dan tentu harus terus ditingkatkan dengan koordinasi misalnya dengan masyarakat sipil gitu ya, dengan lembaga-lembaga yang melakukan pendataan dan seterusnya. Kemudian di Dinas Tenaga Kerja dan dinas lain misalnya Dinas Sosial dan seterusnya juga dulu ada namanya program pengembalian anak ke dunia sekolah. Jadi semua anak-anak yang bekerja itu diidentifikasi, didata, kemudian dilatih, dimasukkan di shelter, difasilitasi sekolah, dirujuk ke sekolah-sekolah gitu, difasilitasi tas, buku dan seterusnya. Ya dengan harapan bahwa anak-anak bisa kembali bersekolah. Ya tapi kembali lagi bahwa tantangannya itu kan banyak gitu kayaknya Karuslannya. Tantangannya banyak. Misalnya sudah difasilitasi, sudah dirujuk, tetapi memang terkadang dunia bekerja itu lebih enak, lebih nyaman bagi mereka ya. Instan dapat uang misalnya. Saya cerita kemarin dengan anak-anak di sana di salah satu lokasi. Kenapa misalnya dia bilang, saya kalau mau jajan begitu saya mulung plastik, saya jual ke pengumpul, saya dapat 2.000-4.000, saya bisa beli kerupuk gitu ya. Yang kayak gitu. Jadi tantangan-tantangan gitu, belum lagi misalnya perspektifnya orang tuanya gitu kan. Ya biarlah dia kerja daripada misalnya pergi sekolah tidak ada biaya. Jadi memang masih ada perspektif di orang tua yang perlu kita sentil-sentil sedikit supaya keluar pelan-pelan. Jadi ya biar bisa untuk sementara dia memulung mungkin setelah sekolah gitu. Sore bisa ngaji, bisa berteman, bermain sama teman-temannya, pagi bisa sekolah gitu. Jadi itu yang sekarang kita lagi ini sama teman-teman, termasuk dengan teman dengan pemerintah gitu.
1: Gitu. Kan banyak juga saya lihat memang di pinggir-pinggir jalan ya, biasanya ada yang jualan tisu apa.
2: Betul,
1: grupu. Nah, itu kan masuk dalam hal pekerjaan anak, artinya anak-anak tinggalkan harusnya waktunya menikmati masa-masa bahagianya di waktu kecil, tapi dia sudah bekerja. Kan banyak tuh di pom bensin juga,
2: banyak.
1: Lampu merah, jualan kerupuk, jualan tisu.
2: Dan pengalaman kami melakukan pendataan ini di Kota Makassar, bahkan ada yang sampai keluar Kota Makassar melakukan itu. Ikut orang tuanya karena mereka sama-sama naik mobil pick up. Dia mereka sisir sampai misalnya Pangkep gitu balik lagi, dan itu kan sangat berbahaya gitu. Tadi tidak sekolah, tidak berteman, tidak mengaji, tidak bermain dan seterusnya, ya aspek kesehatannya juga pasti terganggu begitu.
1: Jadi itulah ya menjadi dasar mengapa anak-anak itu tidak boleh dipekerjakan, apalagi di tempat-tempat yang memang sangat cukup menantang begitu ya.
2: Istilahnya haruslah di sektor terburuk.
1: Di sektor terburuk istilahnya.
2: Itu nomor undang-undang 1 tahun 2000 pekerjaan terburuk bagi anak. Jadi ada kurang lebih 12 kategori itu.
1: Apa saja kategori itu?
2: Termasuk bekerja di termal gitu ya. Termal itu kayak kalau kita enggak ada. Biasanya itu yang banyak di kayak di Pulau Sumatera yang ada penangkapan ikan di tengah laut, anak-anak tinggal sampai berminggu-minggu. Itu termasuk terburuk, pekerjaan terburuk. Yang tadi masuk pada lingkungan narkoba, militer ya gitu, itu masuk pekerjaan terburuk. Pemulung salah satu pekerjaan terburuk. Prostitusi anak juga salah satu pekerjaan terburuk, sehingga itu menjadi perhatian dunia itu. Jadi ada kurang lebih 10 ya, 11 gitu kalau saya tidak salah, kategori pekerjaan terburuk bagi anak.
1: Baik Kak Ida, sebentar kita lanjut.
2: Siap.
1: Kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini.
0: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, cuma ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Ah, lampu kuning lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
2: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
1: Gak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
2: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
0: Anda masih mendengarkan Perempat Makassar.
4: Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di obrolan khusus terkait dengan kartu merah untuk pekerja anak. Dan tentu dunia menentang pekerjaan anak di tahun 2026 ini ya. Nah, sejauh ini seperti apa program-program dari LPA Sulsel untuk pendampingan ke anak-anak sendiri dalam hal untuk tidak bekerja dulu di masa-masa memang waktu dia masih anak-anak.
5: Iya.
4: Ya, silakan Kak Ina.
5: Apa yang kita lakukan, saya kira karena 2 tahun terakhir ini kita sudah baru memulai pendataan di sektor pemulung plastik itu, karena kami dapat dukungan dari salah satu juga perusahaan yang memang punya komitmen untuk mempekerjakan anak. Jadi kami setelah kami data gitu, kami mulai memberi sosialisasi edukasi gitu ya, pada anaknya, pada orang tuanya, dan tentu akhirnya kita merujuk ke pemerintah sektor terkait, misalnya Dinas. Kami berharap karena kan tujuan akhirnya ini supaya anak-anak bisa sekolah gitu kan. Jadi kita berharap Dinas Pendidikan Kota Makassar khususnya punya strategi khusus untuk menarik atau menyekolahkan anak-anak kita yang putus sekolah pada sektor pemulung atau sektor pekerja anak. Dan ini kami sudah lakukan kurang lebih 2 tahun. Saat ini kami kembali melakukan verifikasi datanya, karena tentu setelah kami mendata di tahun 2024 itu akan ada penambahan dan pengurangan, karena yang dulunya misalnya belum sekolah akhirnya sekarang sudah harus masuk dunia sekolah. Dan ini kami harus memastikan bahwa itu mereka harus masuk pada terdistribusi pada sekolah-sekolah di dekat komunitas mereka. Nah, ini kami sedang lakukan saat ini. Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Dunia juga ini, Hari Dunia Menentang Pekerjaan Anak ini, kami melakukan beberapa rangkaian, Kak Ruslan ya, dan teman-teman sekalian, bahwa kami berharap anak-anak pekerja anak ini juga memiliki kepercayaan diri sebenarnya bersama dengan teman-teman yang lainnya yang bisa belajar dan bersekolah dengan normal. Sehingga kami membuat semacam lomba mewarnai bagi anak-anak usia 7-10 tahun gitu ya. Nah, ini untuk merancang kreativitas mereka sih sebenarnya untuk di tempat-tempat pemulung itu. Jadi kami ada lomba mewarnai, kemudian ada talk show media seperti saat ini beberapa stasiun radio begitu, dan berharap ada televisi. Kemudian kami di hari puncak, kami karena hari puncaknya sebenarnya di hari ini, tetapi kami ada rangkaian beberapa sehingga kami memilih hari puncak itu di tanggal 30 Juni nanti. Nah, kami berharap bekerja sama dengan ketua PKK gitu dan pemerintah setempat, karena PKK ini kan memiliki sumber daya dan yang cukup banyak sampai ke tingkat desa dan kelurahan, sehingga kita berharap bahwa anak-anak adik-adik kita yang bekerja ini bisa terpantau secara komunitas di tingkat desa dan kelurahan. Nah, itu ada beberapa rangkaian untuk Hari Dunia Menentang Pekerjaan. Nah, ini selebihnya kami tetap melakukan pendampingan dan advokasi supaya mereka tetap bisa bersekolah, dan kalaupun dia tidak bisa bersekolah secara, tidak bisa keluar secara full sebagai pekerjaan atau pemulung gitu, minimal bisa haknya sebagai anak sekolah gitu, usia sekolah tetap bisa terlaksana. Jadi kalau misalnya mereka sudah sekolah, bisa misalnya masih membantu orang tuanya untuk memulung begitu beberapa jam gitu. Jadi pelan-pelan kita bantu mereka untuk keluar, karena memang ada perspektif di mereka, orang tua, anaknya, bahwa ada bahkan beberapa yang sudah tidak mau sekolah gitu, karena ya tadi itu gampang mendapatkan uang, kemudian kondisi lingkungan mereka juga begitu memperkeruh gitu ya, memperkuat bahwa dia harus bekerja terus begitu, Kak.
4: Nah, kalau sejauh ini Kak Ida pengamatannya dari Kak Ida sendiri, dampak psikologis yang jangka panjangnya yang dia paling umum dialami oleh mantan pekerjaan ini seperti apa?
5: Iya. Yeah. Iya, kalau dampaknya itu kan kalau kita lihat mereka pasti tidak sekolah kan. Artinya secara pengetahuan mereka sangat sedikit lah, sangat rentan gitu ya, sangat sedikit menyerap pengetahuan-pengetahuan yang anak-anak seusia mereka dapatkan. Sehingga ketika besar setelah remaja, akses pada pendidikan pekerjaan juga mereka pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non formal gitu kan, gitu ya. Misalnya kalau dia perempuan, kalau dia perempuan, akses pekerjaan yang bisa mereka dapatkan itu, kami tidak menafikan pekerjaan ini, misalnya menjadi PRT, ya kan, jaga toko gitu kan. Padahal kita ingin anak-anak ini, kalau misalnya dia bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik, bisa mereka masuk bersaing pada dunia kerja yang lebih bagus, gitu kan. Mereka bisa mendaftar dengan bagus, seleksi dengan baik, dan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang tentunya bisa meningkatkan ekonomi keluarganya mereka. Ya, karena kalau pengalaman kami dalam mendata dan mengadvokasi kasus pekerja anak pemulung saat ini, memang kalau misalnya bicara tentang tingkat ekonomi, rata-rata memang menengah ke bawah gitu kan ya, kalau kita lihat lingkungannya. Tetapi ada juga sebenarnya yang sudah, karena kan ini mereka memulung, kalau kita lihat di daerah kemarin di daerah Sanrangan itu, mereka anaknya berapa? 5, hampir semuanya pemulung gitu ya. Menikah, punya cucu, memulung lagi gitu kan. Jadi
4: selalu
5: turun-temurun. Jadi satu kampung itu mereka anaknya bersaudara, cucunya jadi pemulung semua, dan tidak ada yang sekolah. Saya bilang, kami berpikir bagaimana caranya mereka hidup gitu kan. Artinya memang tidak ada upaya untuk sekolah. Jadi kalau misalnya anaknya tidak bisa sekolah, biarkan saja. Tidak ada upaya orang tua untuk effort sedikit untuk bahwa itu pendidikan adalah hal yang penting gitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau mereka sudah dewasa, sudah remaja begitu, untuk akses pendidikan atau akses pekerjaan yang lebih, katakanlah lebih layak sedikit gitu, mereka tidak akan mampu bersaing. Jadi sehingga kenapa mesti mereka harus masuk sekolah, dapat pendidikan maupun entah itu formal maupun non formal gitu kan. Karena kan sekarang pendidikan ada di formal dan non formal gitu, ada PTBM dan segala macam. Kalau mereka dapat pendidikan itu, dewasanya mereka bisa mengakses pekerjaan, bisa bersaing gitu dengan teman-teman pelamar pekerjaan lain yang juga yang sama dengan mereka. Jadi mereka tidak selalu mengakses mendapatkan pekerjaan pemulung dan seterusnya, menjadi PRT dan seterusnya, kerja toko dan seterusnya, tanpa menafikan pekerjaan terbus. Walaupun untuk kasus-kasus pekerja rumah tangga anak itu juga, kalau kita lihat pada kategori pekerjaan terburuk yang 13 itu, PRT anak, pekerjaan rumah tangga anak itu masuk pada kategori pekerjaan terburuk. Jadi juga sangat tidak diperbolehkan sebenarnya untuk anak-anak masuk pada kondisi pekerja rumah tangga anak. Tetapi kan juga tetap banyak, masih banyak di kita. Jadi kalau kita lihat pasal itu, ini anunya masih berserakan gitu ya. Sektor-sektornya berserakan. Nah, ini yang salah satu kendala kita, bahwa sekaligus saya bicara kendala ini, Kak Rus. Kita tidak punya pidata terorganisir begitu, baik di pemerintah maupun di sektor non pemerintah. Kita tidak punya data. Kalau misalnya kita misalnya katakan leading sektor untuk pekerja anak gitu adalah dinas, misalnya tenaga kerja, gitu kan, atau dinas pemberdayaan perempuan, itu tidak ada data terintegrasi gitu. Entah itu jumlahnya, entah dari segi jenis pekerjaan anak, gitu ya, data terpenuhi tidak ada. Jadi ini juga yang menjadi tujuan kita, kenapa hari dunia ini kita rayakan bersama-sama gitu, untuk kemudian ayo teman-teman pemerintah dan non pemerintah, media dan seterusnya, ayo sama-sama kita kerja ini gitu, karena ini untuk masa depan anak-anak kita, khususnya di Kota Makassar gitu. Karena kita punya beban, kita punya kewajiban moral. Makassar ini adalah kota layak anak gitu, dapat predikat kota layak anak. Tetapi kalau kita telisik lebih jauh, ada data-data pekerjaan anak, kan kami sangat sulit mendapatkan itu.
4: Jadi berkaitan dengan masalah perlindungan anak ini bukan hanya tugas dari lembaga perlindungan anak ya. Artinya memang setiap holder harus memiliki peran penting masing-masing. Termasuk RRI salah satunya mengambil bagian ini adalah mengundang Kak Ida untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat ya. Pentingnya anak-anak itu digunakan kesempatan emasnya ya.
5: Iya,
4: untuk bersekolah, untuk menikmati masa-masa kecilnya. Nah, kalau sejauh ini Kak Ida, kalau di sektor perusahaan mungkin ya, ada gak kira-kira yang memang merekrut begitu untuk anak-anak sejauh
5: ini? Iya, jadi kemarin, barusan kemarin kita jalan kunjungan ke lokasi pergudangan di daerah Maros gitu kan, Makassar, perbatasan Maros gitu kan. Jadi dari segi cerita-cerita dengan pekerja di sana, memang masih ada beberapa perusahaan yang merekrut anak untuk bekerja ya. Satu, jadi kalau di dunia kerja itu Kak Ruslan dan Bapak Ibu sekalian penonton RRI, dengar RRI, kalau tenaga anak yang dipakai itu biasanya kan mudah.
4: Iya, mudah.
5: Mudah gitu kan. Tanpa kontrak misalnya. Gitu kan. Biasanya kalau anak itu dipakai tanpa kontrak mudah gitu, dan mereka kan masih kuat. Jadi secara
4: fisik.
5: Jadi biasanya pengusaha memakai itu, tetapi itu diam-diam, dan karena kan Undang-Undang Ketenagakerjaan kita memang tidak sudah tidak boleh membolehkan itu, tetapi masih ada satu dua oknum perusahaan yang memakai itu gitu kan ya. Tetapi ketika kami berkunjung kemarin salah satu perusahaan, itu perusahaan sudah tidak mempekerjakan anak. Jadi masih satu dua yang sudah mempekerjakan anak ya untuk itu. Karena secara regulasi juga memang kita. Nah, kendalanya sekarang di Sulawesi Selatan ataupun di Indonesia ya, regulasi tentang pengawasan ketenagakerjaan itu semuanya ditarik ke provinsi. Jadi untuk pengawasan di kabupaten tidak ada. Jadi di provinsi saja.
4: Jadi skupnya lebih
5: Lebih jauh mereka. Iya, jadi teman-teman pembina pengawas provinsi itu jauh dari kabupaten. Jadi kong kali kongnya masih ada lah satu dua perusahaan yang mempekerjakan anak gitu kan. Jadi masih ada, tetapi ya ini juga kita terus advokasi, kampanyekan supaya mereka tidak melakukan itu. Di Maros kemarin masih ada, dan bahkan ada beberapa ada perusahaan katanya yang akhirnya tidak membayarkan apa ya, bersengketalah dengan anunya, karena itu tadi mempekerjakan anak dan mendapatkan kartu merah tadi itu dari pemerintah
4: ya.
5: Karena masih mempekerjakan anak. Jadi itu masih kondisi kita, masih ada yang mempekerjakan anak gitu.
4: Mungkin bisa lebih diperjelas lagi nih kaidah itu tentang kartu merah ya, maksudnya ketika perusahaan dapat begitu, maksudnya seperti apa itu kartu merah itu?
5: Iya, kalau misalnya perusahaan yang mempekerjakan anak, ya tentu kita bisa laporkan ya. Dan dia tentu akan ada sanksi-sanksi, baik administrasi atau apapun namanya, gitu, untuk tidak mempekerjakan anak lagi, gitu. Jadi, ya kartu merah.
4: Artinya surat izinnya, apa segala macam.
5: Izinnya, ya. Operasinya, gitu ya, dan seterusnya. Mungkin bahkan penutupan, gitu kan. Jadi begitu menjadi perhatiannya ini persoalan pekerja anak dunia gitu, sampai dunia, sehingga kita harus melakukan kartu, memberikan kartu merah bagi siapapun yang mempekerjakan anak, karena dampaknya fisik dan mental bagi anak sangat berat gitu. Kita bisa bayangkan kalau anak-anak kita saat ini menjadi pekerja anak, dewasa nanti mereka tidak punya akses pekerjaan yang lebih baik gitu. Bukan berarti ya, memang dampaknya untuk pekerja anak sangat tidak bagus gitu ya, bagi mental mereka gitu ya.
4: Nah, jadi, kalau di tahun 2026 ini bagaimana tren penurunannya untuk pekerja anak ini Kak?
5: Ya, di kalau kita, Kota Makassar ini? Ya, kalau kita kan selalu melihat, merujuk pada ada Sakernas ya, Satuan Kerja Nasional dan BPS ya. Memang ada penurunan sekian persen dari 2004 ke 2005 ada penurunan. Tetapi bagi kami Lembaga Perlindungan Anak, penurunan tetap, walaupun ada penurunan tetapi kondisinya masih sama, itu tetap menjadi harus menjadi perhatian kita. Karena sekali lagi bahwa misalnya khusus Kota Makassar, kami tidak pernah mendapatkan data-data yang real gitu, yang terintegrasi berapa anak yang bekerja di sektor pertanian, bekerja di sektor perkebunan, sektor non formal, apalagi misalnya PRTA anak, pemulung, itu kita tidak pernah mendapatkan secara real, sehingga advokasinya ini masih sendiri-sendiri begitu. Nah, sekarang begini, kita merayakan hari dunia menentang pekerjaan anak ini. Kami mengajak pemerintah dan menyampaikan bahwa ini ada kondisi di lapangan, dan ketika kami meminta data, ya biasanya kami sangat sulit mendapatkan datanya itu, sehingga ini kita mendorong itu sebenarnya salah satunya di kampanye ini gitu. Dan ya terima kasih kepada RRI ya bahwa ini adalah yang pertama. Hmm. Maksudnya hari ini kita pertama kampanyenya dengan RRI.
4: Alhamdulillah.
5: Terima kasih untuk RRI.
4: Oke, baik. Nah, Kak Ida sebentar kita lanjut lagi, masih banyak hal yang tentu kita ingin ketahui seperti apa perlindungan untuk anak-anak itu khususnya dalam dunia kerja. Tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
6: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
7: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
8: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
8: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
8: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
7: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
8: Rizky?
7: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
9: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
10: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
11: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
10: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
11: Iya, nih.
10: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
11: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
10: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
11: Dimana tuh?
10: Ada.
12: Kakak ada Cikbul.
11: Apalagi tuh Cikbul?
12: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
11: Bisa aja jadi, nih anak, zaman kita mana ada Cikbul.
10: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
11: Oh ya?
10: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
11: Ngeri juga ya.
12: Kakak, aku mau bawa.
11: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
10: Gimana kalau kita main domikado?
11: Mau gak? Yuk,
13: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
14: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
15: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
13: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
14: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
15: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
0: Pro4 Makassar.
5: Pro4 Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
6: Baik, sahabat budaya masih bersama di obrolan khusus terkait dengan kartu merah untuk pekerja anak dan tentunya dunia sangat menentang pekerjaan anak untuk tahun 2026 ini dan seterusnya ya. Dan tentu dalam hal ini Ketua Harian LPA Sulsel, Lembaga Perlindungan Anak Sulsel,

0: Kak Warida ya, terkait dengan beberapa hal yang dilakukan upaya untuk bagaimana mengkampanyekan ini supaya tidak ada lagi pekerja untuk anak-anak. Nah, tapi menjadi tantangan ini Kak Ida, ketika misalnya anak-anak misalnya banyak yang datang ke Makassar nih, tetapi bukan asli penduduk di Makassar. Nah, itu juga menjadi problematika ketika misalnya datang mengadu nasib di kota Makassar ini, tetapi sementara bukan warga di sini.
1: Betul.
0: Nah, seperti apa penanganannya itu Kak Ida?
1: Iya, betul itu beberapa kasus kita temui, Kak Ruslan dan pendengar sekalian, bahwa beberapa lokasi ini hampir, bukan hampir ya,
0: iya,
1: 50% lebih mereka adalah penduduk dari luar kota Makassar awalnya ya.
0: Iya, iya.
1: Dari daerah atas, Cineponto dan seterusnya. Mereka bahkan puluhan tahun ada di lokasi itu ya.
0: Iya.
1: Membuat gubuk-gubuk
0: begitu ya, betul.
1: Ya. Bedeng-bedeng dan seterusnya itu mereka sudah puluhan tahun. Beberapa mereka, kalau misalnya kayak di lokasi Matoa itu yang di depan Polda masuk itu, mereka sudah 90% sebenarnya berkaka Makassar. Iya, adminduknya sudah Makassar.
0: Yeah.
1: Nah, beberapa yang belum, ya tentu mereka akan kesulitan mengakses
0: gitu, bantuan.
1: Ya. Bantuan misalnya.
0: Kalau
1: ada bantuan-bantuan dari pemerintah, misalnya sembako apa dan sebagainya, itu mereka akan sulit karena mereka bukan penduduk kota Makassar. Untuk akses akte kelahiran juga, pengurusan akte kelahiran untuk masuk dunia sekolah misalnya, itu juga sangat sulit. Jadi kami kembali menyampaikan bahwa ketika mereka sudah tidak ingin kembali, mau menjadi kota Makassar gitu, ya kami membantu untuk menghubungkan ya ke dinas capil misalnya untuk menerbitkan KK, akte kelahiran, KTP, adminduk lah mereka ya, untuk bisa lebih bisa menjadi data dari pada kota Makassar itu untuk yang datang. Nah, kalau yang tidak mau ya mereka tetap tidak bisa mendapatkan secara ini dari pemerintah Kota Makassar karena bukan bagian daripada penduduk Kota Makassar. Inilah menjadi kendala salah satunya. Ya, kami sih selalu berpikir bahwa mungkin kalau misalnya ada daerah-daerah sekitar Kota Makassar yang penduduknya masuk Makassar, mungkin pemerintah bisa membangunlah sebuah upaya apa misalnya MOU kah antar kabupaten gitu. Bagaimana kalau misalnya ada warga mereka yang ada di Kota Makassar terkait dengan bantuan-bantuan atau program-program sosial gitu ya yang bagi penduduk di luar kota Makassar. Jadi itu, tetapi sebagian kalau misalnya mereka mau ya kami bantu nguruskan gitu, kami sambungkan ke capil, ke dignas, kemana dan seterusnya. Gitu Kak, kami tetap bantu.
0: Nah, kalau sejauh ini Kak, untuk misalnya ini ada memang yang karena tadi kan untuk mendata itu juga agak sulit ya, apalagi data dari dinasnya Ibu mungkin belum begitu banyak mengcover ya. Nah, kalau misalnya ada yang sementara ini mendengarkan siaran kami, kalau misalnya dia butuh pendampingan dari apa namanya, itu menghubunginya bagaimana Bu? Datang melapor kah, atau mungkin ada akses yang bisa dilakukan untuk melaporkan misalnya nih bahwa kita butuh pendampingan.
1: Iya, bisa sebenarnya. Bisa dengan, karena kan kalau pemerintah Kota Makassar kan itu ada namanya UPT P2 TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu ya, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kita bisa langsung ke situ. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu atau masyarakat yang mau didampingi begitu, bisa juga ke Lembaga Perlindungan Anak. Bisa melalui WA, bisa langsung ke kantor sebenarnya. Sekretariatnya kita ada di Maisonet saat ini, dan sekretariat sementara karena kami baru selesai musyawarah begitu, sehingga pengurusan sekretariat kantornya begitu sementara dalam pengurusan di kantor gubernur, di kompleks gubernur. Tetapi untuk sementara kami ada di Maisonet. Nomor saya bisa dipakai untuk misalnya kalau ada yang ingin mengadu dan seterusnya. Dan kita bisa dampingi untuk berbagai kasus apapun sebenarnya, kekerasan pada anak, seterusnya, pendidik, akses pendampingan pada pekerja anak, ke sekolah dan seterusnya, kita juga bisa bantu ya, tentu dengan berkoordinasi dengan semua pihak, pemerintah gitu ya, teman-teman pendamping gitu. Kalau misalnya butuh pendampingan sosial, kami sambungkan dengan teman-teman pendamping di dinas sosial gitu, dan seterusnya. Pendidikan ya kami bantu untuk akses menuju ke dinas pendidikan dan seterusnya.
0: Oke, baik Bu. Kak Ita, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri obrolan kita di pagi hari ini?
1: Untuk kita semua ya, saya kira ya, karena ini adalah kampanye Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, ya, kartu merah untuk pekerja anak, jadi stop ya mempekerjakan anak, beri mereka kesempatan untuk belajar, masukkan mereka ke dunia-dunia pendidikan, dan saya kira harapan bagi pemerintah, mari bersama-sama mensukseskan ini, menghentikan atau mengupayakan meminimalkan semua pekerjaan anak yang ada di Kota Makassar khususnya, demi Kota Makassar layak bagi anak.
0: Baik, terima kasih. Baik, luar biasa. Dan Sobat Budaya, untuk mengakhiri obrolan kali ini, tentu kita mari mengakhiri fenomena pekerja anak ya, karena mengakhiri ini bukanlah pekerjaannya hanya satu pihak saja, hanya Dinas Perlindungan Anak saja, tetapi tanggung jawab kita bersama-sama ya, khususnya, dan setiap anak itu yang kehilangan masa kecilnya adalah kerugian bagi masa depan mereka. Mari itu kita terus berkomitmen mengawal isu ini untuk mewujudkan Indonesia layak anak. Terima kasih Bu atas diskusinya di pagi hari ini yang sangat luar biasa. Semoga Ibu tetap semangat ya bersama dengan teman-teman
1: kasih,
0: Dinas
1: Pak.
0: Perlindungan Anak untuk tetap mengawal ini supaya betul-betul kita Indonesia bisa zero pekerja anak.
1: Ya.
0: Terima kasih atas kolaborasinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya pamit undur dari ruang dengar Anda. Sebentar ada rekan saya Haryanti Dente nih akan menemani Ki hingga di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi ada nanti Dente nih temani Ki hingga jam 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Boruslan Dainrate pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama hari ini hari Jumat tepat tanggal 12 Juni 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Nah sahabat budaya, hari ini itu saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Apa informasinya dan tanya? Iya nanti di, saya kasihkan ke informasinya untuk sahabat budaya. Kita akan bicara tentang pengembangan energi terbarukan. Sebelum itu kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Bu, Pak, tadi di Balai Desa ada sosialisasi koperasi Desa Merah Putih loh. Katanya bisa bantu modal usaha.
4: Koperasi? Emang bisa bantu modal usaha? Modal usaha itu dari perbankan, bukan dari koperasi.
3: Bu, kabarnya koperasi Merah Putih bisa loh, Bu. Saya udah daftar kemarin, biar panen saya bisa ditampung di koperasi.
4: Serius, Pak?
5: Koperasi Desa Merah Putih, kuatkan ekonomi desa.
6: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini menjelang siang. Seperti apa energi terbarukan? Yang pasti energi terbarukan itu sangat bermanfaat untuk pembangunan berkelanjutan. Karena kenapa? Kemampuannya meminimalkan kerusakan lingkungan dan mendukung transisi menuju masa depan yang lebih hijau. Nah, transisi ini sahabat budaya memberikan dampak positif secara global, termasuk menekan emisi gas rumah kaca dan membuka peluang ekonomi baru. Untuk itu sahabat budaya, pelestarian lingkungan dan iklim ini sangat penting. Kenapa manfaat utama energi terbarukan untuk pembangunan? Karena ini mengurangi emisi karbon secara drastis untuk memperlambat juga perubahan iklim dan menurunkan polusi udara yang berdampak buruk pada kesehatan. Ada lagi, kenapa apa manfaat dari energi terbarukan? Yang berikutnya adalah keberlanjutan sumber daya. Berbeda ya dengan bahan bakar fosil yang terbatas. Sumber seperti matahari, angin, dan air itu dapat memperbaharui secara alami sehingga tidak akan pernah habis. Untuk itu juga ternyata energi terbarukan ini adalah salah satu yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Kenapa? Karena investasi pada sektor ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai bidang teknologi hijau. Seperti apa nanti lagi kita akan ketahui sama-sama sahabat budaya. Saat lagi ya, kita kembali dengarkan dulu Kelong berikut ini.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: teman Bro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
2: Baik, kita masih bersama di pagi menjelang siang hari ini. Sebenarnya apa sih manfaat dari energi terbarukan? Yang pasti energi terbarukan itu bermanfaat bagi ekonomi dan tentunya menciptakan lapangan kerja. Nah, energi terbarukan sendiri sahabat budaya menciptakan banyak peluang kerja, mulai dari manufaktur, instalasi, pemeliharaan hingga penelitian dan pengembangan seiring dengan meningkatnya permintaan akan teknologi energi terbarukan. Nah, kebutuhan akan tenaga kerja terampil juga akan meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor. Untuk pertumbuhan ekonomi sendiri, investasi dalam energi terbarukan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, pengangkatan produktivitas, peningkatan produktivitas dan diversifikasi pasokan energi. Selain itu, pengurangan biaya energi jangka panjang dapat meningkatkan daya saing industri dan mengalihkan pengeluaran ke sektor lain dalam ekonomi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya pacu jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai panjang 25 hingga 40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini pacu jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihias indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, pacu jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan. Prompat Makassar.
1: Prompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di acara Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah kedatangan narasumber di studio kami siang ini. Siapakah dia? Kita akan langsung berkenalan. Ada Reni Ardianti Putri, founder PT Kasyara Sula Maju ya, industri kosmetik golongan A, dan hari ini kita akan bicara dengan topik cantik sehat, bisnis hebat, kupas tuntas kosmetik aman tanpa merkuri. Kita menyapa, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
3: Kabar baik.
2: Alhamdulillah. Hari ini kita sama, saya panggilnya siapa? Reni. Oke,
3: ya,
2: oke. Okay, okay. Reni, kalau bicara tentang kosmetik, pastinya kosmetik itu banyak sekali pengaruhnya ya untuk apalagi perempuan yang ingin tampil cantik begitu ya. Oke, okay, nanti kita akan kupas lebih jauh tentang kosmetik yang mengandung merkuri. Saat lagi ya, Reni, kita akan dengarkan dulu kelong ya. Ya, baik sahabat budaya, jangan kemana-mana. Silakan Ki, nanti juga bisa bergabung bertanya sama Reni di telepon kami 0811 400 9250. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Cepat anak-anak, pindah ke musola. Plafonnya mau roboh.
5: Bu, ini kapan sih plafonnya diperbaikin? Udah bocor loh, dari semester lalu.
4: Katanya tahun ini sekolah kita masuk program rehabilitasi sekolah.
5: Dari pemerintah ya, Bu?
4: Iya, sekolah kita akan segera diperbaiki.
5: Kalau udah diperbaiki, kita bisa belajar dengan tenang ya, Bu?
4: Iya, nak. Nanti nggak perlu ngungsi lagi tiap hujan.
6: Program Rehabilitasi Sekolah, membangkitkan harapan anak negeri.

0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber Reni An Ardianti Putri, oke, founder dari PT Kasyara Sulamaju Industri Kosmetik Golongan A. Kita akan bahas lebih jauh bersama beliau di siang hari ini sahabat budaya. Ini kalau bicara tentang Merkuri, tadi saya sudah sempatkan berbicara dengan beliau bahwa Merkuri itu ternyata berbahaya untuk kita ya. Dan iya, selamat ulang tahun deh untuk Reni dulu. Semoga panjang umur, sehat terus, sukses usahanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita hari ini akan coba berbincang bersama beliau, sahabat budaya. Dan hari ini kita akan bicara tentang Merkuri yang memang berbahaya untuk kita. Nah, boleh tahu, bisa diceritakan bagaimana awalnya kita bisa kenal dan tertarik menggunakan produk yang ternyata mengandung Merkuri. Apakah karena tergiur hasil yang instan atau promosi tertentu? Silakan, Ki.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mau cerita sedikit sebelum jawab pertanyaannya.
0: Boleh.
1: Saya kan dulu penjual ya, penjual kosmetik campuran, semua kosmetik saya jual.
0: Iya. Yeah.
1: Terus kan yang booming, apa yang booming itu yang laris saya jual, dan kebetulan itu lebih banyak Merkuri.
0: Iya, oh begitu. Oke, lalu?
1: Terus karena saya penjual, terus kan COD-an tuh gak enak rasanya kalau dihinai, kok penjualnya aja gak putih.
0: Oh iya.
1: Iya, makanya saya cobalah pakai produk Merkuri itu.
0: Iya.
1: Karena kan memang banyak testingnya.
0: Iya, begitu.
1: Iya.
0: Jadi apa sih sebenarnya yang ternyata Merkuri itu ada kandungan apa di dalam itu, kalau boleh tahu? Ada apa
1: kan
0: itu?
1: Kan Merkuri itu dari logam berat ya.
0: Iya, iya.
1: Logam berat yang cepat sekali merusak kulit.
0: Lalu?
1: Apalagi bisa membuat kanker kulit, membuat skin barrier rusak.
0: Oh iya.
1: Iya. Terus dia bertahan lama di kulit, tidak langsung hilang.
0: Oh begitu. Oh iya iya iya. Oke. Nah, kenapa tergiur dengan produk instan atau karena promosi kah yang membuat kita tertarik untuk memakai produk Merkuri?
1: Kepingin putih.
0: Kepingin putih saja.
1: Kepingin putih kayak Cina.
0: Terus rayuannya penjualnya mungkin ya juga ya?
1: Kan saya penjualnya.
0: Oh, gitu.
1: Saya kan, saya kan penjualnya.
0: Ya Merkuri maksudnya.
1: Iya.
0: Oh iya,
1: saya
0: dulu.
1: Saya kan ceritanya istilahnya all shop.
0: Oke. Lalu
1: kebetulan yang Merkuri itu laku, yang kayak bibit-bibit Erna.
0: Oh iya.
1: Iya. Saya kan belinya di pasar, terus penjualnya di online.
0: Oke. Lalu
1: terus kalau setiap COD-an pasti kok penjualnya enggak putih. Akhirnya tertariklah juga coba.
0: Iya.
1: Tapi kan pada dasarnya kulit saya itu kan bukan sawo matang. Hitam banget, maksudnya hitam lah.
0: Iya.
1: Terus bermimpi mau kulit putih kayak Cina juga susah.
0: Iya,
1: pasti susah, walaupun pakai Merkuri nggak mungkin juga sampai putih kayak Cina kan, pastinya naik dua tingkat atau satu tingkat.
0: Gitu, oke. Baiklah, nah gejala awal, nah apa efek yang pertama yang kita rasakan pada kulit tak, dan kapan kita mulai menyadari bahwa perubahan kulit ini bukan glowing atau sehat, melainkan efek ketergantungan saat berbahaya?
1: Oke. Iya. Terus kan saya menikah dengan orang Ternate.
0: Oh iya,
1: otomatis saya itu kalau pulang kampung di sana kan daerah panas.
0: Iya betul. Ya,
1: sedangkan Merkuri kita kan nggak boleh kena panas.
0: Iya.
1: Jadi dan kebetulan itu kalau tidak pakai dia lebih parah lagi, efeknya akan timbul.
0: Iya. Jadi itu ya. Lalu
1: awalnya itu kalau di saya ya gejalanya itu dulu kulit bernanah, kayak bisul tapi bernanah gitu keluarnya.
0: Lalu?
1: Terus tiba-tiba banyak. Awalnya saya pikir bisulan.
0: Oh begitu? Iya, iya. Lalu?
1: Bisul atau apa, atau penyakit apa begitu. Tapi kok lama, gak sembuh-sembuh. Prosesnya ada berbulan-bulan, sampai yang paling parah itu susah jalan.
0: Bisa seperti itu?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Susah jalan. Halo? Terus diobatilah sedikit demi sedikit. Tapi lama baru selesai, lama baru berhenti.
0: Berapa lama kira-kira?
1: Setahun baru selesai. Karena dia sudah berhenti, muncul lagi satu.
0: Tapi kita tetap memakai produk itu?
1: Enggak, sudah enggak.
0: Sudah enggak, tapi tetap berkelanjutan untuk efek dari itu?
1: Iya.
0: Iya. Waduh, lalu? Satu tahun?
1: Iya.
0: Oke deh, lanjut.
1: Satu tahun. Boleh.
0: Sembuhnya?
1: Iya. Memang sih sembuh, tapi enggak langsung sembuh sekali.
0: Iya. Lalu?
1: Bekas-bekasnya, terus muncul-muncul satu nananya. Tapi yang totalnya itu tidak tumbuh bisul kayak nanah itu lagi setelah satu tahun.
0: Setelah satu tahun,
1: iya.
0: Kita obati dengan apa?
1: Kadang ke dokter, kunyit, kadang ke dokter.
0: Ya, astaga. Jadi bahaya ternyata ya kalau kita pakai merkuri ya,
1: iya.
0: Yang produk mengandung merkuri ya.
1: Iya.
0: Kita pakainya itu seluruh badan atau hanya kaki, tangan?
1: Seluruh badan.
0: Jadi
1: maksudnya tangan, kaki,
0: iya.
1: Muka.
0: Jadi maksudnya tangan dan kaki itu dengan wajah itu juga bisul seperti itu?
1: Kalau wajah sama tangan dia kata dokter itu oskronosis apa ya namanya itu?
0: Oh iya, terus
1: resisten. Tapi tidak.
0: Oh iya.
1: Agak susah ki kalau mau diperbaiki, maksudnya lama lah.
0: Kakinya yang kena itu produk merkuri satu tahun juga.
1: Iya, satu tahun itu saya bawa.
0: Tangan juga begitu.
1: Tangan dia susah untuk
0: mulus begitu.
1: Cara sempurna maksudnya.
0: Iya.
1: Karena dia kan kayak gosong hitam begitu.
0: Masya Allah, ternyata begitu di bahayanya.
1: Iya, kalau lihat orang mukanya kusam hitam, dia itu berarti kulitnya terbakar. Itu okrosnosis apa ya namanya itu.
0: Oh begitu, aduh ya Allah. Oke lah, baiklah. Nah, kalau bicara tentang dampak nyata, selain kerusakan pada kulit fisik, bagaimana dampak psikologis atau sosial yang kita rasakan atau kita alami saat menghadapi fase kerusakan kulit akibat merkuri? Kan pasti di anu-anu gitu sama tetangga, atau ditanya-tanya sama tetangga atau teman-teman. Oke, silakan.
1: Iyalah, banyaklah kerugiannya, kerugian mental juga, rugi dana juga. Iya, malahan sampai sekarang saya juga masih dalam proses pemulihan. Iya, karena kan kalau dilihat itu kayak sudah tidak bisa cerah. Kan biasanya orang pakai krim-krim langsung efek, karena saya skin barrier-nya rusak, jadi tidak bisa langsung efek gitu.
0: Ke dokter ini kulit tidak ya? Ada kan spesial kulit
1: ada,
0: begitu?
1: Pakai.
0: Pergi juga ke sana?
1: Iya, laser-laser. Untuk perbaiki skin barrier-nya itu yang
0: rusak
1: gosong itu.
0: Iya, ada buktinya ya. Ada itu buktinya dikirimkan sama saya. Waduh, bahaya ternyata ya akibat merkuri itu. Jadi apa komentar-komentar teman tak mungkin atau di lingkungan tak sendiri tentang kena ki itu efek dari merkuri?
1: Kalau saya ya, menurut saya selama pengamatan saya ini banyak orang yang kena dampak dari merkuri tapi tidak merasakan bahwa dia terdampak merkuri.
0: Begitu.
1: Iya, karena kan dia merkuri tidak dipakai hari ini, tidak langsung keluar hari ini. Jadi contohnya dia pakainya merkuri lalu-lalu, terus sakitnya nanti kemudian.
0: Oh,
1: jadi
0: tidak,
1: mereka tidak sadar bahwa mereka sudah terdampak merkuri.
0: Oh, jadi tidak, maksudnya tidak langsung kena begitu di perlahan-lahan ya.
1: Perlahan-lahan.
0: Kita pemakaiannya berapa lama sampai kita sampai parah seperti itu?
1: Saya pertama menjual Allshop Tokopedia itu yeah. 2012.
0: Oke. Okay.
1: Kenanya itu di 2021.
0: Hmm. Wah. Yeah. Cukup lama di. Yeah. Oke lah. Oke. Okay. Kalau bicara tentang tadi masyarakat ya.
1: Iya.
0: Kita ke proses pemulihan. Bagaimana perjuangan tak untuk lepas dari ketergantungan produk tersebut dan memulihkan kesehatan kulit kembali. Tadi kita bilang kita pergi laser lah, kita pergi lagi ke dokter kulit. Iya. Itu kan pasti makan biaya juga, Di. Lebih mahal mana nih, yang merkurinya atau perawatan tak untuk membersihkan atau memuluskan kembali kulit tak, lebih mahal yang mana?
1: Perawatannya mahal.
0: Perawatannya mahal?
1: Iya karena
0: boleh ceritakan, iya.
1: Kan kalau merkuri dia apa perawatannya untuk memulihkan skin barrier-nya itu kan lumayan juga, satu kali laser berapa, terus tidak langsung pulih, tidak bisa langsung pulih kayak normal seperti semula, pasti bertahap dan bertahun-tahun.
0: Kita kalau pergi ke dokter itu ada kan dokter spesialis kulit tuh, berapa bulan sekali atau satu kali dalam sebulan kah atau dua kali dalam sebulan kah untuk memperbaiki skin barrier kita?
1: Satu bulan satu kali.
0: 7 juta ya bayarnya? Berjuta-juta?
1: Kadang juga kalau cuma biasa pakai masker-masker alami untuk memperbaiki. Gitu.
0: Soalnya
1: saya mau berhenti pakai merkuri itu gara-gara sudah terjadi dampak. Akhirnya saya pikir lagi, kalau saya pakai merkuri lagi nanti dampaknya lebih parah daripada ini.
0: Iyalah.
1: Tapi terus? Kan merkuri harus diobati sama merkuri lagi baru bisa hilang.
0: Begitu?
1: Iya, maksudnya kalau kita pakai merkuri sudah kecanduan, terus kalau mau pakai pengobatan BPOM atau pengobatan apa kan memang lama. Prosesnya bertahun-tahun ya, mau instan ya harus pakai merkuri lagi. Tapi saya pikirnya begini, kalau saya putih terus saya normal kembali karena merkuri lagi, nanti efeknya jauh lebih besar daripada ini. Terus kan saya rubah mindset saya. Saya bilang cantik gak harus putih. Cantik itu intinya bersih, sehat, melembabkan. Daripada saya mengikuti kata-kata orang cantik itu putih, tapi ujung-ujungnya saya kena penyakit lagi gitu.
0: Oke. Jadi itu kesadaran dari diri sendiri ya. Oke. Kan Anda juga jualan, jadi pasti tahu lah Allshop gitu ya. Pasti tahu bagaimana cara mengatasi kulit yang memang kusam, terkena merkuri dan lain sebagainya. Oke. Baiklah, kita akan jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi untuk berbincang bersama Reni di siang hari ini. Sesaat lagi ya, sahabat budaya.
1: Iya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Baik, kita masih bersama Reni di siang hari ini, sahabat budaya, dan kita masih di teras UMKM. Alhamdulillah, kalau kita bicara terkait dengan Merkuri, pastinya semua orang itu ingin wajah kulitnya cerah seperti tadi yang bilang Reni. Hanya memang harus hati-hati di Ren. Ren, kalau bicara tentang Merkuri kembali, nah ini kan tadi pemilihannya cukup lama ya kita alami ya. Terus kali ini kita boleh tahulah apa yang ingin kita sampaikan, atau ada pesan penting yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya ini kaum perempuan ya, yang saat ini masih terobsesi dengan kulit putih yang instan. Boleh, silakan.
1: Assalamualaikum. Terima kasih. Saya mau kasih sedikit pesan dan kesan untuk seluruh wanita Indonesia. Menurut saya, cantik itu tidak harus putih, tapi cantik itu harus sehat. Kulit yang sehat, jiwa yang sehat. Terus kalau pokoknya jangan tergiur instan, murah, karena dampaknya lebih fatal. Pokoknya cantik itu sehat. Kulitnya yang sehat, yang kulitnya sehat, lembut, melembabkan, yang lembab, tidak sensitif, tidak cepat alergi, tidak gatal-gatal. Kan kasihan juga kalau putih tapi kulitnya sensitif, skin barrier-nya sudah rusak, terkena sedikit panas matahari langsung merah, langsung digatal sedikit langsung alergi, langsung bentol-bentol besar,
0: kayak, susah sembuh.
1: Iya, susah sembuh. Apalagi kalau seperti saya kemarin sampai 1 tahun begitu, dan kalau dilihat tidak enak dipandang. Biaya pengobatan juga mahal. Terus kalau di wajah, kalau tidak pakai lagi biasa langsung flek. Fleknya juga tidak bisa langsung cepat hilang. Langsung flek yang besar-besar hitam gitu. Apalagi kalau oskronosis seperti saya juga, yang hitam gosong kan ada tuh. Gambar-gambar makanya saya bilang untuk seluruh wanita Indonesia, jangan tergiur sama merkuri, karena merkuri itu sangat-sangat berbahaya, bisa menimbulkan ke janin juga, bisa juga ada ya teman saya mati muda gara-gara, kalau menurut mereka, menurut dia sih katanya sakit perut biasa aja lah. Tapi kalau menurut saya kan mungkin karena dia selalu pegang merkuri tiap hari, jadi pikirku ya mungkin karena itu. Tapi dia nggak merasa, makanya saya bilang banyak orang yang sudah terdampak merkuri tapi tidak mengetahui sadar bahwa dia terdampak.
0: Mungkin karena uapnya yang masuk ya, karena dia meracik ya. Masuk ke dalam hidung dan rongga mulut begitu ya, untuk sater merkuri itu ya.
1: Makanya kan tiba-tiba lihat teman langsung meninggal gitu kan juga gak enak. Ada juga teman yang tiba-tiba melahirkan tapi anaknya cacat, Down syndrome gitu. Itu kan semua gejala-gejala merkuri yang sudah terpapar ke tubuh. Tapi mereka gak sadari gitu.
0: Oke, baiklah. Nah, kalau melihat di tengah gempuran produk instan ini ilegal lah yang laku keras di pasar, apa yang memotivasi kita untuk tetap berkomitmen jalur legal dan memproduksi kosmetik yang aman? Oke, silakan. Ada kosmetik yang kita produksi. Boleh, silakan.
1: Kosmetik yang aman itu sesuai ingredients-nya. Sesuai regulasinya. Kalau di kami ada, kami punya sertifikat halal sama sesuai, ada apoteker penanggung jawabnya juga.
0: Nama produknya apa yang kita legal saat ini yang kita punya?
1: Reski Amelia Skincare.
0: Reski Amelia Skincare. Ada IG-nya, ada Facebook-nya atau TikTok-nya mungkin?
1: Ada.
0: Oh iya,
1: Rizky Amalia Skincare.
0: Oh gitu. Lalu
1: produknya
0: Rizky Amalia Skincare.
1: Iya.
0: Itu dia di TikTok, IG atau Facebook?
1: Ada semuanya.
0: Oh, ada semuanya. Dan nama yang sama?
1: Iya.
0: Oh, untuk produk Skincare itu. Oke, jadi itu aman ya?
1: Aman karena kami produksinya itu ribuan.
0: Hmm.
1: Terus walaupun gak instan tapi alhamdulillah repeat order banyak.
0: Oh iya, jadi berarti mungkin produknya juga sudah aman bagi konsumen begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi selalu repeat order.
1: Iya, sampai 3 kali uji.
0: Oh, 3 kali uji?
1: Iya, uji stabilitas, uji mm-hmm. untuk logamnya juga kami uji.
0: Mm-hmm.
1: Kan banyak juga itu bahan baku yang sebenarnya bukan merkuri tapi terdiri dari logam.
0: Hmm.
1: Ya, makanya harus dicek juga logamnya.
0: Hmm.
1: Apa terpapar logam atau tidak. Cemarannya.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Supaya tidak berdampak juga sama kulit ya.
1: Iya.
0: Walaupun ada

0: Makanannya saja nggak boleh.
1: Harus pakai memang apalagi namanya kalau meracik itu kelengkapan yang kayak medis begitu ya supaya aman ya maksudnya.
0: Iya. Pakai APD.
1: Oh iya APD ya tahu. Oke. Tapi memang teman tak meracik itu hari pernah kita lihat bahwa dia tidak pakai APD begitu yang terpapar itu.
0: Untuk saya kan bukan peracik, saya itu penjual.
1: Kalau teman tak
0: terus ya mau kulit putih, mau kulit putih seperti Cina gitu kan, makanya coba pakai semuanya yang dijual, yang saya jual saya pakai semua.
1: Okay. Jadi kita duluan yang testimoni gitu ya.
0: Iya, memang sih banyak bisa langsung putih, satu hari dua hari langsung putih.
1: Gitu.
0: Naik tingkat semakin dipakai semakin putih, cuma lama-lama kok langsung langsung gatal terus banyak, terus tumbuh satu-satu kan. Iya, akhirnya sudah tidak berpikir lagi untuk perawatan, tapi berpikir untuk sembuh, bagaimana caranya sembuh.
1: Tapi kan banyak ya sekarang kita lihat di online shop atau online-online lah, baik TikTok, Facebook maupun apalagi toko orange dan sebagainya. Itu menjual kosmetik hand body. Ih, putihnya.
0: Tapi banyak yang stretch mark. Pengobatannya lebih susah lagi. Mereka kalau ada yang orang stremat-stremat sedikit kan, mereka biasanya nggak apa-apa, yang penting putih.
1: Iya. Yeah.
0: Mereka kan apalagi kan kalau stremat-nya daerah-daerah yang tidak terlihat, lipatan-lipatan.
1: Kayak paha, gitu, perut, gitu ya. Oh jadi itu hand body umpama contoh, itu boleh pakai seluruh badan?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Hand body, tapi kan tidak harus hand body yang kayak
1: yang dijual di toko,
0: jangan lagi yang pakai merkuri.
1: Kan biasa dia ini, dia racik, yang dijual di toko dia racik lagi begitu. Itu aman tidak menurut Tak Reni?
0: Kalau saya sih menurutnya sesuatu yang berlebihan itu juga nggak bagus.
1: Maksudnya
0: usah lah diracik lagi karena itu dibuat sudah sesuai dengan takaran.
1: Kan biasa kan
0: kalau mau diracik lagi ya kalau menurut saya sih yang nggak usah aja, pakai satu-satu lebih bagus, maksudnya sudah meresap satu baru dipakai lagi satu. Kan biasa orang nggak mau capek banyak-banyak pakai produk, maunya satu kali langsung, tapi kan sebenarnya mubazir.
1: Jadi kalau pakai hand body itu saja, jangan ganti-ganti. Edukasi nih buat kita.
0: Pas kalau cocoknya hand body A ya hand body aja gitu, nggak usah lagi tambah yang dempul-dempul. Kan sebenarnya kalau yang dempul-dempul juga atau apa kan kulit membuat kulitnya agak terasa lebih berat, dehidrasi kulit juga, susah masuk untuk kulit.
1: Lembab ya,
0: lembab kalau terlalu
1: banyak. Karena tersumbat gitu pori-pori.
0: Tersumbat pori-porinya.
1: Jadi makanya
0: terus kan kalau rugi juga mau basir karena kita kan wudunya 5 kali sehari.
1: Aduh, baru produknya kayak mahal.
0: Iya.
1: Mahal ya merkuri itu yang mengandung yang kita jual maksudnya tabe yang kosmetik itu.
0: Murah
1: ya.
0: Justru merkuri lebih murah daripada
1: yang produk di toko. Oh iya. Begitu. Harus saya tahu ya. Begitu.
0: Justru karena murahnya banyak orang yang lari ke situ. Kan produk-produk yang dijual di toko itu kan mahal-mahal.
1: Iya. Kandungannya tuh kan kalau kita bisa baca juga.
0: Kalau aktifnya tinggi ya harganya mahal, tapi kalau yang standar-standar aja kan sudah banyak yang dari dulu sampai sekarang itu legend kayak Viva.
1: Iya, Mustika Ratu. Produk le, ada dipasarkan lagi, di online kan lagi. Aduh, iya. Tapi memang itu bahan-bahan yang terpercaya.
0: Iya,
1: gitu,
0: dari
1: ya.
0: Bengkuang, dari
1: mawar, gitu ya.
0: Daripada pakai yang berat-berat, kulitnya juga susah bernafasnya.
1: Oh iya, cocok. Aduh.
0: Terus pakai banyak-banyak juga mubazir karena kan sebentar ambil air wudu lagi.
1: Juga, iya cocok kita bilang. Nah, Bagaimana tantangan yang mengedukasi pasar?

0: Iya juga ya, sudah terlanjur lah atau pengen cepat putih agar mau beralih ke kosmetik sehat dan prosesnya butuh waktu gitu. Apa tantangan bisnisnya ini?
1: Kalau menurut saya bagi yang sudah terlanjur, nggak usah kembali ke Merkuri. Lanjutkan saja dengan produk-produk alami. Mulai dari dalam rumah juga banyak. Maksudnya kan banyak tips-tips kecantikan kesehatan. Dari jeruk, dari kunyit, dari apa begitu. Daripada mengulangi kesalahan yang sama, mungkin akibatnya lebih fatal.
0: Oke, baik.
1: Iya, karena cantik juga gak perlu putih. Yang penting cantik, enak dipandang, sehat. Daripada cat putih tapi penyakitnya banyak.
0: aduh, koreng-koreng maksudnya begitu ya.
1: Karena kan.
0: Oke, baiklah. Nah, berikutnya langkah legalitas. Seberapa penting sebenarnya? Sesulit apa proses mengurus izin BPOM atau sertifikasi aman untuk membuat produk UMKM kosmetik yang seperti kita geluti saat ini, untuk mematahkan mitos bahwa urus izin itu mustahil bagi UMKM. Oke.
1: Justru pemerintah memberikan 0% untuk UMKM.
0: Yes,
1: sangat mudah bagi yang mau berjuang. Maksudnya BPOM sudah memberikan jalur, tinggal kita jalan. Iya, sangat mudah untuk mengurus kelegalannya sekarang, apalagi Bapak Taruna, Bapak Kepala BPOM itu sudah merencanakan untuk produk UMKM go ekspor.
0: Iya. Berapa lama kita mengurus kemarin sertifikat atau sertifikat halal gitu atau dengan BPOM sendiri?
1: Kemarin sertifikat halal berapa bulan? 3 bulan ya.
0: Halal juga.
1: Halal. Iya.
0: Berapa bulan halal?
1: 3 bulan.
0: Oh, jadi cepat juga ya urusannya ya.
1: Iya.
0: Tidak ditahan-tahan oleh pemerintah kita ya.
1: Tidak, justru lebih kan bulan 10 wajib semua produk wajib halal.
0: Oh iya, di bulan 10 2026 ini
1: ya. Iya, kosmetik semua seluruh Indonesia wajib halal.
0: Begitu. Oke, baiklah. Nah, boleh tahu, kita kan mungkin yang para ibu atau perempuan-perempuan itu tidak tahu ya kosmetik itu seperti apa, apalagi yang mengandung merkuri. Boleh kita tahu, kasih tahu ciri produk aman. Bisakah kita memberikan tips sederhana bagi konsumen yang awam cara membedakan secara fisik atau kemasan antara kosmetik lokal yang aman dengan yang abal-abal atau merkuri? Silakan.
1: Kalau yang merkuri itu dia lebih menyengat, baunya lebih menyengat, terus teksturnya lebih berat karena dia kan sesungguhnya dari logam berat. Jadi dia itu intinya lengket dan berat. Agak susah meresap. Iya. Terus kalau yang aman dia itu teksturnya kayak gampang meresap, terus tidak panas di kulit. Terus enak dipakai, dingin, sejuk, tidak panas, begitu. Terus produk yang aman itu yang stabil, tidak cepat menghitam. Kan biasa tekstur pasar kan berubah-berubah. Iya.
0: Oke.
1: Apalagi kalau produk yang harus disimpan di kulkas itu pasti ada kandungan obatnya.
0: Begitu. Iya, karena biasa dokter-dokter itu menyampaikan kepada kita ya, dokter kulit yang memang sudah besar ya.
1: Iya, dia kan, maksudnya itu kan ini barang toko ya. Kan kalau barang toko harus di bawah suhu ruang, suhu normal. Tapi kan kalau klinik-klinik kan pasti beda.
0: Iya. Suruhnya kalau yang
1: kan
0: yang
1: kalau lama, klinik-klinik dia enggak pakai nomor BPOM.
0: Oh iya. Iya. Begitu.
1: Dia kan termasuk jenis obat. Memang harus konsultasi, tapi kalau untuk produk-produk yang dibeli di luar di toko, dia itu harus disimpan di seluruh suhu ruang saja, maksudnya yang normalnya, tidak harus mesti masuk kulkas.
0: Oke, oke, baiklah. Kalau pengalaman tak pernah mendengar cerita dari korban, nah bagaimana kita sebagai pelaku industri melihat bahwa ini tanggung jawabnya saya, tanggung jawab moral seorang produsen kosmetik terhadap konsumennya. Apalagi kita jual produk begitu. Ya, silakan.
1: Saya selalu mengedukasi untuk semua wanita-wanita hebat di luar sana, bahwa kita harus mengubah mindset dulu, bahwa cantik itu gak mesti putih, cantik itu sehat, cantik itu harus kulitnya yang sehat. Buat apa cantik tapi punya banyak penyakit gitu, putih tapi kulitnya gampang alergi, sensitif atau stretch mark, kan banyak yang apalagi bukan hanya, maksudnya saya melihat itu kalangan-kalangan sekitar dekat rumah yang pakai merkuri itu mukanya merah kayak kepiting rebus, terus banyak juga yang flek.
0: Oke, baiklah. Oke. Nah, melihat sekarang sudah banyak UMKM kosmetik lokal yang aman dan juga legal, dan harganya terjangkau. Bagaimana pandangan tak? Apakah ini bisa menjadi solusi agar masyarakat itu tidak lagi terjebak kosmetik abal-abal?
1: Alhamdulillah sekarang saya sudah melihat banyak perubahan tren di masyarakat. Mungkin karena kita selalu edukasi, BPOM selalu edukasi. Jadi sudah banyak yang tidak pakai merkuri lagi. Dia lebih memilih untuk pakai produk-produk yang ada di toko. Karena sekarang merkuri kayaknya sudah enggak terlalu tidak terlalu dipakai di kalangan masyarakat. Mungkin mereka sadar bahwa kulitnya sudah berubah.
0: Gitu ya.
1: Okay. Iya, karena mungkin BPOM juga terus-terus mengedukasi masyarakat bahwa merkuri itu berbahaya.
0: Dan langsung sidak juga di lapangan.
1: Iya, langsung sidak.
0: Pokoknya siapa yang jual kosmetik langsung datangi.
1: Iya.
0: Tidak pandang bulu dia siapa-siapa, datangi, Di.
1: Iya.
0: Oke. Apa yang ingin kita pesankan yang terakhir untuk topik kita di hari ini? Closing statement lah. Silakan, Ki.
1: Untuk semua perempuan yang bercita-cita ingin putih seperti saya, jangan menggunakan merkuri ya. Soalnya kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Maksudnya daripada kita putih terus pengobatannya mahal karena ketergantungan, mending enggak usah pakai merkuri, pakai yang normal-normal saja. Yang kan sekarang banyak produk-produk yang harganya relatif murah tapi sudah ingredients-nya yang bagus.
0: Iya,
1: sudah banyak sekarang dijual. Apalagi sekarang di Makassar sudah banyak pabrik-pabrik kosmetik juga. Jadi bisa dicek langsung keamanannya.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber kami yang hadir di siang hari ini. Ada siapa dia, Reni? Ardianti Putri, founder PT Kasyara Sula Maju Industri Kosmetik Golongan A. Terima kasih banyak, sukses untuk usahanya. Terima kasih untuk edukasinya juga untuk para perempuan supaya jangan mendekati merkuri lah. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kita masih bersama di siang hari ini sahabat budaya yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah akan kami lanjutkan lagi. Oke, dan selanjutnya sahabat budaya, kami akan hadirkan khotbah dan sholat Jumat yang insya Allah akan hadir dari Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar. Kita dengarkan dulu satu kelong bernuansa islami berikut ini.

Di mana saja berada, selanjutnya kita akan merilai untuk merilai Masjid Al-Muawana RRI Makassar untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat di edisi hari ini 12 Juni 2026.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kewajiban bagi khatib di hari ini untuk mengingatkan tentang wasiat ketakwaan. Karena ketakwaan itu merupakan bekal terbaik bagi seorang hamba dalam mengarungi perjalanannya menuju negeri akhirat. Dengan ketakwaan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya dari segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Dan dengan ketakwaan itu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Maka pada kesempatan khutbah kali ini kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin seluruhnya, marilah kita berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, sambil terus berdoa agar diberi keistiqomahan untuk tetap berada di atasnya dan dapat diwafatkan di atas Islam. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara musibah yang paling besar yang menimpa hati seorang hamba adalah ketika akhirat itu sudah tidak menjadi perhatian dalam kehidupannya. Hatinya sudah tidak lagi banyak mengingat tentang hari kematiannya. Hatinya sudah tidak lagi banyak mengingat bagaimana nanti dia berada di dalam kuburnya. Hatinya sudah tidak lagi banyak mengingat bagaimana nanti dia akan dihisab di hari kiamat. Bahkan hatinya tidak lagi banyak mengingat bagaimana nanti dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya berjalan seperti biasanya. Ia bekerja, tertawa, mengejar dunia, bahkan merangkai masa depannya. Yang semua itu semakin menipiskan ingatannya bahwasanya akan ada hari besar yang menantinya. Sebab setiap hari yang berlalu dalam kehidupannya itu semakin menghabiskan umurnya. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah mengingatkan, "Ibna Adam, ta'il arda biqadamika." Wahai anak Adam, injaklah, pijaklah bumi ini dengan kedua telapak kakimu. Fa innaka an qalilin takunu kubraka. Sebab tanah yang kau pijak dan kau injak di hari ini, sebentar lagi akan menjadi kuburanmu. Ibna Adam, innama anta ayyamun. Wahai anak Adam, engkau hanyalah bilangan hari-hari. Fa iza zahaba yaumun, zahaba ba'duka. Apabila satu hari telah berlalu darimu, maka hilanglah sebahagian dari dirimu. Ibna Adam, innaka lam tazal fi hatmi umrika. Wahai anak Adam, senantiasa umurmu terus menerus akan berkurang. Munzu waladatka ummuka, semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap hari kita itu mendekat kepada Allah, mendekat kepada negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Ya Yuhannas, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai sekalian manusia, kalian itu sungguh betul-betul
sesungguhnya kalian betul-betul sedang berjalan menuju kepada kami, maka pasti kalian akan berjumpa dengan kami. Maka hari-hari akan terus beredar di kehidupan kita. Walaupun kita berusaha lari dari mengingatnya, akan negeri akhirat itu, ketahuilah itu hakikat dari kehidupan yang tidak akan bisa lolos serampun darinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Waja'at sakratul maut bil haqq." Dan datanglah sakratul maut itu dengan sebenar-benarnya. "Zalika ma kunta minhu tahid." Perkara inilah yang kalian selalu berusaha untuk lari darinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kematian yang kalian selalu berusaha untuk lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya ia pasti dan pasti akan mendapati kalian. Walaupun kau berusaha untuk naik ke puncak gunung, bersembunyi, menyelam di dalam lautan, atau bersembunyi di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, akan tetapi kita tidak bisa lolos dari incaran malakul maut. Sebab ketahuilah jamaah sekalian, inna lillah, sebab kita ini miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah lah pasti kita akan kembali. Maka melupakan hari perjumpaan dengan Allah dan perjumpaan dengan negeri akhirat itu merupakan sebab terbesar seseorang akan mendapatkan musibah yang besar di negeri akhirat, dan sebab yang akan membuat tersentuh oleh azab yang kekal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nas, fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza." Maka rasakanlah azab yang pedih ini disebabkan kalian melupakan hari perjumpaan kalian ini. Inna nasinakum, sesungguhnya kami juga akan melupakan kalian. Wadhuku adabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah azab yang kekal ini disebabkan apa yang kalian lakukan dahulu. Perhatikanlah ayat ini jamaah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa hambanya gara-gara dia tidak mengetahui tentang hari kiamat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka karena mereka melupakan hari perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada negeri akhirat bukan berarti seseorang tidak pernah menyebut kata tentang hari kiamat. Akan tetapi lupa terhadap negeri akhirat, yaitu yang dimaksudkan adalah ketika negeri akhirat itu tidak mampu merubah cara pandang seorang hamba terhadap dunia yang hina lagi fana ini. Dia mendengar ayat-ayat tentang neraka, tapi dia tetap menyepelekan dosa-dosa. Dia tahu kematian itu dekat, tapi selalu menunda-nunda taubat. Dia tiap hari melewati kuburan, tapi dia selalu menyangka hidupnya masih panjang dan lama. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, alhaqumut takasur, saling bermegah-megah dan berbanyak-banyakan harta di antara kalian, itu telah melalaikan kalian, melupakan kalian dari Allah dan negeri akhirat. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian itu masuk ke liang kubur. Perhatikan ayat yang mulia ini jamaah sekalian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebanyakan manusia nanti ingat kepada Allah, nanti ingat kepada negeri akhirat ketika ia sudah berada di liang kubur. Padahal di dalam kubur itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Pintu taubat sudah tertutup dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan telah habis. Karena sesungguhnya yang ada di sana hanyalah penyesalan dan penderitaan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya kesempatan hidup di dunia itu cuma satu kali. Sekali dia berlalu, tidak bisa dia pulang kembali. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar tidak terjatuh dalam kesalahan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan harta dan anak-anakmu melalaikan kalian dari mengingat kepada Allah. Jangan karena mengumpulkan harta benda memikirkan masa depan anak-anak kalian, itu terkadang membuat kalian lalai dan lupa dari mengingat kepada Allah. Terkadang kalian membuat lalai dan lupa dari melakukan kewajiban-kewajiban kalian kepada Allah. Alasan cari nafkah dia tidak sholat, alasan cari nafkah dia tidak berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sebab barang siapa yang berbuat demikian itu, mereka itulah orang-orang yang merugi. Yang dia rugikan bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dia rugikan adalah dirinya sendiri.
Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya, tapi hamba itulah yang butuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah." Wahai sekalian manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Wallahu ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji, tidak butuh dengan hamba-hambanya. Dan yang harus kita sadari, kitalah yang butuh kepada ibadah jamaah. Ibadah tidak butuh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Man amila solihan fali nafsi." Barang siapa yang beramal soleh, itu untuk dirinya sendiri. "Wa man asa'a fa alaiha." Dan siapa yang beramal buruk, maka dia sendiri yang akan menanggung dosa dan akibatnya. Oleh karena itulah jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar menggunakan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sebab belum tentu kesempatan itu akan berulang di alam kehidupan kita. Kata Nabi SAW, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah kalian lima perkara sebelum datangnya lima perkara. "Syababaka qabla haramika." Manfaatkanlah masa muda kalian sebelum datangnya masa tua. Sebab wahai anak muda, jangan kau berhayal kau bisa mendapati masa tua, sebab belum tentu kau mendapati itu. Betapa banyak anak-anak muda kita yang dia lalai dalam dan larut dalam dosa-dosanya, dalam keadaan dia belum sempat bertobat, ternyata dia sudah menjadi penghuni kubur. Yang di pagi harinya dia masih tertawa ceria, namun di sore harinya dia sudah terbujur kaku dan sudah dikafani. Oleh karena itulah Nabi SAW mengingatkan, manfaatkan masa mudamu, sebab kematian itu tidak menunggu masa tua. Lalu beliau menyatakan, "Wasihataka qabla saqmika." Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. "Waginaka qabla faqrika." Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. "Wa faragaka qabla syughlika." Manfaatkan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. "Wa hayataka qabla mautika." Dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Sebab banyak Pak, nanti di hari kiamat orang-orang yang menyesal mengapa dahulu dia lalai. Padahal dia dahulu di dunia sudah yakin dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Dia akan tinggalkan dunia seluruhnya dengan apa yang selalu dan apa yang telah dia kumpulkan. Akan tetapi dalam kenyataannya dia selalu lebih memilih dunia daripada akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Bal tusirunal hayata dunya," bahkan kalian lebih mengutamakan kesenangan kehidupan dunia. "Wal akhiratu khairun wa abqa," padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Manfaatkanlah masa waktu dan umur kita jamaah, sebab waktu itu terus berjalan, tidak pernah berhenti sedetik pun. Kata Imam Syafi'i, "Al waktu kasif," waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak memanfaatkannya, maka dialah yang akan menebasmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala pernah berkata, "Al-lailu wan nahar yaf'alani fikum." Siang dan malam itu bekerja untuk menghabiskan umur-umur kalian. "Fa'mal fihima," maka beramal solehlah kalian di dalam siang dan malam itu. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillah, ahmaduhu rabbi wa ashkuruh, ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah kedua kali ini jemaah sekalian, kami hanya mengingatkan ada satu potongan ayat yang kami bacakan tadi yang mungkin penting untuk kita ingatkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna nasinakum, sesungguhnya kami juga akan melupakan kalian. Jadi ini kaidah besar dalam agama kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita di dunia mengingat kepada Allah, maka Allah juga akan mengingat kita pula. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, saya akan ingat kepada kalian. Bahkan Nabi SAW menyatakan, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fi syiddati. Ingatlah Allah di masa lapangmu, niscaya Allah akan mengingatmu di masa sempitmu. Termasuk di akhirat, di alam barzah, Allah akan menjadi wali bagi orang-orang beriman di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Allah akan menjaga dan melindungi mereka, mengingat mereka. Namun sebaliknya jamaah, jika di dunia kita lupa kepada Allah, lupa dari akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melupakan juga kita. Kita juga pantas untuk dilupakan. Makanya Allah menyatakan inna nasinakum. Disebabkan dahulu kalian lupa kepada kami, kami juga akan lupa kepada kalian. Artinya kami akan meninggalkan kalian. Kami tidak akan merahmati kalian di hari ini dan kami tidak akan melindungi kalian. Kami biarkan kalian berada dalam penderitaan dan siksaan. Dan jika di hari itu jamaah, kalau Allah sudah meninggalkan kita, Allah sudah melupakan kita, siapa yang mau ingat kita? Apakah anak-anak kita yang mau ingat kita? Apakah orang tua kita yang mau menolong kita? Tidak ada jamaah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, fa idza ja'atis sakhah, maka apabila telah datang suara yang memekikkan telinga, yaitu suara tiupan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi, di hari itulah seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa jamaah sekalian? Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, sebab setiap jiwa di hari itu merasa sibuk dengan diri mereka masing-masing, nafsi nafsi, diriku diriku, dia tidak peduli lagi dengan kita jamaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam ayat setelahnya, di surah 11 setelahnya, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kalian apa itu hari kiamat? Summa ma adraka ma yaumuddin, lalu tahukah kalian apa itu hari kiamat? Allah ulang dua kali, yauma la tamliku nafsu li nafsi syai'a, itulah hari di mana satu jiwa tidak mampu menolong jiwa yang lain, seorang anak tidak mampu menolong bapaknya dan seorang bapak tidak mampu menolong anaknya. Wal amru yauma izillillah, dan segala keputusan di hari itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sebelum kami tutup khutbah kali ini, kami hanya mengingatkan untuk kepada jemaah sekalian untuk memperbanyak solawat di hari Jumat, karena sesungguhnya solawat di hari Jumat adalah perkara yang sangat disunnahkan. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ في علمنا ولم تسلط علينا من لم يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وخير دعوانا الحمد لله وأقيموا الصلاة.

استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا Lus rapatkan sof, isi sof-sofnya masih kosong di depan. Kemudian handphone diisi kembali untuk dinonaktifkan atau di silent. La takhtalif.

Sto molto solo. Sono già. Dai, no.

Kembali mendengarkan Perompet RRI Mangkasa Rasa Ribata malah berikut di mana saja berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al Muawana halaman RRI Mangkasa. Kami hadirkan lagu bernuansa islami. Kita juga akan ikuti sebentar filler religi hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: Kabaratna Pro 4.
1: Kabaratna Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Majepu Doi merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Bugis yang masih dijaga.

0: Kami ulangi, Majepu Doi merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini, khususnya dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini dilakukan ketika seorang adik perempuan akan menikah lebih dahulu dibandingkan kakak perempuannya yang belum menikah. Dalam prosesi tersebut, adik perempuan memberikan uang pelangkah atau pemberian tertentu kepada kakak perempuannya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin. Pemberian dalam tradisi Majepu Doi berupa uang tunai, emas, perhiasan hingga barang-barang elektronik. Sesuai dengan kesepakatan keluarga, tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk simbolis semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga serta menghindari rasa tersinggung antara saudara kandung. Dalam pelaksanaannya, Majepu Doi seringkali disertai prosesi simbolis seperti adik perempuan berjalan melewati kakak perempuannya sambil menyerahkan pemberian tersebut. Prosesi ini menjadi simbol restu dan pengakuan terhadap kedudukan kakak sebagai yang lebih tua dalam tatanan keluarga Bugis. Tradisi Majepu Doi mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Bugis yang menjunjung tinggi rasa hormat, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan keluarga. Meski zaman terus berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan adat yang syarat makna.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
2: Kita masih bersama di siang hari ini, sahabat budaya, dan saya akan memberikan informasi terkait dengan tarian yang ada di Indonesia. Apakah itu, sahabat budaya? Kalau bicara tentang tari di Indonesia, itu banyak sekali. Apalagi tari, jenis-jenis tarian Nusantara yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Apalagi daerah-daerah itu banyak ya, sahabat budaya, yang memang masih mengembangkan tarian tradisional yang ada di daerah masing-masing. Bicara tentang seni tari di Indonesia, ini ada beberapa yang terbagi. Kategorinya adalah kita akan cari tahu dulu tarian diwariskan secara turun-temurun yang berpedoman pada aturan baku atau pakem. Itu kadang-kadang memiliki nilai magis begitu, ada juga yang dengan ritual dan sakral. Mau tahu tentang tari apa saja, kita ke tari zaman yang, tari saman ya, yang ada di mana? Di mana nenek-nenek? Yang ada di Aceh. Oke, kita coba ke tari zaman. Kalau tari zaman ini sendiri itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dan diciptakan oleh tokoh agama Syekh Saman pada abad ke-14, dan tarian ini pada awalnya difungsikan sebagai media dakwah, pendidikan, dan juga penyebaran nilai-nilai keislaman. Kenapa unik sahabat budaya? Tarian ini mengandalkan ritme dari tepukan tangan, tepukan dada, paha, dan hentakan kaki. Gerakannya dilakukan secara duduk bersaf dengan tempo yang perlahan hingga menjadi sangat cepat dan dinamis. Nah, dipimpin oleh beberapa penari inti yang disebut Syekh, yang memimpin lantunan syair dan mengatur irama gerakan penari lainnya. Maknanya adalah menjadi simbol penting mengenai kekompakan, kebersamaan, dan kedisiplinan masyarakat.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
4: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
5: 7 hours later.
4: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
5: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
4: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
4: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
6: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
7: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Nah, masih bersama di siang hari ini dan sahabat budaya, informasi kembali tentang tarian yang ada di Indonesia. Dan seni tari ini juga, ya tadi saya katakan bahwa ini adalah salah satu seni tari yang biasanya dikembangkan secara turun-temurun atau diwariskan ya oleh nenek moyang kita. Untuk itu kita beralih ke tari berikutnya, ada tari pendet, sahabat budaya. Ini salah satu tarian yang berasal berasal dari daerah kita di Indonesia juga. Dan tari ini adalah salah satu tarian yang merupakan tarian yang juga masih dikembangkan hingga saat ini. Coba sahabat budaya tahu tari pendet, tahu dan tene. Oke lah. Baik, kita bicara tentang tari pendet. Tari pendet ini adalah tarian tradisional Bali yang awalnya berfungsi sebagai tarian sakral. Dan dia juga adalah salah satu tarian yang sakral dengan pemujaan di pura. Namun kini berkembang menjadi tarian penyambutan yang dinamis. Tarian ini juga dicirikan oleh gerakan gemulai yang diiringi tabuhan gamelan serta properti wajib berupa bokor atau mangkok perak berisi taburan bunga. Nah, untuk itu ada beberapa aspek utama dari tari pendet. Pertama, kalau bicara tentang makna dan fungsinya, ini sebagai fungsi modern, tarian ini itu sering dipentaskan untuk menyambut wisatawan atau delegasi penting. Yang berikutnya, ungkapan syukur. Nah, ini salah satu yang melambangkan rasa syukur, kebahagiaan, dan permohonan kepada dewa dan sesama manusia. Ada lagi unsur penting di dalamnya atau aspek penting di dalam tari pendet ini adalah tarian ini itu dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh penari wanita. Nah, gerakan tari pendet ini sendiri berfungsi luas dan tidak memerlukan latihan intensif yang rumit seperti tarian pertunjukan lainnya. Nah, puncak gerakannya pun adalah saat penari menaburkan bunga ke udara sebagai simbol penghormatan.

Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Pagi.
2: Ih, Roman nih kali.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
4: Nusantara Siaran Pro 4 Makassar.
5: Melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini, sahabat budaya. Sebelum saya menghadirkan Kelong, kita kembali menghadirkan informasi tentang tari pendet. Ternyata tari pendet itu tarian tradisional Bali ya, sahabat budaya. Dan ini adalah salah satu gerakan yang digerakkan oleh penari dengan mengenakan pakaian adat Bali yang terdiri dari tapi hijau bermotif krep cap. Dan ada kemben juga, ini kembennya tuh warna merah sahabat budaya, dia bermotif emas. Ada lagi selendang merah, ada juga dia pakainya apa Dente nih, dia pakainya angking kuning. Ada juga properti yang digunakan utamanya adalah bokor atau wadah sesajen atau bunga yang dihiasi janur dan diisi penuh dengan bunga warna-warni. Tentang sejarah singkatnya, tari ini atau tarian ini berasal dari tradisi Mamendet dalam upacara keagamaan, dan seniman Bali namanya Iwayan Rindi dan Niketut Reneng itu berjasa mengembangkan gerakan dasar tari pendet ini atau gerakan dasar pendet sakral menjadi bentuk tari penyambutan seperti yang dikenal saat ini. Itu informasi tentang tari pendet, sahabat budaya. Dan kita akan dengarkan dulu kembali satu kelong berikut ini.

Melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini, sahabat budaya, kita bicara tentang apa lagi Denden ya? Kali ini kita bicara tentang tarian yang ada di Indonesia. Yang pasti tidak luput dari tarian tradisional, ada namanya tari topeng. Tari topeng Cirebon, salah satu juga warisan budaya dan seni tari tradisional tertua dari wilayah Kesultanan Cirebon. Nah, tarian ini sahabat budaya itu memiliki makna filosofis yang mendalam tentang kehidupan manusia serta memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan penyebaran agama Islam di Nusantara oleh Wali Songo. Nah, untuk melihat bagaimana penari itu membawakan gerakan yang gemulai, lugas dan punya ciri khas tersendiri, kita akan mungkin nanti sahabat budaya bisa melihat mungkin ya langsung di YouTube atau juga mungkin di mungkin ada di beberapa platform yang ada di media sosial. Kalau bicara tentang sejarahnya, ketarian ini sahabat budaya itu mulai berkembang pesat pada abad ke-15 Masehi di lingkungan Kesultanan Cirebon. Pada masa itu, tarian ini tidak hanya menjadi hiburan istana, tetapi juga digunakan sebagai media dakwah dan penyebaran agama Islam oleh para wali, dan khususnya Sunan Kalijaga. Nah, untuk filosofi sendiri dibalik setiap gerakan dan warna topeng sangat beragam. Mereka atau tarian ini menggambarkan watak manusia, ada juga perjalanan hidup hingga sifat-sifat dasar seperti cinta, kebijaksanaan, hingga angkara murka. Oleh karena itu, karakter dan jenis topeng Pancawanda ada namanya. Dalam tarian ini, penari itu akan berganti-ganti topeng yang memiliki warna dan karakter wajah yang berbeda-beda. Lima karakter utama atau biasa disebut Pancawanda meliputi topeng panci. Nah, topeng panci ini itu berwarna putih bersih, melambangkan kesucian bayi yang baru lahir atau jiwa yang masih bersih. Ada juga topeng samba. Topeng samba ini berwarna merah jambu, itu melambangkan karakter yang tariannya itu riang, lincah, dan seperti seorang anak yang atau anak-anak yang mulai tumbuh begitu. Ada namanya topeng rumyang, ini berwarna kuning cerah melambangkan masa remaja yang mulai mengenal dunia dan memiliki paras menawan. Topeng tumenggung juga ini dipakai oleh penarinya, dan topeng tumenggung ini berwarna merah dengan kumis dan bentuknya itu tegas. Kenapa ini seperti itu sahabat budaya? Karena tari tumenggung ini melambangkan kedewasaan, sosok pemimpin yang tegas, juga berani dan berwibawa. Ada juga dikenakan namanya topeng kelana namanya. Nah, topeng kelana ini sendiri itu warnanya merah menyala ya sahabat budaya, dengan mata yang melotot dan gigi yang taring begitu. Mohon maaf, ini kan kalau bicara tentang topeng gitu ya. Oke, giginya taring itu melambangkan apa? Sifat angkara murka, ada juga nafsu duniawi serta emosi yang meledak-ledak. Itulah sahabat budaya sedikit gambaran tentang tarian dari atau tari topeng Cirebon. Masih banyak sebenarnya informasi tentang tari Cirebon ini atau tari topeng Cirebon, tapi berhubung waktu nanti kita akan bahas lebih jauh ya, kapan-kapan dua lain waktu. Terima kasih untuk kebersamaannya sahabat budaya, dan kita akan jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan siaran berjaringan dengan Pro 4 RRI Jakarta. Kita dengarkan dulu kelang berikut ini.

0: Majimi Sarbat Amal Bergudi, mana saja berada, selanjutnya kita akan merilai perobat RRI Jakarta.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Po, penataan kawasan sepanjang Jalan Masjid Fatailah RT 13 RW 2 Kelurahan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat ditargetkan rampung akhir Juni ini. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Sumur Batu, Adi Prastia, menjelaskan jalan sepanjang 150 meter ini ditata dengan membuat mural bertema ketahanan pangan, budaya Betawi, dan kedua sisi jalan dihiasi tanaman hias dan pohon produktif sehingga terlihat hijau dan asri. Ia mengungkapkan penataan jalan ini merupakan bagian usulan warga RW 1 yang disuarakan melalui rembuk RW hingga Musrenbang. Beralih ke berita lainnya, Balai Taman Nasional Kutai di Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan fungsinya sebagai kawasan pelestarian alam untuk menjaga kelangsungan hidup 324 spesies fauna termasuk jumlah satwa yang masuk kategori terancam punah. Kepala Balai Taman Nasional Kutai Syaifullah Bahri menyampaikan kawasan perlindungan ini memberikan prioritas khusus bagi penyelamatan 3 satwa endemik berstatus terancam punah, yakni orangutan Kalimantan Timur Laut, bekantan, serta banteng liar Kalimantan. Untuk memastikan pengawasan satwa berjalan maksimal di tengah potensi gangguan habitat, pihak pengelola telah beradaptasi menggunakan teknologi berupa drone thermal dan kamera jebak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini.
1: Cerah sekali ya.
2: Kalau orang Minang bilang angek badangkang.
1: Angek badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget ya. Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
1: Uni. Bang Noel. Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia?
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar Mali boleh, ya. Iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Empo.
1: Iya. Baik.
2: Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau dunusana Padanga di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba dan tentunya narasumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati SH. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang
1: Bundo
2: Noel.
1: Bundo Titi ya.
2: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Oke. Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo
1: banget.
2: Titi di teleponnya Pro4 Padang itu di 0751 812414 gitu Bang Noel, atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi itu dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928, atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio
1: siap.
2: Nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Noel boleh?
1: Boleh, boleh,
2: narasumber
1: silakan.
2: Kita boleh.
1: Iya.
2: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Pro4 Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Titi.
3: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel silahkan membedah-bedah bersama Bundo Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bundo Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Jadi baju kurung Basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini, kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang Basiba.
2: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
2: Nah, gimana nih Bundo?
1: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
2: Oke, silakan Bundo, gimana
3: siang? Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang Basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
3: Kuruang ya.
1: Kuruang. Oke.
2: Baju kurung Basiba.
3: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
3: Ya baju kurung kalau bahasa Indonesia. Okay, tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
3: Kuruang jadinya.
1: Oke.
2: Jadi memang baju kurung Basiba. Iya benar ya Bundo ya.
3: Iya benar.
2: Oke. Kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya silakan.
2: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke. Nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung Basiba. Itu pengucapannya baju kurung
3: Basiba.
2: Kalau bahasa Minangnya. Nah ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung Basiba Sumatera Barat. Nah pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung Basiba itu Bundo.
3: Ya, baju kurung Basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya, di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, masa perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia, karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung, dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana, tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian muslim, kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu. Nah, kenapa disebut baju kurung Basiba? Nah, Basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung Basiba. Jadi Basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
2: Terbentuk ya, Bunda. Ya.
3: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berlutut, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
2: Baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel, karena kan kalau tidak ini kan longgar ya baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya Bundo.
3: Keseharian ya Bunda.
2: Jadi memang ada. Nah mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung Basiba, kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya, tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah Bundo, ini kalau boleh tahu nih Bundo, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung Basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya, silakan, Bunda.
3: Jadi ibarat rumah gandang gitu kan. Jadi bangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gandang memotong kayu tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurung Basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu, yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang, agak riboh-tebo.
2: Jadi, itu apa kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda? Bahasanya
3: sedikit tidak rapi ya.
1: Oh, tidak rapi.
3: Iya, gariboh tebo. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
2: rapi.
3: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian jadikan betul-betul bentuk bahu. Tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan kita kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, memodifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama. Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar. Sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi, adik basandi sara, sara basandi kita pula. Begitu
2: Bang Noel ya. Ya, pendengar ya. Bunda tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung Basiba di Sumatera Barat ya. Nah, Bol, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih, Bang Noel?
1: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih, Uni Riri atau Bunda Latiti.
3: Oke, dua juga boleh.
1: Dua boleh. Satu aja deh dulu.
2: Satu aja.
1: Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang, apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
3: Jadi
2: nih, Bundo,
3: jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju Basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung Basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya. Dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat, misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat Celingka Nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian Basiba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, yang di foto-foto yang jam gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang jam gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jawo. Nah sarung jawo ini namanya sarung dari Jawa gitu.
2: Nah jadi kalau di bahasa Minangkan jawo.
3: Ya, tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel sekarang baju basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia ya. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi. Pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Yeah. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta difoto Mas Noel. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, difoto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
1: Tidak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
2: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya.
1: Benar.
2: Ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
3: Iya, benar. Dulu setiap orang datang ke Sumbar, mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung basiba. Tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat perempuan. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
2: Okay, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung basiba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Silakan di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel.
1: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
2: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
1: Mati lagi.
2: Oke. Silakan saja ya. Iya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang mungkin sedikit
3: pemahamannya
2: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
1: Oke, siap, silakan.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Oh, kecil banget ini.
2: Oke, kecil sekali.
4: Di Padang, teleponnya.
2: Oke.
4: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Ini Uni, siapa ya?
2: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
4: Uni ya.
2: Iya, dengan siapa?
4: Ini... temanya apa nih Uni?
2: Temanya ini kita eksistensi baju kurung basiba Bang di Sumatera Barat.
4: Halo?
2: Halo?
4: Ya, apa Uni?
2: Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung basiba.
4: Oh, yang ada di Padang ya?
2: Iya, di Padang dan Sumatera
4: Barat.
2: Iya,
4: saya memang di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Iya.
4: Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang Bang. Iya.
2: Dengan
4: ya, langsung aja dengan Ibu siapa nih ininya, nasumnya?
2: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau
4: ya,
2: ini.
4: Ya, oke, ini aja lah.
2: Oke.
4: Di Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu apa namanya itu asapan kalau di Padang Uni gitu. Yang dipakai hajatan uni-uni yang ada di sini gitu.
2: Oke, pakaian.
4: Yang ada di perantauan gitu.
2: Baik.
4: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Tadi ada dari Lampung, itu siapa sih Bang Noel? Kita kurang jelas.
1: Kurang jelas ya.
2: Terima.
1: Oke.
2: Iya.
1: Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicacat lagi, dicatat. Niri-niri ya.
2: Sudah
1: ya. Kalau gitu sudah. Mungkin sebelum dijawab sama Bundo Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya? Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: satu produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
9: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
10: Dari Lampung tadi ya.
9: Iya.
10: Silakan Bundo.
11: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya kalau yang pakai tikuluak. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memboleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluak boleh, tapi suntiang tentu tidak daru ya.
10: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya, Bundo ya, seperti biasa.
11: Tetap ada suntiang daro ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya, tapi tergantung yang senang memakai lah.
10: Ya. Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanan itu Bundo, ada budo kecil
11: Pasumandan. Yang mengiring anak daro ya.
10: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang
11: Noel. Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
10: Ada pembedanya gitu, ya Bu ya.
11: Kalaupun mau pakai suntiang, suntiang pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu tidak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
9: Oke. Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
10: Silakan.
9: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
9: Iya, dengan siapa ini?
12: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
9: Kak Ayu.
12: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perempat RRI Padang.
10: Waalaikumsalam.
9: Iya, ada Bundo Titi silahkan juga ini Uni, Kak Ayu.
12: Ya, assalamualaikum Bundo.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
12: Iya, Maluku Tengah. Iya. Iya, kalau di Kuala itu yang ada juga baju kurung maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu.
11: Yeah.
12: Saya yang bertanya ya Bunda tentang aturan adat dan pemakaian gitu.
11: Yeah.
12: Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kruang ini gitu ya, baju kruang basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kanduan gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maya.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
10: Kak Ayu di Maluku Tengah.
9: Iya.
10: Oke.
9: Baik, silakan.
10: Ini kita
9: mungkin
10: masih boleh kita terima telepon satu lagi nih.
9: Siap.
10: Bang Noel di Kota Padang.
9: Iya.
10: Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
2: Suaranya dengan kecil sekali, Bunda. Uni.
10: Kecil, Bunda.
2: Riri Rancabana.
10: Terima kasih.
2: Uni Riri Atika Sari.
10: Waduh, benar, ya? Benar lengkap nih. Ada cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
10: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
9: Halo, cikgu.
2: Saya dilewati, nanti saya nggak tahu udah jadi di Padang saya nanti.
9: Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo Cikgu.
2: Dengar suara Cikgu ya?
9: Iya, dengar dong.
2: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah.
9: Iya.
2: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
10: Benar.
2: Apa, Cikgu? Salam kenal buat Bunda Titi ya, dari Cikgu Ria ini.
11: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai selalu orang Sumatera pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Orang Mbak Erang kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa itu, ada daerah Puncak Kartini gitu ya. Ini kalau orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Sibah begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenalnya. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan.
11: Iya, salam
2: pokoknya,
11: kenal ya,
2: Ibu Titi. Memang eksistensi baju kurung Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman. Begitu ya Bu Titi.
11: Iya benar.
2: Bu Titi,
11: Iya.
2: Uyuran Cabana. Begini, pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya.

0: Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya enggak pas itu loh Bundo.
1: Ya, Mbak
0: Uniriri.
1: Oke, enggak apa-apa Cikgu.
0: Begini pantunya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya. Baju kurang si baju bak sibah. Cakep, kita gak bilang cakep.
1: Cakep.
0: Dipakai bundel dalam nagari. Ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri. Itu pantun Cikgu.
2: Rancak.
0: Uniriri juga bangun. Semangat. Selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya, sama Kak Ayu Maluku tadi.
3: Benar, sama, ya sama
1: gambarannya ya. Nah ini Bundo Titi jawab dulu nih Bundo. Apa sih ada gak kalau dari Kak Ayu tadi, ada gak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini? Itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
4: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang. Mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut. Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah mungkin ya, setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum ya, belum mensosialisasikan karena berbagai ragam dari sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya. Kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah, itu ketentuan umum. Nah, untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita, sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pandai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa? Baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Oh, bagaimana kreasi orang Minang? Ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sekarang sudah ada mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
1: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah. Ya,
4: semuanya dasarnya sama. Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningkanagari. Jadi kalau tidak tahu batasan, perempuan Minang tentu katanya data sawah jauh pematang ya. Tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah. Kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga, boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah begitu.
1: Jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
4: Nah tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
1: secara modern.
4: Secara modern.
1: Bagaimana, nah, Bunda?
4: Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam Getogadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga di tenun. Nah, jadi seperti tiga lebarnya 3

0: kenti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah sekarang banyak teknologi baru, ada mute yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah itu juga perubahan modern yang yang terjadi. Tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basibah itu.
1: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basibah.
0: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
1: Nah, tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basibah ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basibah ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah, itu gimana kalau kalau umur, batasan umur itu gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
0: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basibah itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya, karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi, apapun masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basibah. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh kok baju Bunda Kandung, betul itu baju Bunda Kandung. Karena yang disebut Bunda Kandung itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bunda Kandung ya, perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bunda Kandung. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung basibah? Istri orang Minang. Ya, ya, walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Nah, itu berarti ya, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Tidak ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa, boleh memakainya ya.
1: Itu salah satu melestarikan.
0: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basibah Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa, milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang, boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan. Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO. Jadi sudah milik dunia juga ya.
1: Seperti itu nih, lengkap ya Bang Noel.
2: Udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
0: Tinggal sedikit.
2: Masih ada.
0: Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung basibah di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju basibah, karena setelah memakai baju basibah coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa nak, lebih cantik, lebih anggun ya,
2: insyaallah ya.
1: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
2: Iya, ini kita angkat dulu. Aduh, baru mati.
1: Baik. Baru banget. Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih Bang.
2: Oke, siap.
1: Boleh kita ya, ada yang bertanya. Nah ini Bunda, ini ada dari Asman Avandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basibah. Bagaimana cara Bunda kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bunda?
0: Ya,
1: silakan.
0: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bunda masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basibah, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basibah hadir di
1: parade ya Bunda.
0: Parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basibah dulu di dalam lemarinya. Sehingga satu saja, enggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian dia ketika berbicara baju basibah dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi Jadi ada pertanyaan dari ini baju apa mama gitu kan. Iko baju basiba, Iko tuh ini loh Mang Noya.
2: Iya, ini.
0: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah, kalau ibunya enggak pernah punya ya salah satu aja lah sama-samanya.
1: Contoh ya Bunda.
0: Iya. Nah, ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basibani juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Oh, rancak gitu kan. Nah, itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk putih bungsu, tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai baju basiba. Nah, saya sudah berhasil insya Allah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju basiba. Wisuda sarjana basiba. Ambil S2 sidangnya basiba. Wisudanya basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah, membantu sekali
2: iya, baju basibanya.
0: Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Dari kita sendiri, keluarga kita, tetangga,
1: gitu ya,
0: grup kita. Ya, kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Ada 10 aja, ada 1000.
2: Banyak biasanya tuh.
0: Iya.
2: Iya.
0: Maknanya dibantu juga ya.
2: Siap.
1: Oke. Bantu ikut
2: ke
1: grupnya ya.
2: Oke, Bu Nuri. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
1: Basiba, Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basiba nih. Silakan Bunda.
0: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju basiba, baju kurung basiba.
1: Baik, simpel nih Bang.
2: Iya. Tapi pesannya kena gitu ya.
1: Karena kalau enggak kita, kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih bagus nih tradisi dari luar.
2: Benar.
1: Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
2: Betul.
0: Motonya basiba rancak bana.
2: Basiba rancak bana. Oke, siap. Oke, kalau begitu Uniriri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
1: Baik, terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih banyak.
0: Semoga ketemu lagi ya.
2: Iya siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya, tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan membahas dengan eksistensi baju kurung Basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Pro4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya, tradisi makburak merupakan ritual memasak bersama yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Bugis, Makassar, dan Mandar di Sulawesi Selatan saat menyambut Idul Fitri dan Idul Adha. Secara etimologis, kata makburak berasal dari bahasa Bugis yang merujuk pada seluruh proses pembuatan hingga merebus burasa, sejenis hidangan khas berbahan dasar beras dan santan. Di balik kesederhanaannya, tradisi ini bukan sekedar aktivitas dapur biasa, melainkan warisan budaya yang syarat akan nilai sosial, filosofi hidup yang mendalam serta manifestasi nyata dari semangat kebersamaan. Proses pembuatan burasa dalam tradisi ini membutuhkan kesabaran dan keterampilan khusus yang memakan waktu berjam-jam. Tahapannya dimulai dari mengaron beras bersama santan kental dan bumbu di atas wajan besar. Membungkus adonan pipi tersebut dengan daun pisang muda hingga mengikatnya secara berpasangan dengan sangat kencang. Proses ini diakhiri dengan merebus bungkusan burasa di dalam dandang raksasa di atas tungku kayu bakar selama minimal 4 hingga 8 jam. Waktu merebus yang lama ini bertujuan agar burasa benar-benar tanak, berstruktur lembut, gurih, dan dapat bertahan lama secara alami. Lebih dari itu, setiap detail dalam tradisi makburak menyimpan nilai filosofis yang sangat dihormati. Bentuk burasa yang selalu diikat berpasangan melambangkan hakikat manusia yang diciptakan untuk saling melengkapi, sementara lilitan talinya yang erat menjadi simbol kokohnya tali persaudaraan yang tidak mudah putus.
1: Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Kahfi di sini yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan ke mana-mana karena sesaat lagi lah Kapi akan menghadirkan program Sirina Pace di ruang dengar tak semua. Jadi jangan ke mana-mana, kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Lakapi di Ruang Dengar Ta semua. Jadi Lakapi kembali hadir di Ruang Dengar Ta dengan program Sirina Pace. Jadi kalau mau bergabung bisa ki hubungi 0811 400 9250. Bisa ki call via WA ataupun telepon biasa. Jadi sebelum itu kubacakan ki dulu semua lagunya. Ada lagunya Seratu Kurasidi, jadi 99 ceritanya. Baru ada juga lagunya ini Janjin Janjinu dari Ancila Ricci. Ada juga lagunya Murapama Bakke Lokolo Olo Kolo, itu maksudnya Lakapi ya. Terus ada lagunya Materia Selaming, ada Kualena Talanga Natualia dari Ancila Ricci, ada juga Bara Pepe Kukalimbu, ada juga Gola Nawale Paria, ada Susa Talasaku, ada juga Poro Indo, weh, ani nih, Mama Tiri, ada Sikara Pilusa, ada Waramparang Minapoji. Waramparang itu bisa dikatakan harta. Dia cuma suka harta. Nauzubillah. Kemudian ada Sarengku Toseng. Nggak aku tahu apa artinya. Terus ada juga ini lagunya Mubaliang Nga Pale Lima. Wih. Nabalekang di tangan. Ada juga lagunya yang terakhir itu Pamoporangi Sikontu Dosana. Dosa juga tahu di situ artinya. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung dan request lagu silahkan hubungi mi Lakapi di 0811 400 9250. Bisa telepon WhatsApp, bisa juga telepon biasa. Tapi kalau telepon pribadi tidak bisa karena menyiar Lakapi. Nah, sudah ada mi penelpon ini dari telepon biasa. Ku angkat dulu di. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace. Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagunya Perempat Ces.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Nur Intan di Cakalang.
0: Wih, Ibu Nur Intan. Barusan nah ini Ibu Nur Intan cepat-cepat kian.
1: Barusan setiap Lakapi yang anu saya masuk.
0: Iya, kita lagi nomor satu ini.
1: Iya, biasa sih mau duluan sih mau masuk tapi ada yang lomba sih.
0: Iya, oh ada lomba sih kok dong.
1: Iya itu jaringan.
0: Oh jaringan. Oh nanti ku tambahkan lagi di situ tower.
1: Iya biasa cepat sih.
0: Iya, dente nih tadi nih request mau ditambahkan tower di situ bede. mau kita dengarkan lagunya apa ini?
1: Tapi mau masuk. Kemarin dulu saya ke RRI itu tapi tidak ada.
0: Kayaknya libur lah tapi atau mungkin masuk malam kayaknya.
1: Sampai di Takalar selesainya cara itu.
0: Wiko dong, mau media apa?
1: Saya bilang yang berusaha masuk Ibu Intan. Sampai di Takalar, sampai di Takalar. Habis gitu kayak
0: iya habis mi dong.
1: Ya, ada acaranya keluarga di Makassar tuh.
0: Iya betul.
1: Ada acara keluarga saya mampir di RRI. Sampai Nabila memburu masuk pikir dapat sampai di kampung.
0: Habis.
1: Selesai acara.
0: langsung pergi pala ini he. Lagunya apa ini Bu Nurintang?
1: Ya itu lagu apa yang tadi yang nomor satu itu?
0: Seratu Kurasidi.
1: Ya itu aja, Seratu Kurasidi.
0: Kita tahu artinya itu.
1: Tinggal 99 toh.
0: Iya. Iya, begitu Mika. Topiknya.
1: Itu ada toh.
0: Topiknya.
1: Oh, ada topiknya.
0: Ada topiknya.
1: Iya, apa itu?
0: Ini, Cucu Rubayao atau Bandang-Bandang.
1: Saya lebih suka cucur bayau enak karena terbuat dari telur.
0: Oh, berarti ini saingan nasi kapur. Sebenarnya ini saingan nasi kapur. Ada milawan.
1: Oh, enak itu cucur bayau itu.
0: Iya.
1: Karena itu terbuat dari telur itu kuning telur.
0: Iya, tapi masih enak nasi kapur. Iya, Ibu Nurintan.
1: Tapi seleranya orang beda-beda. Tapi bilang nasi kapur. Tapi orang lain belum tentu.
0: Itu nasi kapur.
1: Karena selera orang beda-beda. Begitu sih Kapi.
0: Iya, cocok tapi beda kita lurna bunda. Iya, kalau ini kayaknya pakai telur kalau cucur rubayau itu.
1: Belum pernah coba cucur rubayau.
0: Pernah mah bunda. Cuma ini agak-agak creamy lagi nih. anu apa apa ini tadi si kaporo kepake telur anu ki telur bebek.
1: Oh iya kalau si kaporo itu telur dari tepung beras.
0: Tapi kan ada kuning telur dia pake, cuma kuning ya, telur memang, yang dia pake itu, apa namanya?
1: Telur bayau hampir anunya itu telurnya itu banyak itu sih.
0: Kayak anu ki bunda itu cucur bayau yang ku baca-baca toh hampir ki kaya modelna bolu peca na bilang orang.
1: Iya iya.
0: Ah kalau bolu peca kan begitu juga direndam juga di yang manis-manis ke gula merah kah atau apa?
1: Gula merah barangkali itu.
0: Gula merah. Makanya ku bilang ini cucur bayau hampir-hampir mirip sama bolu peca. Apa itu bolu peca? Bolu peca.
1: Iya. Orang bikin singkatan-singkatan.
0: Iya.
1: Supaya acara itu lucu, Bung Kapi.
0: Iya, makanya saya itu jadi, SKP.
1: Banyak singkatan-singkatan, toh.
0: Iya, SKP Sikaporo, KTSR, iya. Katirisala.
1: Iya, iya
0: tahu. Iya, Pak Bunda Di, iya, banyak yang mau masuk.
1: Selamat bertugas,
0: iya.
1: Bung Kapi. Sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurintan hingga saat ini masih terus memantau dan monitor siarannya Pro 4 RRI Makassar. Jadi ada tadi ini penelpon dari telepon WhatsApp, dari tadi ini menelpon, dari tadi subuh menelpon ini. Kuangkat dulu di halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Pak Saleh Rabu Kali
0: tapi ini
2: tarung, Sirit na Pace.
0: Sirit na Pace. Asik. Ini mi Pak Saleh dari tadi subuh menelpon ini.
2: Kira dari setengah duhur.
0: Oh, iya kukira dari tadi subuh. Pak Saleh, mau ki dengarkan lagunya apa?
2: Kelon ala tadi itu apa? Mate lalu pelaminang apa?
0: Materi laming.
2: Mana ini? Bagaimana itu di? Materi laming.
0: Materi ya selaming berarti meninggal di atas laming-lamingnya.
2: Materi di atas mati dan lagi mati itu di.
0: Anu kayak nah mungkin sementara apa namanya sementara mapan ritme ini.
2: Ini laming penting ya, tidak laming.
0: Aja nama kena tasakai. Aja nama kena tasakai Pak Saleh. Ya si laming-lamingnya.
2: Bahaya tadi.
0: Iya. Ya tahu aja roh. Angkan ini lagu na saratu kurasi di. Angkat tahu ini mati ya si laming-nya. Ha, hebat-hebat tuh.
2: Hebat mana lagu
0: Pak Saleh. Cucur bayau atau bandang-bandang.
2: Cucur bayau nah, menyamakan satu cucur bahasa yang bayau tuh, nah, dia tengah agak kurang. Ani kapan campuran lagi ada? Gula ni.
0: Anu ni.
2: Bahasa yang bayau.
0: Arowita ya Pak Saleto. Ternyata pale pake onyi na telo napa ko jadi ni mah tu ro irami sigare gula kesi tapi pura le campur wae ye.
2: Ya.
0: Mako rampe paling bae malundre. Tania karami la pawai sa icampurukan ni. To wai gula la istilana.
2: Ya.
0: Mapa kuro air gula.
2: Ya.
0: Pura rasa kasiseng cuma kura-kura mopi. Engko sapamu pai cucur baro mageloi.
2: Lai mageloi pi sapa.
0: Iya. Heeh. Sebenarnya iya saingan apa sale? Saingan SKP.
2: Oh iya, Runi ro.
0: Saya kena Sikaporo.
2: Iya, Sikaporo.
0: Engka na balinna mah kada ka, engka na balinna Sikaporo iye.
2: Iya. Iya, biasa tuh pakai kenari ya.
0: Iya, biasa mah tuh agar pakai kenari.
2: Iya.
0: Cuma mah kada ka pix. Iye na balinna Sikaporo. Dega apa pura kale Sikaporo tapi pura coba cucur bayau mah kada ka engka na balinna.
2: Iya.
0: Si mamah tuh. Masih pagisna.
2: Ya, makasih.
0: Yana Ropale Pasale.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya. Itu tadi Pasale di era Pokaling. Jadi sahabat budaya, masih nganggurin telepon biasa aku, masih menganggur juga telepon WhatsApp aku. Mana telepon lagi? Mana lagi semua ini? Kutunggu ini sebelum kuputarin lagu. Kalau tidak ada lagi bergabung, tidak kuangkai anu tuh kuputar tuh lagi lagu. Jadi yang bergabung bisa menghubungi 0811 400 9250. Jadi topiknya itu adalah cucur rubayau atau bandak-bandang. Bisa lagi hubungi cepat ini. Masih anu ini, masih galau-galau anuku. Apa namanya ini, nah bilang orangnya. Masih galau-galau ini teleponku yang dadap, menelpon di WhatsApp sama telepon biasa. Jadi kamu menelpon, silahkan menelpon bagi sekarang. Angka nama telpo pole telpong WA. Angka to na pole telpo biasa. Ku angkat mi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
3: Tenang dulu lirik lagu na perompak.
0: Asik. Pasri di wo tu pasti ini.
3: Mas Gun.
0: Oh, Mas Gun kah?
3: Nafas tidak.
0: Mas Gun di Maros. Apa kabar Mas Gun?
3: Enggak, di Minasaupa.
0: Oh, di Minasaupa maki lagi.
3: Iya.
0: Oh, pindah ki.
3: Dari.
0: Oh, tidak iya. Mas Gun, apa kabar hari ini, today, tomorrow?
3: Ya, pasti muah.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Mas Gun.
3: Iya. Yeah.
0: Lagu ta nanti mengikut. Kebetulan ini lagunya yang direquest dua ini lagu-lagu Bugis.
3: Seratus kurasi.
0: Iya, serapulo na serap. Maka depan wah
3: seserat.
0: Iya. Maka depan wah seserat. Ya serapulo na serap aja. Maka ada seratus kurasi di. Wah kesih. Hei, topik nih Pak Gun nih. Cucur bayau atau bandak-bandang?
3: Oh, bandak-bandang ya.
0: Wah, apalagi kok loka oti-oti panas di lalena deh.
3: Ya.
0: Bu.
3: Penting bandak-bandang boleh ki tengkat so.
0: Apalagi ke bandar lojo. Erto segel lo nak bandal bandang sebab ku bosak kira geng manre biasa wa ditambah kaluku. Tapi si tong na bandang-bandang ex kaluku sana tanya na bandal lojo apa ku bandal lojo pakai anu tau ya ke sana he pakai lami.
3: Oh iya.
0: Ah, ya
3: kok.
0: Agar sana ro. Oh, minta lah. Ini Mas Gunia dia nak kenal lesu sengkang ni. Oh, di mana kita sengkang Mas Gun?
3: Di Paria.
0: Oh, di Paria ki. Ada keluarga aku itu di anu Mas Gun di kota di Jalan Toma.
3: Oh iya. Apa ini keluarga di sengkang juga kota?
0: Iya, di anu kan saya biasa. Waktu aku tugas di Bone itu, waktu masih jadi reporter kan biasa kabar situ.
3: Ada pernah tugas kalau lama kalau di kampung Jadde.
0: Jadde, agar ro?
3: Iya. Lame lalenda tu, anu oti lalenda tu, napa lame sebenarnya?
0: Oh, cocok ni Mas Gun. Ya aku ini aku penerangnya sengi Mas Gun tu anu bandar lojo.
3: Oh,
0: napa ya, kalugu? Jede, aga?
3: Jade. Napa tar kalugu sebenarnya tu?
0: Iya, cocok lah de bandar lojo dia sengi.
3: Tengah malu lo.
0: Kan kaya sak bandak-bandang. Aki penrang pak koma pakorek yang ke kaluku na salio bandal lojo asana. Apa mah lojo-lojo ikan? Ya aku bandak-bandang yang kamu pak anna baju junna.
3: Oke, pintar kaki monro.
0: Aki kota.
3: Ya kata kalau
0: enggak kerjaan lagi. Kegana. Ni gana sana keluarga tak kau masangan.
3: Mohon rina jasa apa sana? Rumah sakit.
0: Mohon rina rumah sakit ni gana sana. Apa iya kau ya kokor derai
3: rata. Pak Samsudin.
0: Hau, ni selada maku tu. Ni selada maku. Wis sematore ke ceritanya Pak Samsudin. Tapi emakku milio misenero Pak Anaro Pak Samsudin.
3: Ya, korang.
0: Pak ada beteng itu Mas Gun kor toh?
3: Iya.
0: Agar kamu nragi ya Mas Gun, balik bola aku tu.
3: Oh. Ibu anu lagi ya, sudah
0: benin. Si DP Bolana anu tu, si DP Bolana Pak Bupati.
3: Oh iya iya.
0: Diwang. Ya ya nar. Ya nar pale Mas Gundi.
3: Iya iya. Terima kasih orang.
0: Iya Mas Gun, matu tu turun-turun tu mak domet to.
3: Apa nak yang terkumpul dia nih RRI?
0: Aduh sing Mas Gun ni, matu le suka ya penrang ni.
3: Oh, lo kita
0: pendang. Iya, dia tang kelinga jolo semeku telung ngeso. Pergi dulu liburan lah, pergi dulu liburan lah Kapito.
3: Oh iya iya.
0: Yanar pale Mas Gun.
3: Oh iya. Oh iya, terima kasih.
0: Sama-sama Mas Gun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. He, masih menerima satu penelpon lagi terakhir ini. Menelpon Miki memang cepat-cepat. Masih terima ke penelpon, penelpon Ki. Masih terima ke satu lagi nih penelpon, penelpon Miki. Jadi sahabat beda ini ada lagunya Saratu Kurasidi dari Yan Tigaus, ada juga Materia Selaming. Jadi sahabat beda ternyata itu berbeda-beda sebutannya itu karo apa di yang namanya kayak Cucur Bayau. Kalau Cucur Bayau itu yang hampir-hampir mirip dengan Cucur Bayau itu kalau di Pinrang kuenya itu dibilang ball patch atau bulu peca, sama-sama direndam gula. Cuma bedanya itu gula merah kalau bulu peca kalau tidak salah. Kalau Cucur Bayau itu air gula, gula pasir dia pakai rendam. Jadi ya bedalah sensasi rasanya. Kemudian kalau itu bandak-bandang, itu tadi jadek Nabi lagi orang di Sengkang. Kalau kita di Pinrang itu dibilangi apa namanya bandal lojo karena tidak pakai anui, tidak pakai daun kini bungkus, dia itu kayak kelapa ji di luarna. Terus itu yang warna kuning biasanya ubi, terus di dalam itu biasa pisang. Nah ini sudah ada penelpon ini, ku angkat dulu di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pat
4: lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Asik. Anu ka apa ye? Dimas dibolangi ka apa ye?
4: Salah gitu.
0: Oh, tak salah ke situ pale. Berarti anu ini, dua jika kemungkinan antara Pak Azhar na Pak Zahar. Antara Pak Azhar na Pak Zahar. Oh, ya betul rosan na giling-giling.
4: Iya giling.
0: Pak Sar, aga kareba tu eso.
4: Ya.
0: Datang melung.
4: Kareba ni kareba bosi.
0: Ai kareba bosi dia na melung bosi ni.
4: Bosi ni.
0: Bosi mato aga kiyu pandan je. Cuma iya ma pakoromi. Lagu tama tu anu si de mace si de.
4: Oke sih. Heeh.
0: Saratu kurase di sibo materi ase laming.
4: Wah, kencap tuh, judulnya.
0: Wah, gaji.
4: Seratu kerasi di.
0: Asera, pulau nasera. Kurasa rasa ya mati, rasa lami pak getul lami ya mati. Ya tuh, cocok garo.
4: Iya.
0: pasar, lo kan aku tanya pasar deh. Cucu Rubayau atau bandak-bandang?
4: Bandak-bandang.
0: Oh, bandak-bandang favorit lah de toro.
4: Bandak-bandang uti.
0: Iya, cocok ini. Kakak paling bandak-bandang anu.
4: Kata bandak-bandak lami.
0: Bandak-bandak lami riasan. Bandak lojo.
4: Ya, aku ya kampoku bandak-bandang uti mega.
0: Pada mu itu. Apa ya bandak lojo? Ya, lumayan-lumayan. Itu, anu, maris-aris satu jam, ah. Apa-apa sih lo di paru kalau kue, apa sih lo yaga,
4: Oh ya, masa kamu teman dekat tapi seringan mandeka anu banda-banda ngoti penting. Pasti karo banda-banda
0: ngoti. Iya, banda-banda ngoti ya ger banda lo jore ke cerita nah kan. Melo me matopi.
4: Iya.
0: Apa we marasa-rasa to napa di paru anu we, napa di paru lame we, napa to di paru kaluku we. Depa pasti campur we.
4: Kan kebanda ngoti kan kajatan atau boting
0: kateng karo erona si lolong si barang koe si bawa agak senere yeah, angkat tuh mau bantu segitiga itu ya agak nasete
4: cangkuli
0: cangkuli yang kamu agak angkat tuh bahasa lain
4: ada bisa ngera
0: ay gue lupa ya senere rumah bantu segitiga itu napa anu ilalena gue lah si bawa agak senere kaluku toh
4: lengit
0: biasa tuh natambahi tau lao.
4: Oh, dosa seni itu.
0: Lau itu, anu, apa sana teh?
4: Labu.
0: Labu. Biasa nak tambah orang begitu labu, nak pas campur, boy malunder. Tak coba-coba mu mana tu?
4: Kita mau ke tanah, ya, kita mau ke tanah lah kepi. Kadendre masa musim belum kerja, sempat aku jadi reporter di Pro 1 teh, kan?
0: Bone.
4: Oh, dari Bone.
0: Nak pindah ke pole Bone ya?
4: Oh, setoki kro macam apa?
0: Si tahu lebih. Kau gantong kelinga, Kuang ganito ang kalinga sa magkuyasang Ahmad Kahfi. Uy.
4: Dinang ka, Je. Di ano, mi. Kuminyo prompa.
0: Ako muna pa rompa, apa biasa man to letu sama ku aki pro satu ju pandang.
4: Pro satu bo ni mako kong penyiar na.
0: Ano? Andi Merambate, Sri Ulpa, engka to yeah. Dia seng ka Eni, engka to dia se ka Pia.
4: Sepatok jadi penyiar ka kro.
0: Ade mon cai penyiar di akhir ribone.
4: Reporter.
0: Reporter.
4: Kenapa pindah aja ke prom, Pak?
0: Adalah.
4: Oh, adalah.
0: Adalah.
4: Adalah.
0: Ya napa le, Pak Ashar?
4: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat Pak Ashar di Bone. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana, kita putar dulu ini lagunya dari Saratu Kurasedi, Si Bawa Mate Riase Leming dari Cica Alwi dan juga ada yang tiga. Selamat kemarin kelinga.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirena Pace, senandung lirik lagu Napram Paces. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama LKP bisa menghubungi 0811 409 250. Dan seperti yang LKP sampaikan bahwa ada lagunya Janjino, Murapama Bake Olokolo, Kualena Talang, Kualeana Talanga Natualia, ada Bara Pepeku Kalimbu, Gola Nawale Paria, Susa Talasaku, ada Porindo, Sikarapilusa, ada Warampara Minapoji, ada Sarengku Toseng, Mubaliang Mak Pale Lima, sama yang terakhir ini ada Pamuporangisi Kontu Dosana. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan. Dan sudah ada ini penelpon dari telepon WhatsApp, ku angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Senandung lirik lagu Napramancis.
0: Apa kabar, Ki?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Kita iya, adek. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Walaupun sudah diguyur hujan. Bunda, mau didengarkan lagunya apa ini?
1: Jadi langsung hujan sebentar, berhenti lagi.
0: Aka begitu-begitu, Bunda. Anu, Nuna bilang orang, hujan lari-lari.
1: Hujan amalong.
0: Amalong, apa artinya itu?
1: Hujan lewat toh, amalong di singgir ceria.
0: Amalong sing.
1: Lewat di singgir di pakaian.
0: Amalong, pelan-pelan ki, Dende.
1: Bos yang malong, singgah di pakaian.
0: Bos yang malong, singgah di pakaian, Kak. Bunda, mau kita dengarkan lagunya apa ini?
1: Janjino.
0: Janjino, artinya?
1: Janji, sama aja.
0: Laki-laki itu biasa berjanji, Bunda. Tidak ada tempatnya janji.
1: Iya, ada janji, nana lupa.
0: Nggak pernah jadi janji-janji ini, Bunda.
1: Tidak pernah ji.
0: Tidak pernah ji. Kau kira pernah kena janji bapak anak baru tidak nak kasih ki.
1: Tidak ji. Selalu jina
0: tepati. Oh selalu jina tepati.
1: Ada janji na.
0: Wih. Disayana mi bundar sini sama bapaknya kah.

0: Iya.
1: Bunda. Cucur Bayau atau Bandam Bandam?
0: Bandam Bandam mo.
1: Kenapa Bandam Bandam?
0: Kalau Cucur Bayau kan anu lama prosesnya. Kalau Bandam Bandam beli ke ubi, ada gula merah, kelapa, pisang jadi mi.
1: Kenapa na ubi Bunda? Kabe daki lagi gitu itu kayak na Bandam Bandam sama Bandam Lojo.
0: Apa dibilang lojo-lojo?
1: Bandan lojo Bunda. Itu kalau bandan lojo itu Bunda tuh bahan dasarnya itu ubi. Kalau bandan biasa itu yang pakai anu, yang pakai apa namanya? Pakai daun itu baru tepung Bunda.
0: Beda itu mi ubi. Ubi di kalauan.
1: Bukan.
0: Bandan-bandan ubi. Kalau itu pakai daun pisang, dokok-dokok, pakai tepung.
1: Oh, beda tong ini Makassar deh.
0: Beda ya.
1: Kalau di Pindrang itu Bunda yang pakai dibungkus daun pisang itu dibilang bandam-bandang. Yang di yang tidak ada bajuna itu.
0: Kalau di sini dibilang rokok-rokok lame. Kalau di sini Makassar.
1: Rokok-rokok lame.
0: Rokok-rokok lame.
1: Bungkus-bungkus anu pisang.
0: Iya, bungkus-bungkus pisang kayak rokok-rokok unti. Tapi ubi di dalamnya.
1: Paham. Beda-beda dong, iko dong.
0: Beda.
1: Beda ki. Anu kini kalau di Makassar.
0: Kalau Cucur Bayau lama prosesnya.
1: Iya.
0: Kali digoreng tepungnya, digoreng kelapa iya.
1: Itu mi Bunda, aku bilang ini misalnya kan nasi SKP, si kaporo.
0: Si kaporo lain anu juga.
1: Iya, itu aku bilang Bunda, tapi ada, kan kebanyakan telur
0: ada si kaporo yang pakai telur. Ada si kaporo Makassar.
1: Kalau si kaporo orang Pindrang Bunda, telur anu, telur bebe dong.
0: Oh, itu mi yang telur kayak itu kalau
1: anu. Yang paling enak memang.
0: Bugis
1: kaya.
0: Enak itu.
1: Itu lawannya itu si itu Cucur Bayau lawannya anu Bunda, lawannya si kaporo sama ball patch.
0: Iya.
1: Ball patch. Iya.
0: Biasa aja juga makan gitu kalau bawa itu dari Bone tuh. Istrinya kemana kan orang Bone.
1: Kayak itu bolu Bunda banyak sekali tuh modelnya kalau dipin anu di Sulawesi ada dibilang bolu biasa. Ada dibilang bolu peca, ada mi dibilang bolu apa? Banyak macam na bolu.
0: Banyak macam-macam.
1: Sedikit.
0: Ada mi bolu tumbal balik.
1: Iya Bunda, banyak sekali kok dong.
0: Banyak menunya bolu gulung, tapi saya tidak kuat itu di bolu gulung pakai selai.
1: Ada mi bolu peca, bolu biasa.
0: Selalu.
1: Ada Tommy Bolgu. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit nanti tuh ada dibilang Bolmer.
0: Bolmer, gula merah.
1: Bolu merah.
0: Gula merah yang pakai. Kalau orang di sini bilang bolu rampa.
1: Bolu rampa. Kukira apa lagi artinya rampa itu Bunda?
0: Kasih bumbu-bumbu, pakai anu.
1: Oh, rempah maksudnya.
0: Apa kayak itu yang harum nih kayu manis
1: ya itulah. Iya mi pale Bunda di
0: iya lagu na janji nu di
1: iya
0: acila rica iya
1: siap Bunda.
0: Sehat ke selalu adik lapi
1: amin
0: mudah-mudahan cepat kianu pasang tenda
1: amin. Amin ya Allah.
0: Kalau sehat ya gitu nah mengundang ya gua itu sehat.
1: Langsung mengundang.
0: Rame-rame.
1: Langsung bilang teruntuk semua fans RRI dimanapun Anda berada diundang untuk menghadiri acara pernikahan.
0: Diundang semua biar lewat udara.
1: Betul Bunda. Tenang. Belum pini, belum waktu nah ada juga nanti waktu nah Bunda.
0: Iya,
1: ya, makasih.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Harsina di Paropo, kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagunya Perempat Jazz.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mustahang di Cendana Baru Maros.
1: Mustahang, Pak Mustahang. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Pak Mustahang.
2: Iya.
1: Gunung itu tak tempati.
2: Iya.
1: Gunung itu tempat karena bulu cendrana maro si Bais. Gunung.
2: Iya, kalau di sini ke jalan poros ke Bone.
1: Oh, jalan kulewati itu berarti kemarin waktu ku pergi di Bone waktu baru tembus ke di Sengkang, baru tembus ke di Sopen.
2: Iya, kalau kampus saya di situ yang banyak penjual semangka.
1: Oh, kulewati banyak penjual semangka yang kiri kanan toh?
2: Iya.
1: Cocok sekali nih. Nanti kalau ada Talia itu lewat naik motor Scoopy warna hitam, baru helmnya warna hitam juga, baru pakai jaket bulu-bulu lah, kapi mi itu.
2: Oh. nanti lain kali kalau kita lewat ya.
1: Singgah.
2: Iya, singgah cari-cari. Iya. Bisa kita tanya di penjual sama penjual semangka itu bila mana rumahnya Einstein.
1: Bah, nantilah Pak Mustahandi. Nah, ke sana Pak nanti baru kemana menelpon.
2: Iya.
1: Oke, dengarkan lagunya apa ini Pak Mustahang?
2: Iya.
1: Oke, dengarkan lagunya apa?
2: Warampara Minapoji.
1: Warampara Minapoji. Harta ini memang nasuka, tidak nasuka ki. Semoga kita dijauhi sama orang-orang yang begini ya Pak Mustahang ya.
2: Iya.
1: Karena ini adalah sebuah karakter yang tidak terlalu baik untuk di.
2: Iya, itu sindiran pada orang-orang yang yang sifatnya kurang baik.
1: Kalau lebih kasarnya sih lebih ke, kalau bahasa kasarnya doe tamina poji.
2: Iya, doe tamina poji.
1: Jadi Pak Mustahang ini cucu Rubayau kita suka atau bandang-bandang?
2: Kalau yang sering saya makan di sini, yang sering saya dapat di sini cuma bandang-bandang.
1: Bandang-bandang apa Mika?
2: Tapi yang saya masuk itu bandang-bandang itu yang ada pembungkusnya.
1: Itu
2: yang terbuat dari pisang dan tepung.
1: Kalau bandang lojo kan dari anu toh, dari lame toh, anu toh, ubi toh.
2: Iya, dari ubi kayu biasanya.
1: Baru di tengahnya itu ada pisang, tetap ya ada pisang, cuma tidak pakai pembungkus. Itu namanya bandang lojo karena tidak pakai baju.
2: Kalau bahasanya di sini nak bilang songkolo bandang.
1: Songkolo bandang berarti songkolo ki.
2: Iya. Tapi bentuknya memang sudah dibentuk dulu baru dikukus.
1: Iya memang begitu memang kalau kalau kita bilang bandang loyo kan begitu memang. Nanti kalau sudah dikukus toh matang mie dikasih turun mie di situ parutan kelapa kah? Diputar-putar. Beh, enak sekali kalau apalagi kalau ditambah sedikit gula. Beh beh beh beh beh. Merasa tanta. Oke, Mimpale, Pak Mustahang.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustahang di Bulu Cendrana Maros. Jadi yang ingin berkunjung ke Bulu Cendrana bisa menghubungi Pak Mustahang karena di situ banyak semangkanya. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik perempat Cez.
1: Asik, Pak Jangkis, kenapa baru lagi muncul ini Pak Jangkis?
3: Baru tembus kayak ini saudara.
1: Jangki bilang saudara, anak.
3: Oh bagi?
1: Iya, kalau lebih tua dari saya toh. Jadi saya ini harus menghargai yang lebih tua. Panggil anak saja.
3: Tanam tuh anak gue nih.
1: Iya, anggap saja anak tak. Kamu masih muda gitu? Apa kabar Pangkep ini? Apa kabar ini Pangkep? Hujan di. Kukira El Nino ternyata hujan terus.
3: Hujan.
1: Tapi bagaimana ya panennya orang di situ Pak Jangkis? Aman ji?
3: Alhamdulillah aman.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Jangan sampai ini toh gagal panen ki. Kodong orang gara-gara hujan ki.
3: Iya.
1: Pak Jangkis cucu lagu tak nanti mengikut nah?
3: Alhamdulillah biar saja.
1: Apa namanya tadi? Cucu Rubayau atau bandang-bandang?
3: Yang simple mo.
1: Apa mi itu?
3: Bandang.
1: Bandang-bandang. Kenapa kita suka bandang-bandang?
3: Kata saya begitu.
1: Itu yang biasa ada di situ di.
3: Ya, bahannya di sini dijual.
1: Kalau pagi.
3: Ya, kalau cucur jarang itu.
1: Oh.
3: Cara kebetulan.
1: Kebetulan.
3: Banyak begitu.
1: Atau mau ki pengantin gak pajang kis, nanti saya buatkan ki cucur bayau.
3: Sebaliknya mau dulu.
1: Oh, saya mau dulu.
3: Nah, begitu.
1: Oke, sih. Hei. Iya, sama aja juga sebenarnya hujan sih, cuma di sini agak-agak gerimis. Jadi kayaknya di situ hujan deras ya.
3: Hujan deras. Ya oke okay, Pak.
1: Oke okay, lah Pak Jangkis. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin bergabung silahkan ini menelpon ya. Masih ada. Oh ini ada memang lagi menelpon ya. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
4: sedang lirik lagu Perempat.
5: Yes. Asik. Dengan siapa di mana ini? Dengan Wanda. Iwanda. Kalau siang Wanda.
4: Iya Wanda sebenarnya ini tapi biar mudah.
1: Kadi Mas deh.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, ini lagi hujan ki.
4: Iya, lagi sejuk-sejuk ini.
1: Iya, enak sekali minum kopi. Tapi tadi kopiku masih ada setengah. Sebenarnya masih bisa bertahan 5 jam.
4: Iya, kopiku habis nih.
1: Ay, tapi
4: anuku ini belum pi.
1: Apa tak?
4: Pacaya ini lagi jemur ki dampo. Dampo pisang belum kering, jadi belum bisa digoreng.
1: Dempo pisang.
4: Iya.
1: Wah, enak enak sekali.
4: Dikasih terigu baru digoreng.
1: Iya, enak sekali itu dempo. Saya saja ini sebagai fans dempo.
4: Iya, jalan-jalan ke sini mumpung lagi menjemur ki pace ya.
1: Kita juga Kak Dimas, tasurga pergi Bolangi, baru tasurga jalan kaki dan de jauh nak kodong itu dari Makassar.
4: Yang penting iya. Kok dimanja motor tak toh.
1: Weh, kalau motorku ini Kak Dimas, kalau mau kita tahu ini sudah menjelajahi seribu lautan dan samudra.
4: Iya.
1: Kabupaten dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, cuma daerah Takalar, Jeneponto, Bantaeng, sama Bulukumba dan Selayar belum nakunjungi. Kalau yang lain-lain sudah pernah pergi Nrekan, Toraja, pernah pergi Masamba, pernah pergi Polewali, Bone, Sinjai pernah. Nah, intinya banyak, intinya itu dari 24 kabupaten kota cuma daerah atas yang belum pernah kusentuh.
4: Tidak meletus di mesin nah itu.
1: Tidak jika Dimas, ini motor selalu diservis. Kan bisa dibilang lebih disayang ki motor kodong daripada diri sendiri.
4: Kodong.
1: Kak Dimas, langsung ke topiknya nih Kak Dimas.
4: Apa itu?
1: Cucu Rubayao atau Bandam-Bandang?
4: Bandang-bandang itu yang
1: dibungkus daun pisang, baru ada dibungkus pisang di tengah atau?
4: Yang pakai ubi.
1: Ada juga yang pakai ubi, tapi ini bandang-bandang yang pakai tepung teri anu tepung ketan.
4: Oh, yang terus dikasih pisang.
1: Pisang di tengah kan warna putih ki kalau bandang-bandang. Kalau bandalo juga biasa warna kuning ki karena dari ubi. Baru ditaruh ki pisang di tengah nah dikukus mie, sudah dikukus baru diangkat tidak pakai baju gitu enggak ada bungkus nah baru di bungkus si pakai parutan kelapa itu
4: iya, sama gula merah
1: anda
4: gula pasir
1: nah, biasa ditambah gula pasir kalau mau manis-manis sedikit gitu. Nah, itu dibilang bandal lojo karena tidak pakai baju
4: ya
1: nah, kita tahu siapa kita suka bandang-bandang
4: atau suka ini bandak-bandang karena anda terlalu manis gitu.
1: Ah, memang.
4: Kalau cucur bayawai deh.
1: Manis ki karena air manis gula sekali. Direndam ke air gula. Tapi masih pagi juga itu.
4: Masih pak tapi.
1: Iya begitulah. Selalu anu nempel ki rasanya di tenggorokan.
4: Iya.
1: Betul.
4: Jadi cepat ke orang ini.
1: Iya cepat orang enek. Nah bilang bahasa kerennya enek.
4: Iya enek.
1: Enek. Anto tak bilang orang tak saka-saka dia anu di tenggorokan.
4: Iya.
1: Jadi kita lebih suka bandang-bandang di.
4: Iya lebih suka.
1: Nantilah Kak Dimas toh buah ki bandang-bandang tak kasih mah juga sedikit.
4: Hah?
1: Tak kasih mah juga sedikit nanti kalau buah ki bandang-bandang.
4: Oh kita kira kita mau bawa ke enggak deh.
1: Ndak ku tahu ki sebenarnya di mana itu Bolangi.
4: Dendek cari ke anu Cimory.
1: Oh, aku tahu mi kalau bilang ke Cimory berarti daerah gua juga atas. Ke
4: Cimory mah ki dekat mi tuh.
1: Ah, cocok mi. Nanti pila tuh. Karena mau jaga juga pergi jalan-jalan di Malino.
4: Oh, dekat gitu bang. Karena saya kebetulan kalau Poros Malino kita dari Sungguh Minasa ke Bilibili begitu. Di sini sebelum kita tahu les yang Bilibili.
1: Pernah mi kayaknya kuliah itu, pernah juga lewati.
4: Yang warna merah itu anunya, gerbangnya toh.
1: Nantilah toh singgah ke situ toh, Kadimas toh.
4: Iya. Anu mak itu nomor kato baru calling.
1: Oke si Kadimas amang mi itu. Nah bilang orang pindrang ama ya tu.
4: Abah.
1: Alako. Ya nar pali Kadimas di.
4: Lanjut tugas ki. Sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore buat Kadimas. Jadi sahabat budaya, kita putar dulu dua kelong dari Janjino dan Warampara Minapoji, dinyanyikan oleh Anca S dan Anci Larici. Selamat kibaring kalinga.

0: Aduh, stok beras sudah mulai menipis nih. Masa panen belum tiba juga. Gimana ya?
1: Jangan khawatir, Bu. Kita bisa ambil beras dari Lumbung Pangan Desa. Program pemerintah untuk bantu warga saat kesulitan pangan.
0: Wah, jadi nggak perlu bingung lagi ya? Tiap masa pacek klik.
1: Iya, alhamdulillah. Dapur tetap bisa ngebul.
0: Lumbung Pangan, sumber harapan dan kemandirian bangsa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces. Jadi sahabat budaya yang bergabung, berbincang, dan membahas seputar kue khas Sulawesi Selatan, yaitu cucur bayao dan bandang-bandang. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senandung
1: Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Asik, Pak Radin, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: bosi-bosi sih. Iya, pakai jaket Ki Paradin, jangan kinakal-nakal lagi.
1: Pamulai nenina.
0: Ya naruasa. Ya naruasa.
1: Isu majuma bosi sih.
0: Paradin, lo mau dengar ke lagunya apa?
1: Bara Pepe ku Kalimbo.
0: Apa artinya itu?
1: Itu bara api itu di apa
0: di apa tuh
1: di kalimbu itu
0: ya itulah. apa namanya ini para dine topiknya melangsung di cucur bayau atau bandang-bandang
1: pakai gula merah, kelapa.
0: Oh, bandar lojok itu.
1: Iyalah.
0: Yang pakai kelapa di luar nato, baru di tengah nah itu anu baru lapisan. Lami aju, cocok nih bandar lojok senaki penrang parading. Apa kan tidak ada pembungkus nah, makanya dikatakan bandar lojots. Iya, dikukus ikan kalau sudah dibentuk tuh sudah ditaruh ke pisang. Ada bentuknya kayak banda-banda bentuknya, cuma tidak dibungkus ki. Dikukus sudah dikukus matang mie di ditaruh mie di kelapa baru diputar-putar sih itu. Kelapa parut. Baru dimakan. Kalau mau paling manis-manis lagi sedikit tambah gula pasir. Kurang lebih seperti itu kalau yang namanya bandar lojo. Kalau Pak Radin lebih suka bandar lojo di
1: bandang-bandang.
0: Kalau cucur bayau manis mentongi karena pakai air gula
1: bayau yero pakai gula celak tuh kan
0: gula kesi me pada modele melo pada modele na bolu pecae.
1: Katol tu cucur pakai gula celak.
0: Enggak betul, cuma memang pada anu bolu pecae modele nareke ngapai remi tau. Kak bolu pecae remi gula celak.
1: Karena dia digoreng. Digoreng ira cucur.
0: Oh digoreng ni.
1: Iya.
0: Ya kau ya prawiter cucur bayau reke ceritana. Le anu pura ni ma tu mana asun reke ceritana na pale remme aki anu we golae gola kesir reke ceritan le tarwe wae anu na setau we
1: pake anu pake digoreng
0: ya naro kapa beda-beda itu ya naro pale para didi
1: kena anu tapakar ya tengah-tengah te de tapak-tapakar je
0: Ya naro pale para didi. Sehat-sehat lagi para ding.
1: Alhamdulillah, jadi pengen.
0: Iye para din.
1: Lewat dan apa lagi?
0: Iye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimurung dan kita angkat lagi telepon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cek dan upad day telpon naiknya itu pare-pare weh. Hello, si mah cerita. Iya, ke Pak Kamakmakka da assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Anu Kak Gie monitor ka ku HP-ku, ku to ka HP-ku mat telepon apa? Ku ka ya bisa liwang ye. Lo ka silaturahmi.
0: Silaturahmi.
2: Bawa sahabatku.
0: Ni kana sahabat taro.
2: Ye. Yeah.
0: Tapang retoni sahabat tarik ke cerita nama Maringkalinga
2: Iya,
0: lo Pro 4 RRI Makassar.
2: Macam kue perbatasannya.
0: Joka kita mau motor.
2: Perbatasan lumpue pare pare.
0: Joka kita mau anu ke motor oki.
2: Iya naro. Oke, turun turun tu apa kode tu lo kue melalui HP mi dek. Tu sirum tu lento itu.
0: Ya, mama pekro ni pelak cerita na. Lo kimi mengkelinga lagu, mek kimi mengkelinga lagu naga.
2: Iya, HP ku monitor buka RRI digital. Nak foto kak mat telefonnya, kak HP aku nomor biasa pekro.
0: Dem itu nak sirum tu baku dapat tu.
2: Iya, lo nak bicuang kelinga sak data.
0: Lo kimi mengkelinga lagu naga.
2: Halo.
0: Halo.
2: Wang kalinya mau kak aje?
0: Wih, wang kalinya kiji kesi. Loki mengkalinya lo naga. Loki
2: mengkalinya lo ya nu.
0: Laguna na jolo laguna. Loki mengkalinya laguna aga i katantri he. Lagu lagu.
2: Aga
0: Lagu.
2: Nih.
0: Moki dengarkan lagunya apa kak katantri?
2: Buat di muka aja boleh buat request lagu.
0: Oh iya kasih buangnya. Tarik, tapi ke papa napa kawan.
2: Buat di nalawa. Nagara.
0: Awah. Cek ditulah satu apa deh gagak keep playlist eh. Pura ini dibaca on now deh nama monitor.
2: Buat di nalawa nagara.
0: Ah, kan jepet di gagak pet di kakak tantri.
2: Pet di nalawa udah nih.
0: De gaga kata tantri he baca kisi jolong kai he.
2: Hah?
0: Nda ada.
2: De gaga ga?
0: Ada ini lagu tadi sudah ku sebu ada murapa mak bakil kolo kolo. Ada lagunya
2: iya,
0: kualena.
2: Iya tu, mungkin ku tu. Iya.
0: Cocok ni tangkalinya ni jolong he.
2: Apa? Ko Paya nama tu, mana telefon tak pemalupun itu yang kelinga sak data.
0: Engkau laguna nawal, gola nawale paria. Ada susah talasaku, ada poro indo, ada lagunya si karapi lusa. Poro indo na.
2: Yang ketiga.
0: Poro indo atau gola nawale paria.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ye.
3: Ambil kau sendiri nak?
2: Iya, pura ni kita le.
0: Iya, iya naro. Iya, iya naro pele. Iya, iya naro.
2: Yang kali itu?
0: Iya naro pele kata tri.
2: Iya, iya pele.
0: Iya, okay sih.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya naruna kata tri aki pare pare joka sigare. Sekarang tu bestin nah nasaro. Engka si panel foku pole telpo wasai waka sidi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandu lirik laguna perompa ce.
0: Asik, Bunda Dewi. Ih, baru ki lagi ketemu Bunda di.
4: Ih,
0: ndak ketemu ki lagi tu nanti mungkin 2 hari 4 hari ke depan hilang mi lagi suara aku tu di udara karena perkat liburan.
4: Oh,
0: iya.
4: Baru Bunda itu cuma hari Jumat, Sabtu, Minggu ada di rumah.
0: Biasanya kemana ki Bunda?
4: Di sawah.
0: Di sawah, wih, jago na Bunda.
4: Kita kan petani.
0: Iya, bagaimana harga gabah sekarang 7.300 ji?
4: Alhamdulillah kemarin saya dengar 6.600.
0: Wih, bagus ji itu kilo. Bunda.
4: Tapi itu kan belum dipanen sekarang.
0: Oh, berapa bulan mi padi tak?
4: Satu bulan, hampir mi 2 bulan.
0: Hampir mungkin 2 bulan, mungkin bulan
4: awal Agustus kapan panen insya Allah.
0: Sawah irigasi atau tak ada hujan?
4: ada hujan.
0: Wih, tidak ada bantuan pompanisasi ke situ ya, Bunda?
4: Ada sumur bornya Bunda di sawah.
0: Oh, ada Ji. Coba Mak Ipal itu tanam 3 kali setahun, Bunda.
4: Iya, tahun 2025 3 kali nih, alhamdulillah.
0: Iya, bagus gitu produksinya katanya itu. Cuma ya, begitu nih Bunda. Apa namanya Kaki. Itu Ji yang mau dijaga kan biasanya kan di penggere batang toh.
4: Iya, yang banyak juga sekarang tikus.
0: Oh, kalau tikus Bunda, anu Bunda, banyak gitu laki-laki yang kucing garong itu mau bawa pergi di kanu di sawah suruh cari tikus.
4: Tidak mempan Ki.
0: Oh, tidak mempan Ki Bunda.
4: Barunya itu tikus makannya di tengah dulu, jadi nanti pi banyak pi nama akan baru kelihatan Ki belai
0: karaeng.
4: Pinggir namami.
0: Iya, itulah Ki Bunda. Ya, mungkin nanti nanti saya cari nih Bunda toh.
4: Ya.
0: Oh, itu ada merek nano, mentan, tiran, anti tikus.
4: Oh, adakah?
0: Ada itu anti tikus itu.
4: Tapi alhamdulillah ini mulai mi berbuah. Ada mi yang padi berbuah, ada belum pi. Tapi alhamdulillah tidak ada pi. Tanda-tanda bilang ada dimakan tikus.
0: Iya, mudah-mudahan dia lindungi Bunda.
4: Ada kayak kuning-kuning ni daunnya. Aku tahu pengaruh apa sih itu.
0: Nanti ku cari-cari tahu lagi Bunda tuh baru ku informasikan Ki sakit apa ya.
4: Terima kasih sebelum.
0: Iya, saya ini suka kadukung. Saya itu Bunda, saya background ku sebenarnya bukan petani Bunda, tukang kebun.
4: Kalau di sini petani itu enggak mau berkebun, Di.
0: Saya kebunku kebun coklat Bunda. Coklat saya.
4: Iya, mahal gitu ya.
0: Tapi bukan misalnya kelola lagi Bunda ku kasih ke omku ya bilang enggak kelola Bunda bisa pulang. Jauh sekali kampungku.
4: Ini kan ada tuh di bagian kanan itu insyaallah.
0: Tidak ku ambil bagianku Bunda karena dia yang tahu semua pengeluarannya. Intinya ku bilang jaga saja kebunku. Jangan jual.
4: Tahu beramal mak itu.
0: Mau na tohomi Bunda mau apa di situ nak tamani yang penting tidak hilang jika kebunku.
4: Sekalinya na pindah nama tidak ditahu.
0: Eh kalau pindah nama ku sledin tekel ki Bunda. Bunda lagu tak mengikut nah.
4: Oh iya.
0: Terus ini Bunda, cucu Rubayau atau Bandang-Bandang?
4: Bandang-Bandang. Kalau di sini itu, kalau bukan Bandang, tidak double ki Bandang Ji. Kalau Bandang, ubi kayu diparut, dikasih gula merah, ada pisang di tengahnya, dibungkus daun, dikukus. Terus kalau ada itu bilang dari tepung beras, namanya roko-roko unti. Dikasih juga pisang di dalamnya.
0: Iya Bunda.
4: Dikukus.
0: Kalau itu roko-roko unti Bunda, kita bilang kalau di Pinrang itu bandang-bandang. Kalau yang itu yang apa namanya ubi yang kayu. Dari ubi kayu, itu namanya bandal lojo Bunda karena tidak pakai baju.
4: Kalau kita di sini dipakai kan ke baju.
0: Apa mi bajunya?
4: Dompisan tonyo.
0: Bukan dompisan kita Bunda. Tidak pakai dompisan kalau itu yang roko-roko ubi kita bilang toh.
4: Oh.
0: Bandan toh. Tidak pakai dompisan kita itu. Itu anu Bunda. Kita itu dikukus gitu saja yang sudah dibentuk toh. Iya. Yang ubi yang taruh ke pisan tengahnya.
4: Tidak dikukus kita.
0: Tidak Bunda. Kalau sudah itu Bunda toh. Sudah mi dikukus matang mi. Ditaruh mi di parutan kelapa itu. Kelapa parut toh.
4: Biar di sini juga di kesitu
0: nih kalau begitu Bunda, bandal lojo namanya itu Bunda.
4: Bandan tidak pakai baju.
0: Iya, bandan tidak pakai baju sedangkan itu yang satu yang rokok-rokuti. Itu dibilang bandam-bandang.
4: Bandam-bandang. Oh, gitu.
0: Begitu Bunda.
4: Di sini rokok-rokok unti.
0: Beda nama Ji.
4: Bandang ubi kayu.
0: Beda nama Ji Bunda.
4: Iya, tapi rasanya nyaman gitu.
0: Iya, nyaman gitu oh iya Bunda. Iya mi pale Bunda nah.
4: Iya sekedar info hujan ki di sini.
0: Sama ji Bunda hujan ji juga di sini. Alhamdulillah.
4: Gerah juga hujan tapi gerah.
0: Iya makanya mandi ki dulu Bunda biar kita rasakan sensasinya asik.
4: Insyaallah sudah mak gan sebelum salat asar tadi.
0: Sudah mak tapi masih panas.
4: Iya masih gerah.
0: Berarti ada
4: banyak. Ada mentongi sekarang kapan?
0: Tidak Bunda kayaknya ada sesuatu itu Bunda.
4: Sekarang kapan?
0: Iya mi pale Bunda di.
4: Sehat ki selalu, amin. Sukses selalu, amin. Ceria selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi di Takalar. Jadi ada tadi penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo. Terputus saudara-saudara. Jadi yang ingin bergabung bersama Lakapi silahkan menghubungi 0811 400 9250. Oh ini sudah ada penelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
5: Deliwang lalu sama lagi.
0: Pantul-pantul kisuara tadi Deliwang jadi ini. Tidak kulu Pak Jaki Deliwang cuma
5: putih. Baiklah kafe, baiklah lupa kama.
0: Ih, kulupakan tongki itu kalau bilang terus ki. Deliwang. Ada rokok-rokok uti kan situ?
5: Ay, tidak ada.
0: Au, oh, kodong.
5: Habis ini.
0: Ay, kita habis ya lagi. Anu pale itu rokok-rokok ubi.
5: Oh, nyaman. Nah, ini kalau itu kalau bandang. Bandang-bandang. Tak double itu, Kak.
0: Bandang-bandang. Eh bahasa Makassar. Kalau Makassar kayaknya bandang ji. Kalau kita di Pindrap bandang dibilangi.
5: Ya, tapi ini juga kalau ubi kata. Kalau misalnya itu dibungkus di pisang makanya leme. Leme kalau ubi.
0: Kalau ubi kayaknya dia anu ji, dikukus ji, sudah dikukus matang itu dilihat diangkat mi kasih taruh di anu.
5: Ada juga dibungkus Kak, ada juga. Tapi lemek namanya dia.
0: Iya. Kalau kita itu dibilang bandal lojo.
5: kalau bandang ubi yang terlalu dibungkus ki, biasa ada kelapa atau sama gula pasir.
0: Iya. Adi tuh nabilang orang kalau disengkan nabilang orang itu toh kan kita dipinran bandal. Kalau kita dipinran dibilang bandal lojo, kalau disengkan nabilang orang jadde. Kalau di sini kuliah ada yang bilang rokok-rokok uti, ada juga yang bilang songkolo apa namanya tadi itu.
5: Bandang.
0: Songkolo bandang.
5: Kalau dua macam di sini tuh namanya kakap ini ada rokok-rokok anu
0: uti.
5: Rokok-rokok uti. Kalau rokok-rokok uti itu anu beras di pabrik.
0: Iya betul.
5: Baru dikasih anu. Kelapa toh? Kalau dekat santan baru dibungkus. Pisang ni kasih masuk pisang.
0: Iya, pisang di tengah atau? Iya. Kalau kita di pinrang, itu namanya rokok-rokok unti. Kalau di pisang sebutan bandang-bandang.
5: Di kampung itu di sana, yang manis ada tidak?
0: Iya betul.
5: Kasih dulu omak penjual
0: rokok-rokok unti. Kita tak lanjut ke usaha nama maceta.
5: Ay sekarang maceku ay.
0: Tidak masuk ke saya kita ini Deliwang. Tidak kita lanjut itu jualan nama Mama Ceta.
5: Bagaimana kalau saya lanjut ki?
0: Boleh lanjut. Lanjut ki dong. Bilang rokok-rokok unti by Deliwang. Asik. Yang buat ini Deliwang orang yang paling ganteng. Di jam
5: Tidak bisa saya beli kalau kuliah saya. Dan beli akan saya kapan
0: Bisa pakai perasaan Deliwang.
5: Bisa iya tapi
0: ada gitu. Iya pale Deliwang di waktu ini tipis kulit. Ini lagunya Bara Pepe Kukalimbu, ada juga lagunya Poroindo. Poroindo itu mematiri.
5: Oh itu Pak Bara Pepe Kukalimbu.
0: Iya Deliwang, saya Deliwang di.
5: Amin.
0: Mau ke pulang Pindrang ini, mau ke pergi anu liburan, ketemu maceku sama paceku ya di kuburan nah.
5: Iya. Kalau perlu mau oleh-oleh.
0: Apa di oleh-oleh kalau di Pindrang? Nantilah dilihat toh apa bisa dibawa.
5: Iya, oke. Biar bisa motor.
0: Iyalah tuh. Oke, Mbak Ade. Iya.
5: Hati-hati kalau pulang kampung
0: ini. Aman.
5: Jangan lupakan Deliwang.
0: Tidak kulupa ji Deliwang. Deliwang selalu di hati dan pikiran. Asik. Oke, Mbak Deliwang.
5: Iya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deliwang masih selalu monitor ini. Kelola kapi ini. Apa namanya? Menyiar. Jadi sahabat budaya masih mau menerima ini dua penelpon sebelum kuputar lagunya. Tapi tidak request kita sekedar ngobrol-ngobrol masalah bandang-bandang, rokok-rokok unti, bandal lojo, songkolo apa nabilan tadi itu songkolo. Ah itulah. Jadi yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811-400-9250. Tapi kalau sudah tidak ada yang mau bergabung, lakapi putar dua lagu. berikut dan sekalian pamit dari ruang dengar tak semua. Jadi bagaimana ini sahabat budaya? Kita lebih pilih rokok-rokok unti, bandal lojo, atau banda-banda, atau cucur bayau. Nah, ini cucur bayau. Hey, barusan aku dapat ini. Ada semua lawan-lawan ini iku-iku andalanku dari Makassar. Ah, dadah. Bingung mak nanti ini kalau ada acara kah, mana aku pilih ini cucur bayau kah, atau SKP atau KTRS atau apa namanya tadi itu? Cucur bayau. Dadah. Banyak-banyak tong ini makanan kue-kue enak na Sulawesi Selatan kah. Jadi sahabat budaya, kalau sudah tidak ada yang ingin bergabung, Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar ta. Jadi jangan ki kemana-mana, karena sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, Lakapi akan kembali menghadirkan program dunia wisata dan akan membahas beberapa objek wisata serta tips-tips jika ingin berkunjung ke daerah wisata tersebut. Saya Kavi pamit undur diri dari Ronda Ngarta dari program Sirina Pace, senandung lirik laguna Pro Empace. Selamat kemarin kalinga.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Nerima.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
1: Papa. Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun.
3: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
4: Teman-teman, pernah enggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu

Gebetan, ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Gak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Kembali kami hadirkan kabar Anda pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Bukit Sidemen merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 hingga 2 jam dari Denpasar via selat atau jalan raya Sidemen. Menawarkan panorama spektakuler, hamparan sawah teras ring hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah. Udara sejuk pegunungan serta suasana pedesaan tradisional yang tenang, jauh dari keramaian turis selatan Bali maksud saya. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise ataupun sunset, atau sekedar bersantai di restoran atau villa lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Koli-Koli Bali, atau Panorama Sidemen Restoran. Demikian kabar Anda pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum Lakapi hadir memberikan informasi mengenai tips berwisata dan juga beberapa tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh sahabat budaya sekalian.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi sahabat budaya, Kahfi hadirkan ini informasi dari wisata desa Matabulo. Jadi sahabat budaya, ada ini satu wisata nih di Kabupaten Sopeng, berada di Kecamatan Lalak Bata, Kabupaten Sopeng. Kemudian jaraknya itu sekitar 160 km dari Kota Makassar dengan menempuh waktu kurang lebih 4 hingga 5 jam berkendara. Kemudian untuk estimasi biayanya sendiri berkisar di 5.000 per orang. Kemudian ada juga ternyata paket camping area mulai dari 50.000 bagi yang ingin bermalam di kawasan dataran tinggi ini. Nah, kemudian kalau sahabat budaya berkunjung ke wisata Matabulo di Kabupaten Sopeng ini, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima karena jalur menuju desa wisata ini memiliki banyak tanjakan dan kelokan khas pegunungan. Kemudian sahabat budaya juga harus bawa jaket atau pakaian tebal karena suhu udara di desa ini sangat sejuk dan juga dingin, terutama pada sore hingga malam hari. Kemudian jika sahabat budaya berkunjung ke tempat ini juga wajib mencicipi kopi Matabulo yang diproduksi langsung oleh petani lokal di agrowisata setempat. Jadi sahabat budaya, selain di Kabupaten Sopeng, ternyata juga ada di Kota Makassar nih, desa wisata Pulau Lanjukang. Jarak dan lokasinya itu berada di pulau terluar di gugusan Kepulauan Sangkarang, Makassar, berjarak sekitar 40 km sahabat budaya dari pelabuhan utama Makassar dan membutuhkan waktu tempuh 2 hingga 3 jam menggunakan kapal motor tergantung kondisi ataupun cuaca serta gelombang. Kemudian untuk estimasinya, kemungkinan besar ini untuk yang menggunakan jasa open trip dengan biaya kisaran 200 hingga 250 ribu per orang. Jadi sahabat budaya, biaya ini umumnya sudah mencakup kapal pulang pergi dari pelabuhan Pautere atau Kayu Bangkoa, makan, air minum, alat keselamatan, dan izin masuk pulau. Kemudian sewa kapal kayu privat nelayan itu berkisar di harga 1.500.000 hingga 2.500.000 per kapal, bisa patungan bersama rombongan. Dan sahabat budaya, sebelum berkunjung ke Pulau Lanjukang, sahabat budaya itu harus periksa dulu perakiran cuaca BMKG sebelum menyeberang. Hindari juga sahabat budaya berkunjung selama musim angin barat, itu berada di sekitar Desember hingga Februari karena gelombang laut cenderung itu lebih tinggi. Kemudian listrik di Pulau Lanjukang ini terbatas dan hanya menyala pada jam tertentu menggunakan genset serta sinyal internet kurang stabil. Jadi sahabat budaya disarankan untuk membawa power bank tambahan. Kemudian sahabat budaya juga perlu membawa perlengkapan mandi, obat pribadi, kantong sampah sendiri serta cemilan karena warung di Pulau Lanjukang ini sangat terbatas sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kalau waktu masih sempat, Kahfi masih akan kembali menghadirkan beberapa informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari siapa nih? Injit-injit semut yang dinyanyikan oleh The Mercies. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Injit-injit Semut. Dan sesaat lagi, Lakapi akan hadirkan program Panrita atau program Riale Gita pukul 17.50. Namun sebelum kita masuk, kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh.

Sebut K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti

0: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam, maka secara rasional setiap komunitas membutuhkan seorang pemimpin. Karena sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk mencapai hubungan yang harmonis di antara anggota masyarakat, maka diperlukan seorang pemimpin yang mengatur dan menata interaksi sosial tersebut. Akal sulit menerima apabila ada sekelompok masyarakat hidup tanpa seorang pemimpin. Nabi Muhammad SAW berpesan, apabila kalian bertiga atau lebih dalam suatu perjalanan, maka angkatlah salah seorang di antara kalian sebagai pemimpinnya. Ini menunjukkan signifikasi seorang pemimpin dalam masyarakat. Secara normatif, Al-Quran menggunakan tiga istilah, tiga term yang menunjukkan makna kepemimpinan. Yang pertama adalah khilafah. Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan yang pernah dirumuskan dan diaplikasikan pada masa Islam klasik. Para ulama masa lalu telah mencoba memahami dan memformulasikan konsep khilafah sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran tentang kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan berbangsa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Pertanyaan malaikat bukan protes atau kritik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi keinginan mereka untuk menjadi khalifah karena mereka telah bertasbih dan mensucikannya. Permohonan ini juga menjadi isyarat bahwa khilafah itu bukan sistem politik dunia, tetapi sistem universal yang berlaku dunia dan akhirat, hingga malaikat berhasrat juga untuk menjadi khalifah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjawab bahwa pengetahuan malaikat tentang itu tidak cukup, hingga Allah ta'ala menegaskan bahwa Dia maha tahu dari apa yang diketahui oleh malaikat. Dari sini dapat dipahami bahwa makna khilafah bersifat universal. Yang kedua, term yang kedua adalah wilayah. Wilayah artinya kepemimpinan. Orang yang memimpin disebut wali. Secara umum pemimpin umat adalah Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 55. Para ulama berbeda pendapat tentang makna wali. Sebagian berpendapat bahwa makna wali adalah teman dekat. Sebahagian yang lain berpendapat wali artinya penolong. Dan sebahagian ulama mengatakan wali adalah pemimpin. Dalam terminologi keindonesiaan, kata wali bermakna pemimpin. Seperti kata wali kota, artinya pemimpin kota. Bukan penolong kota dan bukan pula teman kota. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, La tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin.
aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah? Quran Surah An-Nisa ayat 144. Ayat ini menjelaskan bahwa larangan kita mengangkat orang-orang selain Islam menjadi pemimpin bukan larangan berteman dengan orang-orang selain Islam. Yang ketiga, term yang ketiga adalah imamah. Imamah adalah sistem kepemimpinan dan orang yang memimpin disebut imam. Imamah adalah kepemimpinan yang bersifat umum, baik kepemimpinan negara atau kepemimpinan ibadah mahda. Seperti sholat, pemimpin dalam ruang lingkup orang-orang yang bertakwa adalah imam lil muttaqin atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin orang yang beriman disebut imam lil mu'minin atau pemimpin orang beriman. Dan pemimpin manusia disebut imam lin nas atau pemimpin seluruh manusia tanpa membedakan agama, suku, daerah, dan lain sebagainya. Kepemimpinan ketiga inilah yang pernah eksis pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin harus adil dan orang-orang zalim tidak boleh menjadi pemimpin. Nabi Ibrahim adalah hamba Allah setelah melalui proses pendekatan diri kepada Allah hingga naik menjadi kekasih Allah atau Khalilullah. Setelah menjadi Khalilullah, naik lagi menjadi Rasulullah. Dan saat beliau menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengangkatnya menjadi imam bagi seluruh manusia. Saat Nabi Ibrahim berharap agar semua keturunannya menjadi imam, Allah Ta'ala menjawab bahwa kepemimpinan tidak akan jatuh ke tangan orang-orang yang zalim. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana syarat sebagai seorang pemimpin? Pemimpin adalah orang yang paling berkualitas di antara anggota komunitas. Allah Ta'ala maha tahu siapa di antara umatnya yang paling berkualitas hingga diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah Al-Mustafa atau orang pilihan, dan yang memilih serta mengangkatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang bukan Nabi dan Rasul dipilih dan diangkat oleh orang-orang di antara mereka. Karena yang mengetahui orang cerdas hanyalah orang cerdas. Memberikan hak pilih kepemimpinan kepada orang awam hanya akan melahirkan kegagalan dalam memilih pemimpin. Oleh sebab itu, politik adalah perwakilan komunitas, bukan perwakilan pribadi. Al-Quran mengisyaratkan umat Islam dengan khairu ummah, umat terbaik atau umat pilihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khairu ummah. Beliau menjawab, khairu ummah itu mempunyai 4 syarat. Yang pertama, mereka yang paling banyak membaca teks maupun konteks.
Yang kedua, orang yang paling bertakwa, baik individual maupun sosial. Yang ketiga, orang yang paling banyak membangun jaringan silaturahim. Keempat, mereka selalu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dari beberapa ayat dan riwayat, para ulama memformulasikan bahwa syarat pemimpin itu adalah adil, berilmu pengetahuan yang luas, sehat indrawi seperti sehat pendengaran, penglihatan, dan pembicaraan, sehat anggota tubuh dari kekurangan yang menghalanginya melakukan aktivitas, memiliki pemikiran yang cerdas dalam menyikapi perkembangan politik dan kemaslahatan umat, berani dalam menegakkan kebenaran. Qulil haqqu walau kana murra. Semoga risalah kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya."

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah,

rupiah yang mungkin bisa dikatakan melemah ya. Umat muslim perlu diajak melihat situasi ini dengan pikiran yang tenang. Dan juga mungkin bisa dikatakan tabayun ya. Rasionalitas ekonomi dan kacamata syariat. Di mana narasi yang menyudutkan atau memicu kemarahan publik seringkali mengabaikan fakta objektif bahwa gejolak mata uang adalah fenomena ekonomi global yang mungkin biasa terjadi. Berikut sahabat budaya yang perlu sahabat budaya lakukan ketika ada hal seperti ini, sehingga sahabat budaya sekalian tidak mudah termakan provokasi. Yang pertama itu, sebagai umat muslim kita harus mengedepankan yang namanya prinsip tabayun atau memverifikasi informasi. Sahabat budaya bisa melakukan cek sumber informasi, kemudian jangan langsung membagikan atau men-share unggahan di media sosial yang bernada amarah atau menyalahkan satu pihak tanpa data valid dari institusi resmi seperti Bank Indonesia ataupun Kementerian Keuangan. Jadi, sahabat budaya sebelum melakukan membagikan sebuah konten atau mungkin postingan-postingan di Facebook, Instagram maupun TikTok, sahabat budaya perlu melakukan verifikasi informasi. Kemudian sahabat budaya perlu menyaring sebelum sharing. Pastikan sahabat budaya memahami motif dibalik sebuah unggahan. Karena banyak akun yang memanfaatkan isu ekonomi demi kepentingan politik atau sekedar mencari keterlibatan atau engagement yang tinggi. Kemudian sahabat budaya perlu menyampaikan fakta ekonomi secara rasional, jangan langsung share-share saja, karena ada beberapa ini mungkin dampak faktor eksternal. Yang pertama itu sahabat budaya, penguatan dolar itu tidak hanya melemahkan rupiah, tetapi juga hampir seluruh mata uang negara lain di dunia akibat kebijakan suku bunga di Amerika Serikat dan ketidakpastian geopolitik global. Kemudian ada juga kondisi real domestik sahabat budaya. Pelemahan nilai tukar tidak selalu berarti ekonomi sebuah negara sedang hancur. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi di dalam negeri seringkali masih terjaga stabil di tengah gejolak global. Kemudian sahabat budaya juga perlu melakukan hindari bisa dikatakan sahabat budaya perlu menghindari aksi panic buying dengan cara mengajak masyarakat untuk tidak ikut-ikutan menimbun dolar atau barang kebutuhan pokok secara berlebihan, karena tindakan panik tersebut justru akan memperburuk nilai rupiah. Sahabat budaya juga perlu menjaga kedamaian nih di tengah beberapa waktu lalu mengenai dolar yang naik, rupiah yang melemah. Sahabat budaya sebagai umat muslim mungkin ya harus menjaga kedamaian. Dalam Islam melarang umatnya menciptakan kegaduhan, menyebarkan berita bohong atau hoaks, atau melakukan tindakan yang dapat merusak persatuan bangsa. Ini berlandaskan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Kemudian sahabat budaya perlu juga yang namanya ikhtiar lebih utama. Daripada menghabiskan energi untuk protes yang tidak produktif di media sosial, sahabat budaya dianjurkan untuk melakukan aksi nyata seperti mungkin membeli produk lokal dan mendukung UMKM dalam negeri untuk membantu memperkuat ekonomi nasional. Dan terakhir juga mungkin sahabat budaya perlu melakukan tawakal dan berdoa. Urusan rezeki dan kondisi ekonomi pada akhirnya berada di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia adalah berusaha semaksimal mungkin dan menjaga situasi tetap kondusif. Jadi sahabat budaya jangan mudah terprovokasi dengan postingan-postingan mengatakan bahwasanya dolar rupiah melemah, nilai tukar rupiah seperti ini, seperti itu. Ya, jangan mudah termakan provokasi-provokasi, karena lekapi lihat nih di sosial media sekarang banyak postingan-postingan yang merujuk bahwasanya pemerintah seperti ini, pemerintah seperti itu. Dan tentunya untuk mengetahui fakta sebenarnya

saatnya sahabat budaya harus melakukan verifikasi. Nah, verifikasinya bagaimana ya? Cari berita-beritanya terkait permasalahan ini karena tanpa verifikasi data terlebih dahulu, bisa dikatakan apa yang Anda sampaikan ke masyarakat itu atau Anda sebarkan di sosial media itu bagian dari penyebar luasan hoax. Nah, tentunya kita harus lebih percayalah ke pemerintah. Tidak mungkin pemerintah tinggal diam ketika ada beberapa hal yang mungkin menyengsarakan rakyat ya. Jadi sahabat budaya, Kavi hanya ingin berpesan kepada sahabat budaya sekalian, tetap jaga kedamaian, dan sebelum memberikan informasi, sahabat budaya harus melakukan verifikasi informasi atau mengedepankan yang namanya prinsip tabayun dalam Islam. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Kain Kafan, Desi Fitriani. Selamat ki maring kelinga.

0: Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah salat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam sebuah keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Demikian kabar anak perempat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak kita.

0: Kita hidup di era digital yang serba cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja tinggal klik. Tapi di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyabar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.
1: Tahukah kamu kalau pembangunan irigasi di Indonesia kini tidak lagi sekedar membuat saluran air atau bendungan? Pemerintah mulai membawa teknologi ke sawah, menghadirkan sistem smart irrigation yang membuat air bekerja lebih cerdas dan efisien. Melalui program Smart Irrigation, pemerintah bersama universitas dan lembaga riset mulai memasang sensor kelembaban tanah, pengatur debit otomatis, dan pemantauan satelit. Dengan sistem ini, aliran air bisa disesuaikan dengan kebutuhan lahan secara langsung, sehingga tidak ada air yang terbuang dan pertumbuhan tanaman lebih optimal. Teknologi ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dalam kebijakan itu, 9 kementerian dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memodernisasi jaringan irigasi, termasuk melalui digitalisasi dan pengelolaan berbasis data. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem SIPASI 2.0 di Pamukulu dan Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan. Sistem ini merupakan hasil pengembangan Universitas Gajah Mada dan Kementerian PUPR. Uji coba ini menunjukkan peningkatan efisien penggunaan air hingga 40% dan mengurangi waktu kerja manual petani hampir setengahnya. Langkah ini menjadi fondasi menuju pertanian masa depan yang cerdas, hemat air, dan berkelanjutan. Karena kini, kemajuan teknologi tak hanya hidup di kota, tapi juga mengalir di setiap petak sawah, membawa harapan baru bagi para petani Indonesia.
2: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net of

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili. Demikian Khabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: TB adalah bentuk TBC yang kebal terhadap dua obat utama TBC, yaitu isoniazid dan rifampisin. Artinya, bakteri penyebab TBC di tubuh sudah tidak bisa lagi dibasmi dengan pengobatan biasa. Biasanya hal ini terjadi karena pasien tidak minum obat secara teratur, menghentikan pengobatan di tengah jalan, atau menggunakan obat TBC yang tidak sesuai aturan. Inilah yang disebut MDR-TB atau Multi Drug Resistant Tuberculosis. Jenis TBC yang bandel dan sulit disembuhkan karena sudah kebal terhadap obat-obatan utama. Itulah sebabnya kedisiplinan minum obat setiap hari sangatlah penting. Sekali saja lupa, efeknya bisa panjang. Tapi kabar baiknya, semua obat TBC gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi jangan berhenti hanya karena merasa sehat. Lanjutkan sampai selesai. Tubuhmu sedang berjuang, dan kamu adalah bagian dari perjuangan itu. Ingat, 6 bulan mungkin terasa lama, tapi sembuh total jauh lebih berharga daripada menyerah di tengah jalan. Minum obat setiap hari, tetap semangat, dan jadikan setiap hari satu langkah menuju kesembuhan. Jangan biarkan TBC mengatur hidupmu. Kamu yang mengendalikannya dengan kesabaran, kedisiplinan, dan harapan.
1: Baik anak-anak, tulis harapan kalian masing-masing untuk masa depan.
2: Baik, Pak.
3: Pak, tinta pulpennya habis.
2: Ini Andi, pakai punyaku. Harapan nggak boleh berhenti hanya karena tinta habis.
1: Harapan tak terkikis walau tinta habis.

Raja. Lagu ini diciptakan pada era 1930-an oleh Ho Ing Ji, seorang musisi peranakan Tionghoa yang hidup di Makassar. Ia dikenal juga dengan nama Baba Choi, dan lewat karya-karyanya, ia berhasil memadukan budaya Tionghoa dan Makassar dalam harmoni musik yang menyentuh hati. Ati Raja pertama kali direkam melalui piringan hitam, menjadikannya salah satu lagu daerah pertama yang terdokumentasi secara modern. Judul aslinya ditulis Ati Raja dengan ejaan lama. Liriknya berbahasa Makassar dan bahkan diwariskan dalam aksara Lontara, aksara tradisional Sulawesi Selatan. Lagu ini bukan hanya hiburan, tapi doa yang tulus, yaitu hati manusia yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna religius ini yang membuat Ati Raja berbeda dari lagu rakyat lainnya. Seiring waktu, Ati Raja menjadi identitas budaya Makassar. Lagu ini dinyanyikan di pesta rakyat, panggung seni, hingga acara kenegaraan. Hingga kini, Ati Raja tetap hidup. Maharani merilis Ati Raja versi digital modern pada tahun 2024 dengan genre pop. Cover paduan suara kampus dan komunitas seni juga memperkaya aransemen dari versi a cappella.

Raja bukan hanya sebuah lagu, ia adalah jejak sejarah, doa yang dinyanyikan, dan warisan budaya Sulawesi Selatan yang terus bergema dari

0: Pak Dika, gimana ini kontrakan Bapak udah 3 bulan nunggak? Kalau minggu depan belum bayar, terpaksa saya kosongkan.
1: Kita mau kemana? Semua tempat mahal sekarang.
2: Aku juga gak tahu, Rin. Kerja tiap hari, tapi rasanya gak cukup buat beli rumah.
1: Mas, kabarnya sekarang ada program 3 juta rumah lewat FLPP.
2: FLPP?
1: Iya, FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Cicilannya ringan, bunganya disubsidi pemerintah. Banyak keluarga kecil yang udah mulai daftar loh. Kita juga bisa coba, Mas.
2: Tapi gaji Mas pas-pasan, Rin.
1: Mas, kita mulai aja dulu dengan mengajukan surat keterangan belum memiliki rumah di kelurahan. Setelah itu, nanti kita bisa minta arahan dari Pak Lurah.
0: Program 3 juta rumah, menuju rumah yang layak bagi keluarga Indonesia.
3: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
4: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

0: Guys, besok kita kerja kelompok ya, jam 9 di kafe biasa.
1: Oke deh.
0: Jangan lupa bawa laptop ya, guys.
1: Oke, semua harus datang. Kalau enggak, nilainya enggak ada ya.
2: Oh, jadinya besok banget ya? Kalau gitu, aku enggak bisa hadir dong. Soalnya besok aku harus ibadah.
1: Oh iya, besok kamu ibadah. Kalau gitu, kita ganti aja di hari lain.
3: Boleh aja. Aku sih ngikut aja.
0: Aku juga.
4: Harmoni itu tumbuh dari saling menghargai. Beda keyakinan, tetap satu tujuan.

banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran, berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.
1: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning, yang akan menghancurkan segala kedikdayaan dan kehebatan para sunan yang sakti itu. Sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmuku.
2: Maafkan hamba, Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
1: Hentikan? Hentikan katamu? Ah, tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
3: Tidak ada, Putri. Tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
1: Kalian memang para pengikutku yang setia.
0: Dari arah luar, terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
4: Hidup janganlah sombong, karena kesombongan akan membunuh kita dengan perasaan hampa.
1: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
0: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
1: Hai orang tua, apakah kau yang tadi menghinaku? Tapi dari penampilanmu, tak mungkin kau mempunyai kesaktian. Hanya seorang tua renta.
4: Tampilan hanyalah pakaian luar. Yang terpenting, hati dalam diri ini harus bersih, dapat menyatu dengan sang pencipta, selalu melakukan kebenaran. Maaf, saya hanya orang biasa.
1: Ada orang tua renta yang mau menasehatiku. Diamlah kau orang tua. Kedatanganku ke sini bukan untuk berdebat tentang nilai-nilai kebenaranmu, tapi aku mencari sunanmu, mencari penyebar kebenaran itu yang katanya sakti tak tertandingi.
4: Sebelum melawan apa yang kau cari, cobalah melawan dengan dirimu sendiri dulu, baru kau dapat dikatakan hebat.
1: Ah, banyak omong. Kau belum merasakan kesaktianku.
0: Ratu Bagus Kuning mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan kesaktiannya, tapi apa daya, dia tidak dapat bergerak.
1: Iya! Kenapa dengan tanganku? Kenapa serasa berat dan tak dapat digerakkan seluruh tubuhku?
2: Apa yang terjadi, Tuan Putri?
3: Apa kita harus menyerang orang tua ini, Putri?
1: Kalian harus membantuku. Serang orang tua itu.
3: Hiya.
0: Keduanya lalu menyerang sang orang tua. Tapi sebelum keduanya beradu fisik, kedua anak buah Ratu Bagus Kuning pun menjadi kaku seperti patung. Orang tua itu menghilang. Keluarlah seorang sunan dengan memegang tasbih.
4: Kalian telah dipenuhi dengan rasa sombong dan amarah yang membuat kalian menjadi lemah. Hati kalian kosong. Jasad kalian dipenuhi dengan kotoran hitam, rasa bangga dengan diri sendiri.
1: Siapa kamu?
4: Akulah orang tua yang kalian cari. Satu dari para sunan yang kalian tantang itu.
1: Maafkan hamba, Sunan, atas kesombongan hamba. Tapi Bagaimana hamba bisa memperbaiki kesalahan hamba?
0: Dengan sedikit lambaian tangan Sang Sunan, tubuh kaku Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya menjadi pulih kembali. Ratu Bagus Kuning pun terduduk lemas, bersimpuh, dan begitu pula dengan para pengikutnya.
4: Baiklah, sekarang turunkan tangan kalian. Dan, ya, gerakkan tubuh kalian. Lalu kalian berjanji dalam diri akan belajar banyak tentang agama. Dan kelak, kalian akan kuperintahkan untuk mensiarkan agama Islam sampai ke Pulau Suwarnadwipa, negeri di seberang sana.
1: Kami siap melaksanakannya, tapi ajarkan kami tentang agamamu itu. Baru kami akan melaksanakan perintahmu, ya Sunan.
4: Baiklah, mari kalian semua, mari ikut denganku.
0: Sunan meninggalkan tempat, diikuti oleh Sang Ratu Bagus Kuning dan para pengikutnya. Setelah berjalan jauh menyebarkan syiar Islam, tibalah Ratu Bagus Kuning di sebuah pinggiran sungai, tak jauh dari sebuah kerajaan besar, tempat yang dipenuhi oleh banyak kera. Para kera ini pun dipimpin oleh sang Raja Kera yang Sakti yang selalu menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.

0: 3 meter depan menjaga keamanan kerajaan Kesultanan Palembang.
1: Terdengar wangsit dari Sang Hyang Buyang Kera yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ini akan datang seorang wanita sakti yang akan merebut wilayahku ini.
2: Tak mungkin, Raja Raja. Alat kami para prajuritmu dengan ribuan kera dan dengan kesaktianmu, Sang Raja kami.
3: Bahkan Sultan di sana, di Kerajaan Palembang pun telah memerintahkan kita untuk menjaga negeri ini, Tuan.
1: Itulah kegelisahanku. Aku takut waktu itu telah berakhir. Masanya negeri kera penjaga gerbang kesultanan akan berakhir.
4: Itu Sang Raja. Ada beberapa orang datang.
2: Apakah itu mereka rombongan dari negeri seberang saja?
4: Entahlah, tapi tampaknya mereka dipimpin seorang wanita.
1: Iya, benar. Namanya Bagus Kuni. Dalam wangsit itu, dia seorang wanita cantik yang kesaktiannya mampu melawan para penjaga negeri ini.
4: Apa yang harus kita lakukan, Raja? Mereka sudah mendekat.
1: Kurang ajar. Kita harus menghadapinya dengan kemampuan kita. Tapi kita harus sembunyi agar mengetahui apa yang diinginkan mereka. Ayo.
5: Lalu masuk Sang Raja Kera yang berkerak waspada dan selalu memandang ke depan.

0: Tuan Putri.
1: Iya Putri, tanah di sini terlihat datar dan bagus untuk mendirikan pemukiman, apalagi daerahnya dekat dengan sungai.
0: Iya, kita akan beristirahat di sini. Dan bila memungkinkan, tempat inilah yang akan kita pilih menjadi tempat tinggal kita untuk selamanya.
2: Mendengarkan perkataan itu, keluarlah sang Raja Kera dan para pengikutnya.
3: Aku tahu maksud kalian datang ke sini. Ternyata ingin mengambil wilayah kami.
0: Hah? Oh, maaf. Kami sudah lancang dengan masuk ke daerah ini tanpa izin.
3: Iyalah, tentu kami marah. Ini menjadi wilayah pemukiman kami. Dan akulah sang rajanya, Raja Kera.
0: Maaf, kedatangan saya, Bagus Kuning, yang membuat kalian marah. Tapi tak ada niat untuk mengambil wilayah ini. Kami hanya ingin mengisyarkan agama sampai ke pelosok negeri ini.
3: Apa? Kalian telah mencoba mengambil daerah kami. Sekarang mau memaksakan ajaran kalian pulang. Rakyatku akan marah mendengarkan ini.
2: Para kera pun siap untuk bertempur.
0: Tunggu dulu. Daripada anak buahmu dan pengikutku yang bertempur, bagaimana aku yang mengajukan usul?
3: Hah? Usul? Apa usulmu?
0: Bagaimana kalau kita berdua yang beradu kesaktian? Tapi jika kau yang kalah, kau harus tunduk denganku. Dan wilayah ini milik kita bersama.
3: Baiklah. Kalau aku kalah, kau aku angkat jadi ratu kami di wilayah ini. Tapi kalau kau yang kalah, kau dan pengikutmu harus pergi dari sini.
2: Ratu Bagus Kuning tersenyum sambil melambaikan kedua tangannya, memerintahkan agar anak buahnya menjauh dari arena pertandingan.
3: Para prajuritku, kalian harus menjauh. Biarlah masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Dan kau, Bagus Kuning, bersiaplah untuk menghadapi kekalahanmu.
2: Kembali, Ratu Bagus Kuning tersenyum dan mulai menghadapi tantangan Raja Kera. Raja Kera pun siap dengan kuda-kuda ingin menyerang sang ratu. Terjadilah pertempuran dan akhirnya dimenangkan Ratu Bagus Kuning. Raja Kera pun mengakui kesaktian dari Ratu Bagus Kuning.
4: Hamba sang putri, hamba merasa kalah.
0: Aku bukanlah orang yang mengalahkanmu, tapi kau sendiri yang tak mampu membendung emosimu, sehingga kesaktianmu pudar karena dibalut dengan rasa benci dan marah. Kau cerminanku dulu, tapi sekarang aku, sang Ratu Bagus Kuning, telah berubah. Aku akan mengajak kalian untuk dapat berbuat baik, menjaga daerah ini akan tetap menjadi lestari, menjadi pintu gerbang kerajaan Palembang dengan ajaran agama yang kuat.
4: Ampunkan hamba sang putri, aku merasa kalah putri. Izinkan aku menjadi pengikutmu, dan daerahku ini kuberikan padamu. Begitu pula dengan rakyatku. Kau aku angkat menjadi ratu kami, Ratu Bagus Kuning.
0: Ya Raja Kera, tawaranmu ku terima. Berdirilah, kita akan menjaga bersama wilayah ini, bersama-sama menciarkan agama dan menjadi benteng Kesultanan Palembang.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning.
5: Pro 4 FM, suara budaya
6: Sulawesi Selatan. Iya. Selamat malam Haji Saleh.
7: Selamat malam Pak Rus.
6: Iya. Silakan Kelong tak.
7: Pak kan kelonnya ya. Mati dalam pelaminan.
6: Mati dalam pelaminan. Itu lagu
7: Bugis ini kapan?
6: Mati
7: dalam pelaminan.
6: Coba dicat dia dulu ya.
7: Iya. Undi cak balik ah, tarik.
6: Mati dalam pelaminan. Coba kita lihat dulu.
7: Iya, mati dalam pelaminan. Bahasa Indonesia
6: kayak. Oh, iya.
7: Oh, gini.
6: Tidak.
7: Tadi kan ada di siang, di tadi siang di.
6: Tidak ada judulnya itu, Aji Tabe.
7: Yeah.
6: Mati dalam pelaminan itu tidak ada.
7: Oh, tidak ada ya. Ganti pale. Kita ada undi cek lah usia kita.
6: Iya.
7: Ganti pale nih man. Tapu panrenuang, penrenuang, penrenuangku.
6: Tapu panrenuangku. Oke, mau jumpa lima orang siapa Tabe?
7: Ya,
6: ah? Ya siapa kita mau jumpai lima orang Tabe?
7: Lima ji.
6: Iya.
7: Oh, tang lima tambah satu. Silana. Siapa namanya itu? Oh, satu Ibu Nur Intan di Takalar.
6: Iya. Yeah.
7: Ibu Sofi di Pau-Pau Goa. Alimpo di Pau-Pau Goa juga. Oh, Wandato di Pindrang. Pak Mustaha di Maros. Kurang sudah nih. Assalamualaikum. Yeah,
6: terima kasih.
7: Selamat malam.
6: Selamat malam Kelong Tarong. Halo.
8: Halo, assalamualaikum Kelong Tarong.
6: Iya, siapa di mana Ki?
8: Dari Asri di Wotu.
6: Pak Asri di Wotu, silakan Pak Asri.
8: Bisa lagu Nusantara.
6: Boleh, yang mana judulnya?
8: Manado.
6: Iya, judulnya yang mana Bapak?
8: Judulnya Tanda Tangan.
6: Tanda Tangan.
8: Iya.
6: Coba dicatat dulu Tanda Tangan.
8: Ya, saya kirim boleh dulu di.
6: Iya, silakan.
8: Ya, kirim ada yang baru lewat, ada Haji Saleh, ada Pung Ratu di Pindrang bersama Nur Alam, ada Opading, ada Pak Angga di Limo bersama Nur di Maros, ada Bunda Sofi Pau-Pau buat Nyak Selara, buat Tante di Paris sama Esti. Ada.
6: Iya. Yeah. Nanti dicat putarkan ya. Oke. Terima kasih Pak Asri.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, selamat malam Pak Ahmad Yani.
2: Selamat malam Bu Rica.
1: Iya, silakan Kelongta.
2: Kelongta Ro.
1: Iya.
2: Kalau lagunya anu Bu Rica.
1: Iya.
2: Capu sabarae.
1: Oke, kita mau jumpa buat siapa lagu tak?
2: Iya. Buat Dimas, ada Bunda Sopi, ada Ibu Lina di Petrang Utara, ada Nur di Maros, Asar di Bone, Padin dan semua-semuanya nih Bun Rica.
1: Iya.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong. Halo. Selamat malam Kelong Tarong. Oke. Iya, selamat malam Pak Arjuna.
3: Selamat malam kembali Bun Rica. Ya,
1: silakan
3: Kelong Tarong.
1: Iya, silakan Pak Arjuna. Ya.
3: Lagunya Iwan Tumpu masih ada di.
1: Boleh.
3: Iya. Batara ya.
1: Batara.
3: Iya.
1: Oke. Silakan. Siapa kita mau jumpa?
3: Yang baru lewat.
1: Iya. Yeah.
3: Amenitas Mundi yang baru lewat. Terus Wahida di Tedopuli, yeah. Bupatma di Sungguh Benasa. Terus Ibu Niar di Bangun Sidia. Pak Umar, Mas Nusianya, terus Pak Is, dan semuanya pun dicak.
1: Iya.
3: Selamat malam dan selamat istirahat ya.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Opa I, selamat malam.
1: Malam dari Chat Kilontaro. Malam dari Chat Kilontaro. Halo.
0: Selamat malam Opa.
1: Malam dari Chat Kilontaro.
0: Iya, silakan Opa I.
1: Ya. Jadi tadi Pak Arjuna yang terakhir ya.
0: Iya.
1: Ya, ada Pak Umar, Pak Hamsa, ada Nur, ada Andre Rika, ada yang di Veteran siapa lagi? Lina.
0: Iya.
1: Kemudian ada yang di Senja itu apa Uli? Kemudian Ibu Sofi sehat Maki. Kemudian ada kedua-duanya Lukmu. Ibu Hamsinai Paropo.
0: Okay.
1: Yang ya ada tiga anggotanya. Kemudian anggotanya juga Opadin.
0: Iya.
1: Termasuk yang di mana itu? Di Pangkep. Dan sesemua Mi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yang jelas laguku nikmati Mi, Amakku.
0: Iya. Okay.
1: Iya, rindu kak di mamaku, jadi saya mau dengar lagunya Amakku.
0: Iya, yeah, nanti Richard putarkan. Yeah. Ya.
1: Terima kasih ya, Adik Richard.
0: Iya, yeah, Opa.
1: Iya, selamat bertugas, hati-hati kalau pulang, yeah. Banyak begal. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, yeah, silakan Pak Radin Kelongta. Iya. Yeah. Yeah. Yang mana Kelongta nanti Bung Richard putarkan.
2: Si Pulia memang tongki.
0: Si Pulia?
2: Iya, si Pulia memang tongki.
0: Si Pulia memang tongki.
2: Iya.
0: Oke, si Pulia yang memang tongki.
2: Iya.
0: Mau jumpa buat siapa Kelongta?
2: Ada Pak Asis di Maros, Opa Ding, Ibu Mardina di Petrang, Ibu Lursia sama Pak Umar, Pandato di Pindran, sama Maya Nitasmun di Sopeng, Siti Nurbaya, ada ibunya, ada Sri Sinta di MU. Ya, sama semuanya Mi.
0: Iya, terima kasih.
2: Selamat lagi bertugas.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
2: Selamat malam Bunda Sinta, Sri Sinta di MU.
3: Malam Bu
2: iya. Sinta. Ada juga di samping kita, saya mau sapa dulu, selamat malam.
4: Malam.
2: Oke, ibuku sepasang merpati. Iya.
4: Makasih.
2: Oke, silakan.
4: Ibu Sinta. Ibu Nursia.
2: Ibu Nursia.
4: Halo juga.
2: Silakan lagu tak kelong tak.
3: Amaku surgaku.
2: Amaku surgaku. Oke, boleh boleh. Amaku surgaku. Silakan.
3: Penutia dan Pak Umar adalah para dirjen terlalu sedek. Titi Nurbaya, Ibu Lina, Opa Din, Opa Iyuk, Anta Saputra, Pak Asi, terus ada Ibu Nia dan Bapaknya Ipa, terus ada Senandi Wati, Denran dan kawan-kawannya, Waida Wati, Ibu Ape dan semuanya yang lagi monitor. Selamat malam semuanya.
2: Selamat malam.
3: Iya,
2: terima kasih Bundaku. Iya, amin. Selamat malam. Silakan ibuku, Ibu Nursia, Kelongta.
4: Iya. Salete kami kiniku.
2: Ya?
4: Salete kami kiniku.
2: Talete kami kiniku.
4: Ya.
2: Oke, ada? Silakan. Ada.
4: Ada. Jumpa dulu. Ada Sinta di MU, terima kasih ya, sehat selalu. Ada juga Pak Radin tadi, Pak Arjuna. Ada juga siapa lagi tadi itu. Ada Ibu Harsina. Ada Opa I. Ada Ibu Fatma, semoga sehat selalu Ibu Fatma. Ada Nur bersama Angga dan tanpa terkecuali.
2: Oke.
4: Berita sehat selalu ya.
2: Amin.
4: Sehat kalau pulang.
2: Iya.
4: Pamit dengan ucapan selamat.
2: Selamat malam.

0: bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.
3: Selamat malam Pak Asis.
4: Selamat malam Bung Duca. Kelontarong.
3: Kelontarong, iya. Saya sapa juga
4: masih
3: ada kakak.
4: Masih bisa lagu kenangan.
3: Sebentar Pak, saya sapa dulu Kakak Lina, selamat malam. Halo Kakak Lina. Halo Kakak Lina.
5: Halo Bung Richard.
3: Iya, selamat malam Kakak. Iya.
5: Ya, selamat malam Bung Richard.
3: Ada Pak Asis juga di sini.
5: Halo Pak Asis, selamat malam.
4: Halo Ibu Nina, selamat malam. Ya.
3: Silakan Pak Asis gelong tak?
4: Lagunya Epa Solina, Melody Memory.
3: Oh, oke. Okay.
4: Lagu kenangan.
3: Memory. Sebentar, sebentar. Aduh. Pak Asis bisa lagu yang lain, soalnya komputer yang satu ini tiba-tiba dia
4: Halo kangen, kangen.
3: Kangen juga belum bisa. Iya.
4: Anda bisa lagu kenangan?
3: Sebentar ya, sebentar. Melo, sebentar ya.
4: Iya. Yeah.
3: Oke. Okay. Iya. Mau coba buat siapa ini?
4: Lagunya kangen itu Pak.
3: Kangen atau Melody Memory?
4: Ya, Melody Memory, Epa Solina.
3: Oke, okay, iya.
4: Penyanyinya.
3: Silakan, 5 orang siapa kita mau sapa? Yeah.
4: Yang tadi ada Pak Radit di Bantimurung. Yeah. Terima kasih Pak Radit. Terus ada Opa Din di Tidung, Ibu Lina di Petrang Utara yang dujut telepon, ada Bunda Sopi di Pau-Pau. Lagi berapa itu Bunda Cat?
3: Iya.
4: Lagi satu?
3: Iya.
4: Iya, Pak Sani di Sukamaju. Oh, okay. Terima kasih Bunda Cat, itu Baski. Selamat malam.
3: Ya, malam Kakak Lina, silakan Kakak.
5: Ya, Bung Richard.
3: Iya.
5: Yeah. Ya, saya mau sapa-sapa Bung Richard yang tadi baru lewat, Pak Asis, Opa Din, Bapak Radin, Jemban Timurung, Ahmad Yani Tasmun, Uli Ape, satu lagi Bung Richard, nah, yeah. Ibu Sri Sinta.
3: Oke. Okay. Ya.
5: Makasih Bung Richard. Lagunya Bung Richard. Iya, lupa. Anu mau Karena Parisiku.
3: Oke. Okay.
5: Nurdin Takwa.
3: Nanti kita mainkan.
5: Iya, yeah. Yeah, makasih Bung Richard. Selamat malam.
3: Selamat malam. Yeah.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
3: Iya, selamat malam.
4: Malam, Bu Ica.
3: Iya, selamat malam. Pak Sani?
4: Iya.
3: Oke. Pak Sani, Tan, sebentar ada Opa Din juga. Opa Din, selamat malam.
5: Selamat malam, Bu Ica.
3: Oke. Kabar bahagia Opa, terima kasih. Opa tahan sebentar ya, saya sapa Pak Sani.
4: Ya, oke deh.
3: Pak Sani silakan kelong ta.
4: Kelong. Yeah. Mau nih maga.
3: Oke. Okay. Silakan 5 orang kita mau sapa.
4: Ada Pak Sistadi, makasih. Ada Pak Saleh. Ada Opa Di. Ada Pondang Baran Nuralannya. Ada Pak Umar Ibu Nusia, Ali di Malengkuri, sama-sama nama tempat terkecil. Ibu Ngecal, selamat malam.
3: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Din, silakan Opa.
5: Halo, jalan taro.
3: Iya, mari Opa.
5: Pak Batuang anak kuku, arsintasis.
3: Pak Batuang anak kuku.
5: Arsintasis.
3: Oh... Opa mau yang Arsinta Asis ya. Coba Bung Richard lihat dulu. Pak Batuang. Pak Batuang. Nakuku. Arsinta Asis. Ih, Opa tidak.
5: Kalau tidak ada Pangaita Balikarang.
3: Oke, Pangaita Balikarang. Iya.
5: Ya.
3: Opa mau jumpa buat siapa lagu tak?
5: Percaya yang baru lewat tadi Pak Sani.
3: Iya.
5: Buka maju, makasih sapaannya. Ibu Lina, makasih juga sapaannya. Pak Asis, makasih sapaannya. Pak Ahmad. Di shopping.
3: Iya.
5: Atri di Gotu, makasih juga sapaannya. Pak Is, makasih sapaannya. Pak Radin di Banting Burung, makasih sapaannya. Okay. Dan terakhir Ibu Sinta di MU, makasih sapaannya. Dan Bicara. Semuanya minta terkecuali.
3: Iya, Opa.
5: Bun Richard, hati-hati kalau pulang.
3: Terima kasih.
5: Ya, sehat selalu
3: amin.
5: Bersama keluarga.
3: Amin. Oke. Okay.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat

Iya, sobat budaya Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu besok lagi di jam 3 sore hingga jam 8 malam. Selamat beristirahat. Nanti pertemuan kita berakhir di program Kecapi Bugis Bolong Menyala oleh Indo Oga dan kawan-kawan. Dari studio Richard pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026 melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Sarbata malam biruku, kita berjumpa di hari ini edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 10 ya pagi hari. Dan terima kasih untuk semua yang masih tetap bersama kami. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat seperti biasa juga. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sarbata malabiriku, kita akan ikuti pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama Saharia Suwa SPDI dan Halimah dengan surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar. Sari Batam Alberku di mana saja berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dan terjemahan Al-Qur'an. Kita masih mendengarkan sama-sama kelong-kelong religi di ruang dengarta hingga nanti kita akan ikuti acara berikutnya, yaitu Nuansa Fajar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.

hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu. Karena ternyata sesuatu yang kamu benci, itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Baju misar bertemu ala berikut di mana saja berada. Selanjutnya seperti biasa pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Nuansa Fajar di hari ini dengan topik zikir bersama narasumber Ustaz Sa'ad Kafrawi SHMH dan Syarifuddin Liwang SSMPD.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahran kamila mubaraka. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Shadaqallahu al-'adzim. Pendengar Radio Republik Indonesia yang kami hormati, insyaallah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ditemani oleh Ustaz Syarli Liwang SPD MPD, saya sendiri Ustaz Sa'ad Kafrawi SHMH. Pada pagi hari ini kami ingin dialog ya, dialog sama-sama. Adapun tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini tentang bagaimanakah zikir yang sebenarnya. Baik, untuk mengefisien waktu, saya persilahkan kepada Ustaz Syarli Liwang atau Denai.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi pertanyaan dari sesaat, betul ini ada pertanyaan dari pendengar masalah zikir ya. Zikir dari kata zakara, ya zakara, itu artinya mengingat. Siapa yang diingat? Tentu siapa yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan bumi ini? Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu uzkurullah zikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang baik. Jadi kalau zikir itu kita diminta, diperintahkan berzikir sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Kalau amalan, kita diminta untuk beramal amalan yang terbaik. Kalau zikir, kita diminta untuk berzikir semaksimal mungkin. Bahkan dalam hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah bi kulli ahya'i. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah setiap saat, setiap napasnya beliau berzikir. Jadi zikir ini amalan yang sangat bagus kita kerjakan, yang paling mudah kita kerjakan kapan dan di mana saja kecuali kita berada di tempat WC misalnya. Ya, itu pun kalau zikirnya ya dalam hati saja. Jadi zikir ini amalan yang sangat utama. Ya, bahkan dalam beberapa hadis itu zikir banyak sekali manfaatnya. Jadi itu saja. Jadi zikir itu banyak manfaat. Paling tidak membuat hati kita tadi itu bersih.
2: Ya, Masya Allah. Jadi begitu ya pemirsa. Jadi zikir itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, di mana saja kita berada. Sangat seru ya perbincangan pada kesempatan hari ini. Tapi Ustaz, ada nih pertanyaan dari pemirsa. Kan begitu banyak orang berzikir gitu, tapi ternyata dari zikirnya itu dia belum menemukan ruh yang sebenarnya. Jadi pertanyaan dari pemirsa ini, bagaimanakah zikir yang betul-betul kita menyentuh hati, menyentuh pikiran kita, sehingga kita tidak bisa berbuat maksiat lagi dari zikir-zikir yang telah kita lakukan. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya.
3: Jadi zikir ini sebetulnya penjelasan ulama yang pernah saya ada empat macam. Yang pertama, zikir lisan, zikir dengan lidah kita. Jadi kita membaca alhamdulillah, istighfar, itu lisan kita. Inilah zikir tingkatan pertama. Ya, kita baca Al-Quran, memberikan nasihat, itu bagian dari zikir. Tapi itu zikir lisan. Ada zikir yang kedua, zikrul akal, zikirnya akal. Bagaimana itu belajar? Jadi kalau saat itu mengajar, mengajar mahasiswa, mengajar santri, itu sebetulnya zikir juga, tapi zikirnya akal. Ada zikir level yang ketiga, zikrul qalbi, zikrul qalbi, zikir hati. Zikir hati. Jadi kalau misalnya lisan kita membaca alhamdulillah, kita memuji kepada Allah, itu lisan kita. Bagaimana zikir itu kita hadirkan hati kita, maknanya apa yang kita baca itu. Nah, kalau kita sudah berzikir dengan hati kita, nanti hati kan ada levelnya lagi. Ada sadar, kemudian ada alkohol, ada puat, ada lub. Bahkan ada mengatakan zir setelahnya itu. Bahkan ada mengatakan ruh setelahnya itu lagi. Nah, tapi yang masyur keempat ini, tingkatan hati itu. Nah, zikir dengan hati berarti setiap kita berzikir, kita hadirkan kita punya hati kita. Kenapa banyak orang berzikir tapi tidak ada perubahan? Karena zikirnya itu baru di level lisan saja, baru di lidah saja. belum masuk di hatinya. Nah, kalau zikir betul-betul kita hayati, kita maknai, kita tadaburi, maka zikir dari hati ini akan memancar tadi. Itu tadi, zikir dari hati akan membuat badan kita ini bersih. Maka ulama kemudian ada zikir lagi level yang keempat, namanya zikru jawari, zikir dengan anggota badan kita. Zikir anggota badan kita, tangan kita, kita fungsikan sesuai dengan diperintah oleh agama, itu ada zikir juga. Tapi itulah buah dari zikir hati tadi. Nah, tentu untuk sampai ke sana itu butuh proses, butuh latihan, butuh waktu, dan butuh kesabaran, termasuk butuh bimbingan dari guru, ya, dari tarekat mursyid, ya. Saya kira Pak Dr. Asad saat ini sudah sampai di situ, itu sudah mursyid itu lebih dulu.
2: Wah, ini saudara saya juga ya, pemirsa. Betul-betul begitu luar biasa ilmu yang disampaikan. Baik, pemirsa yang kami hormati, para pendengar yang kami hormati, jadi ini sangat menarik perbincangan tentang zikir yang betul-betul yang sangat dirindukan, ya. Ya. Tapi Ustaz, ada lagi satu nih pertanyaan daripada pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Ada enggak zikir yang merupakan senjata pamungkas, khususnya bagaimana caranya kita berzikir itu? Ini kan sudah 2 tahun nih corona, banyak orang yang terlilit utang, yang tadinya sudah punya utang tambah utang lagi, tambah lagi ekonomi begitu sulit. Ada enggak amalan zikir menjadi senjata pamungkas kita supaya utang-utang kita itu betul-betul diringankan, ya, betul-betul bisa untuk membayarnya, ya? Atau bagaimana Ustaz? Tolong penjelasannya, Ustaz.
3: Iya. Jadi kalau kita kembali kepada hadis Nabi, al-mas'ulu anha bi alam nasail, ini bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Sebetulnya itu. Tapi ya, saya akan menjawab sesuai yang saya tahu. Nabi mengatakan begini, abdul zikir, seutama-utamanya zikir itu tadi, la ilaha illallah, tidak Tuhan, itu adalah zikir yang paling tinggi sebetulnya. Puncaknya zikir di situ. Hanya saja, bukan sekedar kita ucapkan, tapi betul-betul kita hayati tadi itu. Dan sebetulnya itu bisa kita sampai ke level itu kalau dibawa oleh bimbingan seorang guru, sehingga zikirnya betul-betul kita hayati. Kalau kita perhatikan hadis Nabi, jadi saya berdasarkan beberapa riwayat, misalnya menghadapi masalah, ada ulama menyatakan itu seperti Imam Nawawi, doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan itu, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Itu banyak. Kemudian ada lagi beberapa doa yang lainnya, ya, banyak. Tergantung yang mana kita sesuai dengan hati kita. Tapi sebetulnya itu, kalau penjelasan dari guru-guru kami juga, bahwa walaupun zikir ini kita baca, tapi memang dari hati kita sendiri itu tidak yakin, hati kita sendiri tidak bersih, itu susah juga. Karena perasaan, hati yang bersih itu lebih mempengaruhi, lebih cepat menarik takdir yang baik daripada zikir yang kita baca tapi hanya sampai dari lisan saja. Ya, jadi banyaklah kalau kita perhatikan hadis Nabi. Tapi ya, salah satu doa yang perlu kita baca, zikir yang perlu kita rutinkan, biasakan untuk menghilangkan masalah kita, itu tadi, ya, doanya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ya, termasuk juga banyaklah di kalau kita baca hadis lain. Termasuk juga sebagian guru-guru kita membaca Al-Quran, ya, misalnya baca Yasin 41 kali. Ada juga, termasuk juga baca salawat. Salawat, macam-macam salawat itu, ya. Sampai ada guru kami mengajarkan salawat baca 55 ribu. Nah, itu betul, 5 ribu. Bervariasi salawat ini sendiri itu sampai 300 macam itu salawat. Ya, tapi tentu untuk kesana itu pasti butuh waktu. Ya, jadi paling tidak perbanyak salawat, baca kalimat thayyibah, kemudian zikirnya, kemudian hadirkan hati, insya Allah perlahan-perlahan akan muncul keyakinan dalam diri kita, dan insya Allah kalau kita sudah yakin dan ridho, Allah akan mudahkan segalanya, termasuk masalah utang itu tadi.
2: Ya, masya Allah, tabarakallah. Pendengar yang kami hormati, yang selalu berbahagia di mana saja Anda berada, itulah tadi wejangan-wejangan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Syahril Liwang. Baik, jadi intinya para pendengar yang berbahagia, jadi zikir yang baik itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi para pendengar, kalau misalkan kita mau ke pagadaian, Ustaz, ya, jadi pada saat kita membuka pintunya, maka ucapkanlah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Insyaallah akan lunas utang kita. Amin. Dan jangan lupa bawa uang yang sesuai dengan tagihannya. Baik, para pendengar yang kami hormati, kami akhiri, kami mohon undur diri. Insyaallah kami akan menyampaikan nasihat-nasihat siraman rohani di lain waktu. Jazakallah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nusantara Pagi.

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

cara.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Sahabat Amal Virgo di mana saja berada, kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa Islami kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari itu, sekedar ritual sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama pagi hari ini tentunya di informasi dari rri.co.id.

Baik, kita ke informasi pagi hari ini, sahabat budaya. Suasana kampus Universitas Muhammadiyah Unismu Makassar tampak berbeda pada Kamis 11 Juni 2026. Area depan Balai Sidang Muktamar dipenuhi dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa, dan warga kampus yang antusias mengikuti berbagai lomba tradisional dalam rangka menyemarakkan milad ke-63 Unismu Makassar sekaligus menyambut wisuda ke-88. Sejak pagi, sorak-sorai dan gelak tawa mewarnai jalannya perlombaan. Beragam permainan tradisional seperti tarik tambang, lari kelereng, dan terompah beregu menjadi ajang kebersamaan yang mempertemukan seluruh unsur sivitas akademika dalam suasana penuh keakraban. Lomba tarik tambang menjadi salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian. Dua regu yang saling berhadapan tampak mengerahkan tenaga terbaik untuk memenangkan pertandingan. Dukungan dari rekan satu tim dan penonton yang memadati lokasi perlombaan membuat suasana semakin semarak. Beberapa pertandingan berlangsung ketat. Kemeriahan serupa terlihat dalam lomba lari kelereng. Para peserta yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa harus menjaga keseimbangan kelereng di atas sendok sambil bergerak menuju garis finish. Berbagai momen menghibur pun terjadi. Sejumlah peserta beberapa kali menjatuhkan kelereng sebelum berhasil melangkah jauh. Rangkaian peringatan milad akan berlanjut dengan kegiatan jalan sehat yang dirangkaikan dengan semarak Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada 16 Juni 2026 nanti. Puncak milad ke-63 dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2026 sebelum pelaksanaan wisuda ke-88 pada 20 Juni 2026.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: paket. Oh iya, makasih ya kak.
1: Beli apa lagi mbak?
0: Ini beli lauk buat makan siang bentar.
1: Lauk kok beli online? Kan ada banyak di pasar.
0: Dek, pasar itu jauh. Mbak juga sibuk urus rumah. Jadinya beli online, lebih praktis, hemat waktu. Dan mbak masih bisa masak.
1: Oh, jadi memang kebutuhan ya? Bukan gaya-gayaan.
0: Betul, ekonomi digital bukan tren, tapi kebutuhan kita.

Baik, kita ke informasi berikutnya sahabat budaya, masih dari rri.co.id. Informasinya mengenai anggota Komisi C DPRD Sulawesi Selatan melakukan peninjauan langsung terhadap pekerjaan rehabilitasi gedung tower DPRD Sulsel yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo pada Jumat 12 Juni 2026. Peninjauan ini bertujuan memantau progres pelaksanaan pekerjaan yang tengah berlangsung. Peninjauan ini didampingi langsung Ketua Komisi C DPRD Sulsel Andi Kadir Khalid bersama anggota Komisi C lainnya. Ketua Komisi C DPRD Sulsel Kadir Khalid menyampaikan bahwa proses penyelesaian pekerjaan akan disesuaikan dengan mekanisme yang paling cepat dan tepat. Menurutnya penanganan dapat dilakukan melalui lelang atau langsung tergantung pada kebijakan organisasi perangkat daerah terkait.

0: Freddy, Tonu, Papua.
1: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, masih dari rri.co.id. DPRD Kota Makassar terus mendorong pembenahan tata ruang dan estetika arsitektur kota melalui pembahasan rancangan peraturan daerah Ranperda Tata Bangunan. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Makassar, Andi Suarmika, mengungkapkan bahwa Ranperda Tata Bangunan yang merupakan inisiatif Komisi C telah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna untuk ditingkatkan ke tahap pembahasan panitia khusus pansus. Menurutnya, sebelum dibawa ke rapat paripurna, usulan tersebut telah melalui pembahasan di tingkat badan pembentukan peraturan daerah Bappenperda. Ranperda ini merupakan inisiatif Komisi C. Persetujuannya sudah diminta dalam rapat paripurna hari ini dan setelah disetujui akan segera ditindaklanjuti ke tingkat pansus. Itulah yang dikatakan Andi Suarmika pada Kamis 11 Juni 2026.

0: sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang dah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Baik, kita ke informasi berikutnya yang terakhir, sahabat budaya dari Warta Pagi RRI Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan tekankan keseimbangan pembangunan jasa pertumbuhan ekonomi. Guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi, diperlukan keseimbangan pembangunan di daerah melalui kedaulatan pangan, energi, dan produksi yang mampu menembus pasar global. Hal ini diungkapkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulsel. Pertumbuhan ekonomi Sulsel berada di angka 6,88%. Ia menyebutkan pencapaian ini diperoleh Sulsel karena membangun perekonomian di sektor real pembangunan. Gubernur melanjutkan difokuskan khususnya pada pembangunan wilayah dan konstruksi. Itulah informasi yang kami hadirkan pagi hari ini, sahabat budaya, dan kita akan ikuti kabar Ratna Pro 4.

0: masih mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Kabar Pro 4:07 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Mapadeko adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapadeko berasal dari kata Andeka Ase Lolo, yaitu kegiatan menumbuk padi muda menggunakan palungeng, lesung, suara alu, kayu penumbuk yang menghantam lesung menciptakan bunyi khas dan irama yang khas, menjadikan momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan hikayat lontara yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan sumber kehidupan mereka. Dengan demikian, Mapadeko menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bone kepada Sang Pencipta. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mempererat hubungan sosial. Mapadeko juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bone yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, dan bersama rekan saya ada Idam dan juga ada Iman pagi ini dengan ya wajah yang mengantuk sahabat budaya. Nonton bola, oh iya nonton bola mereka ya. Selamat pagi untuk semuanya juga yang menonton bola hari ini. Semoga sehat walafiat Ki. Semoga matanya masih menyala begitu pagi ini. Karena kalau biasanya tuh orang tuh lewat mi dari apalagi namanya, lewat dari jam tidurnya itu tidak bisa mi tidur. Apa ada juga itu orang yang tidak bisa tidur pagi. Jadi matanya itu akan menyala terang benderang hingga nanti mungkin jam 9 baru agak sedikit baterainya itu ya lobet ya. Ya, mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa makan, jangan lupa sarapan pagi kalau yang lagi begadang, karena mengkonsumsi makanan atau juga minuman itu sangat penting menjaga apa Dente ini, menjaga supaya cairan itu lancar dalam tubuh. Membuat semangat begitu pagi ini ya. Dan hari ini hari Sabtu, yang pasti hari ini juga menyenangkan karena nonton bola itu adalah salah satu juga kegemaran para pria. Ih, wanita juga nanti. Oh iya ya, menemani begitu. Tapi walaupun sedikit-sedikit tidur, tidur gitu. Kalau kita mah tidak bisa mikir tidur sahabat budaya, karena memang apalagi namanya dinas subuh, jadi tidak bisa begadang. Ya, selamat menonton ya bagi yang menonton bola hari ini. Semoga ya apa ya namanya itu yang dia pegang atau dia andalkan untuk grup itu menang kayak gitu. Baik, sahabat budaya pagi hari ini saya akan hadirkan informasi untuk kita semua. Apa informasinya? Jangki kemana-mana karena saya juga akan terima telepon sebentar di nomor telepon kami 0811 409 256.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Pagi hari ini sudah sarapan pagi? Sudah deh, Tene. Alhamdulillah. Baik, saya mau menyapa dulu untuk semua yang monitor pagi hari ini. Silakan mengirimkan pesan WhatsApp kami di nomor 0811 400 9250. Ada Ibu Sri Sinta di MU monitor NTN. Terima kasih sudah monitor. Selamat pagi juga untuk Deng Rewa yang juga hari ini monitor Bari Bahasa. Semoga Allah menjaga kita tetap sehat, amin. Umur yang berkah, amin. Sabar, bersyukur, dan istiqomah dalam ketaatan kepadanya, amin. Terima kasih untuk doa-doa yang dipanjatkan untuk semua kita sehat ya, Pak Deng Rewa di Makassar. Baik, yang mau bergabung pagi hari ini kita akan coba terima telepon di 0811 400 9250. Ya Jono, itu kalau sudah pagi tuh jangan tuh kasih stiker-stiker masih tidur. Jam berapa Mi? 7:30 pergi cari uang. Nah bilang itu orang tua, kalau apalagi namanya ayam berkokok terus belum pikir bangun, ayo hilang kijodoa, hilang Tommy juga rezeki. Jadi kita pilih yang mana? Tidak dua-duanya Jono? Hari ini kita belum pak aku udah bagi itu topik. Nah cepat namamu itu bergabung Jono. Sa baraki, apa pengen yang kubahas itu? Mau ki bertanya dulu? Tunggu Mi. Opa Is hadir, terima kasih Opa Is sudah hadir pagi hari ini melalui WhatsApp kami. Oke, boleh absen sahabat budaya di pagi ini. Siapa monitor? Pak Radin di Bantimurung. Terima kasih Pak Radin monitor juga. Boleh ditonton kami di live TikTok ya. Sahabat budaya pagi hari ini yang menonton TikTok, selamat pagi, apa kabar? Saya mau sebut nama-namanya nih sebentar juga yang nonton di live TikTok kami ya. Sebentar ya, saya akan sebutkan nama-namanya sahabat budaya. Kita akan coba nanti. Pak Radin, terima kasih banyak. Saya mau ilingnya. Sibuk. Ngantuk. Oke, kita coba lagi ke yang lainnya. Siapa biasa nih monitor? Abang Umar. Juga siapa? Ibu Nursia. Siapa lagi? Oke, yang monitor boleh absen ya. Pagi ini sahabat budaya kita bicara norma pangadereng dalam sistem pedagang Bugis. Jadi pedagang Bugis itu punya sistem bahwa mereka berdagang tapi harganya, ya saya kurang tahu untuk saat ini, tapi orang dulu itu sahabat budaya, orang Bugis itu mereka menjaga sekali yang namanya harga. Tidak ada itu namanya orang bilang pedoman perilaku yang mengatur tentang etika bermasyarakat. Termasuk dalam kegiatan jual beli juga ini. Pedagang Bugis itu didorong untuk memegang teguh norma ini agar tidak menaikkan harga secara berlebihan ataupun menimbun barang demi keuntungan pribadi atau melakukan kecurangan yang merugikan orang banyak. Ini yang juga ditanamkan sifat atau norma pangadereng di masyarakat Bugis. Sistem normanya itu ada, hukum adatnya pun ada. Entahlah kalau sekarang ya, kayaknya juga ada masyarakat-masyarakat Bugis yang masih pakai hati nurani menjual. Mereka tidak menjual hanya sekedar menjual, tapi ada etika-etika yang mereka lakukan kalau menjual. Laku barangku, iya ada tuh baca-bacanya Jono. Ada Jono, iya ada JBD di baca-bacanya. Tapi ya jangan menjual juga tak lewat-lewat Jono. Ditautong itu adatnya, ditautong itu normanya. Jangan kayak jadi tengkulak Jono. Bergabung nih. Coba kita terima dulu ya Jono pagi hari ini di 0811 400 9250. Terima telepon WhatsApp ya. Mana ini? Oke Mi. Assalamualaikum Bari Bahasa.
1: Iya. Waalaikumsalam.
0: Pokoknya kode kayak ini ya, kira.
1: Ini.
0: Apa? Kenapa?
1: Dari tadi saya tidak pernah mendengar ayam berkokok jadi lupa bangun.
0: Ih, kenapa bisa?
1: Di sini tidak ada orang pelihara ayam.
0: Tidak ada yang pelihara ayam.
1: Ada ayam tapi ayam betina.
0: Ayam betina yang mana? Tanya ke ayam betinanya. Yang
1: ayam betina yang sudah tua nih.
0: dari mana gitu kalau ayam betina tua?
1: Karena sudah rontok misalnya bulu-bulunya.
0: Iji, tidak tonji kapang musim gugur Jon. Jadi gugur, begitu tawa. Bisa tuh.
1: Anu musim gugur.
0: Ada musim gugurnya juga ayam. Tanya
1: Mi. Misalnya ini, misalnya ayam karena.
0: Kenapa?
1: Gugur nih bulunya.
0: Terus
1: kakinya bengkak, asam urat nih.
0: kenapa gak ketawa? Bukan saya, bukan saya sahabat budaya Jono nasi
1: saya
0: itu.
1: Saya kan cuma bilang ayam.
0: Sebenarnya tuh itu nasi singgung. Sebenarnya itu nasi singgung ke dirinya. Sebenarnya itu ya disinggung dirinya sendiri.
1: Tidak ada singgung cuma.
0: Apa?
1: Ini ayam. Kalau sudah tua mito, rontok mi bulunya.
0: Iya, terus.
1: Bengkak mi kakinya kena asap murat mi apa?
0: Oh, begitu kah?
1: Ya, jalannya sudah beko.
0: Sembarangnya. Ada-ada saja. Dia bilang begitu.
1: Iya.
0: Tidak ada itu begitu.
1: Ayam bisa cerita karena tadi. Ini bilang di tene. Bangun mi. Kalau ayam sudah berkokok, bangun mi. Nah, disitu ada berkokok.
0: Ada ayam berkokok.
1: Iya, di sini dicinta ada ayam berkokok karena sudah tua mi ayamnya.
0: Tapi yang intinya dia bangun pagi lah, toh.
1: Iya,
0: tahu,
1: bangun pagi. Iya.
0: Iya, ada ini yang tahu Hamsa, Bari Basa di Bone.
1: Bone mana itu?
0: Kalimantan Utara. Oke, terima kasih untuk siapa nih? Pak Hamsa.
1: Okay. Ada juga itu namanya Safar dari Bone.
0: Safar dari Bone?
1: Iya.
0: Ada ya? Oh iya. Baru saya tahu itu.
1: Safar satu kampus sama itu Aziz. Aziz di Bone tidak pernah muncul kata kemana ini.
0: Kemana ini?
1: Mau dikirimkan itu.
0: Mengirim apa? Kue. Karangan kue.
1: WhatsApp.
0: Oke. Kalau anu, kalau bye-bye jitu jangan dikirimkan begitu. Bunga yang dikasih.
1: Boleh kirim Al-Fatihah.
0: Supaya sehat. Supaya sehat maksudnya Jono.
1: Jadi jangan salah paham, Al-Fatihah bukan hanya untuk orang mati ya.
0: Orang
1: juga itu.
0: Betul.
1: Bagus juga itu untuk Al-Fatihah itu.
0: Ya juga sih.
1: Jangan salah paham.
0: Jangan salah paham. Ya.
1: Makanya belajar agama jangan setengah-setengah.
0: Iya.
1: Seperti saya. Setengah-setengah aja saya.
0: Ay, sengke. Nah, bicara dulu tentang pangadereng. Ini kan sistem, kita bicara tentang ekonomi ya. Ekonomi kita yang saat ini ya. Kita tahu mi harga barang itu, beras sudah mahal, minyak mahal. Kayaknya semuanya mahal deh, John. Jadi, kita punya masyarakat Bugis juga, penjual atau pedagang Bugis itu kan terkenal ya. Mereka di mana-mana pun di seluruh Indonesia tuh ada menjual. Bingung tongi tahu dia mau pegang pangat dereng susah juga harganya tidak sesuai dengan harapannya susah. Begitu. Oke. Okay.
1: Sekarang kalau mau berdagang pakai hati, pakai rasa kasihan.
0: Ya.
1: Yeah. Bangkrut mah kau.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Kenapa ki bilang gitu tahu pak?
1: Iya. Bangkrut iya.
0: Karena?
1: Jadi. Karena itu orang Bugis itu, selain itu kalau berdagang gitu, kalau selisih 500, sebegitu nih. Tapi bisa kembali, ya kan?
0: Iya.
1: Tapi kalau orang, saudara kita yang anu, ya kan ke 500, 100 rupiah saja dia ambil itu. Begitu
0: gitu.
1: Juga kalau dia mau kembalikan orang itu.
0: Iya,
1: oke. Okay. 100 rupiah dikembalikan.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau orang Bugis membeli tanah, biar sebegitu saja. Itu sehingga tapi kalau sistem dagang kita mau pakai itu susah.
0: Iya juga sih.
1: Iya, mungkin baik di mata pembeli, tetapi secara ekonomi itu tidak baik sebenarnya.
0: Ya, jadi menurut tuh itu harga sebenarnya harus berapa tahu kalau menurut pangadereng begitu ya?
1: Yang penting saja sesuai dengan harga normal saja.
0: Dalam ya kan? Masyarakat Bugis ya.
1: Iya, seharusnya kan pedagang itu kalau tidak kenaikan dia sana naikkan harga.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Pedagang jangan. Pedagang jangan kasih naik harga, tapi harganya naik bagaimana tahu?
1: Pedagang yang biasa itu hampir semua begitu pedagang lah. Iya,
0: kan?
1: Karena mereka itu pada orientasinya keuntungan. Iya.
0: Iya juga. Mereka
1: keuntungan orientasinya. Jangan kibila lagi bilang dulu Rasul berdagang begini ya. Rasul kan dulu itu ada visinya. Iya kan? Menyebarkan agama Islam.
0: Itu Mi dibilang kalau jual beras ki sepadan juga dengan harganya, jangan ki juga hitung liter, liternya tidak dikasih bombong-bombong ya, sedikit.
1: Iya, liternya biasa juga Anda rubah orang.
0: Ada peyotnya Mi dibawa begitu maksudnya John? Ada peyotnya dibawa literannya.
1: Itu kan timbangan itu kan beda-beda sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Iya. Saya biasa begini, dulu kan pernah dulu jual campuran juga. Kita itu gula, kan di gula itu bersihnya netonya 50 kg.
0: Iya, terus?
1: Loh, kenapa bisa lebih? Itu berarti timbangannya yang salah.
0: Oh, timbangannya salah. Oke.
1: Iya. Karena mungkin itu pabrik mau lebihkan itu timbangannya. Pas 50 kilo pas itu. Oh, namanya sudah dia tulis itu, neto 50 kilogram. Kilogram bersih. Itu ada benang-benang, bagus di situ tokonya itu yang kita beli gula karena ada lebihnya 1 kilo, berarti itu timbangan yang salah. Timbangan yang salah itu.
0: Iya.
1: Nanti kalau kita pakai timbangan itu yang seperti yang biasanya itu, posisi duduk saja itu kita kalau apa namanya kita kilo gula atau apa terigu itu biasa itu lari ke timbangan itu.
0: Iya kak.
1: Iya.
0: Adakah yang adakah pedagang yang monitor hari ini mungkin ya, bisa berkomentar dikoneksi. Begitu ya.
1: Iya silakan.
0: Tapi kalau di pasar memang Jono melihat seperti itu untuk.
1: Tapi sekarang di pasar dia sudah pakai timbangan apa ya, timbangan itu. Elektrik itu.
0: Iya elektrik, oke. Elektrik itu. Jadi sudah akurat itu kira-kira ya?
1: Iya, mungkin juga.
0: Iya ya, kita belum karena ada uji ya.
1: Biasa kalau pedagang jekong itu, curang itu kan banyak kali juga. Sebagai apa punya namanya timbangan? Kan dia tidak cari keuntungan. Ya kan, dia mau bilang bodoh satu apa kan tidak peduli, yang penting keuntungan banyak. Makanya segala caranya dia rubah itu. Kan segala itu sebagai apa namanya teknologi, kalau ketemu orang Indonesia, hancur itu bisa dirubah itu.
0: Oh begitu.
1: Iya, tapi itu penjual lansat itu 2-3 kilo sampai di rumah kilo aja.
0: Iya. Tapi bagaimana caranya mengakali ya kalau dipikir kita sudah melihatnya pas 1 kilo begitu John. Maksudnya 3 kilo John. Nah, itu.
1: Iya.
0: Kan kalau kita mohon maaf nih di rumah itu kan ada timbangan-timbangan juga untuk kue dan lain sebagainya kan yang manual ya, bukan elektrik ya. Di 1 kilo John, tetap naiknya 1 kilo. Tapi ini kok bisa ya? Kok 1 kilo jadi 3 kilo itu bagaimana caranya itu ya? Susah juga.
1: Iya, kan sudah setel di situ.
0: Oh, ada setelannya. Ada setelannya. Timbangannya itu besi ya. Caranya?
1: Iya. Ya. Itu kan penjual itu banyak akalnya.
0: Oh iya.
1: Cuma akal busuk. Itu demi keuntungan. Coba perhatikan di kantong yang dia pakai. Itu cuma kantong 2 kilo itu, kenapa bisa masuk 3 kilo itu? Kan tidak masuk akal juga.
0: Ikan tawa anu ki besar ki. Besar ki tawa.
1: Sudah sampai di anu ini.
0: Tapi kita betul. Biasa sempat bilang tidak sama pedagang. 1 kilo ji ini bukan 3 kilo. Pernah ki bicara begitu. Ini malu-malu
1: utang. Karena saya anu karena saya enggak pernah beli lansat lagi itu.
0: Karena semrut ki.
1: Karena anu ki. Pernah tertipu.
0: Semrut.
1: Tapi pernah saya ada dulu di kampung yang namanya.
0: Enggak maunya mengaku.
1: Di Kabupaten Wajo itu di Desa Solo namanya.
0: Iya.
1: Desa Solo Kecamatan Tanah Sitolo. Itu memang ada salah satu di situ warga yang memang sangat segani di situ. Setiap hari pasar dia periksa semua timbangan yang ada di situ.
0: Iya.
1: Dia periksa semua timbangan, kalau ada yang jekol itu langsung disuruh pulang. Dilarang jual.
0: Bagusnya tuh.
1: Bagus. Jadi semua penjual yang berani mengubah timbangannya. Tapi kalau sekarang jangan harap. Masa sekarang apalagi ekonomi sulit, susah.
0: Iya.
1: Itu yang dipikirkan sekarang pedagang itu adalah keuntungan.
0: Keuntungan pribadi maksudnya.
1: Hampir 99% pedagang begitu.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Okay. Coba perhatikan itu.
0: Tapi memang rata-rata ya. Ada, tapi semoga lah yang mendengarkan itu masih menganut pangadereng. Ya hukum iya. Adat kita itu, yang ada.
1: Itu sudah disampingkan itu. Dan pentingnya keuntungannya. Buat jual ayam saja.
0: Ya.
1: Ayam potong hati-hati.
0: Kenapa? Yang
1: kenyataan besar pada itu isinya air.
0: Bisakah atau sekarang air begitu, John?
1: Oh iya.
0: Bukan sapi, Ji, sapi gelondongan. Tapi ayam juga gelondongan bisa?
1: Iya, ayam.
0: Oh iya.
1: Sapi di situ, pagi-pagi di situ. Nekompi pantatnya ayamnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tidak beli pakai ayam di sini.
0: Oh, maksudnya dia memasukkan air melalui anusnya begitu, ada, anusnya
1: iya,
0: ayam.
1: Ada juga air, ada pompa. Kalau air itu, gue takut sekali dia anto, kapalnya kena, anu nggak mati, potong-potong ini. Itu kan itu.
0: Oh.
1: Langsung kempes itu, potong ke dalam keluar air itu. Sama dengan kalau angin itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Perhatikan itu kalau beli ayam, tentu ayam yang penuh airnya itu urat-uratnya timbul itu. Kelihatan.
0: Kalau saya membeli ayam pengalaman ini langsung suruh potong di tempat.
1: Iya, itu lebih bagus. Langsung yang potong apa namanya yang langsung dipotong
0: iya
1: di tempat itu.
0: Iya.
1: Kecil-kecil ada di situ.
0: Di mana yang kalau biasa kita perhatikan ayam seperti itu?
1: Di pasar sana.
0: Pasar sana mana?
1: Di situ Manambu.
0: Manambu. Oh iya.
1: Iya. Perhatikan itu.
0: Iya.
1: Yang menjual lagi adalah seorang haji.
0: La ilaha illallah. Padahal dia berarti dia belum mengerti pangadereng begitu ya, John ya.
1: Dia mengerti.
0: Oh, mengerti.
1: Tapi kan demi keuntungan kan? Seperti itu. Demi keuntungan.
0: Gitu.
1: Jadi apa namanya? Yang jujur itu cuma penjual atau tukang gigi palsu. Iya, dia kan tidak pernah bilang ini gigi asli.
0: Oh iya.
1: Dia bilang gigi palsu toh.
0: Itu. Tidak maka ketawa. Jengki bikin orang ketawa.
1: Coba kita bilang, ada gigi asli kita jual. Maksudnya tidak ada. Gigi palsu mesti.
0: Coba gigimu Jana.
1: Jadi perlu yang pembeli sebagai pembeli yang hati-hati.
0: Ya,
1: okay. Yang mereka bilang yang penjual mau jujur,
0: ya. Gitu ya.
1: Ya jangan. Karena sebagian besar itu kan banyak pernah gitu industrinya adalah ular, ya kan? Pada di sewa tempat mahal, ya kan?
0: Baik
1: berapa satu bulan, malam yang lainnya, uang keamanan, uang sampah, dan sebagainya, yang membayar. Jadi kalau mau ada, kan tidak mungkin, kan?
0: Ya, itu juga ada sebab akibat begitu maksudnya ya, John? Ya?
1: Iya, okay. Itu memiliki hati-hati lah. Yang kesembarangan, di sana bagus, kita teliti dulu lah. Apakah betul demikian adanya, ya kan?
0: Iya.
1: Ya, mungkin masih ada penjualan jujur, tapi kan itu bisa dihitung jari lah.
0: Oh iya,
1: gitu. Jadi, ingat juga persaingan makin hari makin ketat juga. Iya kan?
0: Ya.
1: Masih persaingan hari makin ketat juga. Jadi bagaimana pada itu mengakali bisa menjual dengan harga yang selamat tetapi meraup keuntungan yang banyak. Pikirkan okay. Itu.
0: Iya.
1: Okay. Itu keuntungan yang banyak tetapi dengan cara yang berbeda. Maka segala bisa disetting kan?
0: Seperti itu. Oke.
1: Okay. Jadi untuk pengadaran bagi penjual ya mungkin pengadarannya cuma ada ya melayani dengan baik dengan senyum apa dan sebagainya dengan penuh keramah tamahan tapi untuk hal lainnya banyak teknisinya untuk berdagang saya kira bisa diatur lah.
0: Oke lah, baik, terima kasih John ya.
1: Oke, untuk yang isinya ya bagi penjual saya mohon minta maaf kalau tersinggung buat begitu cari rumah itu cara-cara itu.
0: Oh iya, kalau supaya dikasih tapi, tahu rubah iya, cara-cara tak maksudnya Jono ya.
1: Iya, biar yang keuntungan yang kita dapat walaupun sedikit berkah.
0: Oh iya, ya kan? Oke.
1: Seperti itu. Oke, lanjut
0: tugas. Oke, terima kasih John.
1: Karena lebih dan tenang. Oke. Lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Niar. Ibu Niar ini biasa juga pergi ke pasar nih. mau ditahu juga ini timbangan bagaimana Ibu Niar dan lain-lainnya. Oke, assalamualaikum Bari Basa.
2: Waalaikumsalam Bari Basa.
0: Kayaknya korban juga ini ya
2: timbangan. Korban apa itu? Korban perasaan kan?
0: Korban pedagang mungkin ya.
2: Atau korban nunggu antri yang?
0: Korban pangat dereng ya, mungkin.
2: Oh begitu. Kira-kira bilang kata anti korban menunggu antri.
0: Dari tadi berdering, ma. Oke.
2: Nah di situ juga saya korbanku, korban antri yang. Kalau di pasar kan nggak tahu yang mana mik benar, yang mana tidak benar.
0: Ah begitu.
2: Iya karena kalau dia bilang 1 kilo, ya oke, 1 kilo kita beli kan? Belum beli ke bawaan tak berapa 1 kilo? Bapak dia bilang 3.5. Bisa setengah kilo, ya bisa Bu. Ya kita beli misalnya, kita tidak tahu apakah itu timbangannya benar atau tidak, ya kan? Kita kan juga tidak enak langsung lihat timbangannya. Nanti terjadi seano di situ kisru atau produk kotra. Nah, kenapa ini pembeli kayak tong penyidik ya kan?
0: Iya.
2: Nah, jadi kalau kita masalah bahas tentang masalah itu kayaknya semua orang itu tidak luput dari itu, Kak Tom. Di mana-mana itu pasti ada oknumnya. Oknumnya itu bukan saja di penjualan. Instansi di manapun itu banyak, Kak Kantika. Rata-rata kan kurang jujur, ya kan? Oknum tapi bukan semuanya. Ada oknumnya. Kayak pedagang juga kalau dia mau untung banyak, otomatis dia rubah-rubah mie itu. Apanya itu? Kayak ada di setel-setel itu, Kak Tom.
0: Yeah.
2: Supaya dari 1 kilo, 1 kilo bisa jadi sekian kilo ya kan? Nah, ada di situ. Tapi kita juga kayak liter itu pernah kan? Waktu nggak tahu kapan masih di Kota Daeng kak toh? Kan ada operasi pasar itu yang penjual beras itu kan? Dengan yang lain-lain itu kan? Itu liternya itu biasa kan ditumbuh-tumbuh itu kak? Atau di alas-alas itu pantainya? Supaya itu kayak ini padahal itu tidak cukup seliter itu Kak Toh. Karena dia itu pakai alas itu pantak liternya atau dia tumbuh begitu. Setelah dia dapat kan diambil pada waktu itu ya kan. Ya jadi kalau dibilang penjual-penjual itu jujur jarang-jarang kita. Di semua penjualan itu jarang yang seperti itu ya kan. Jangan kan dibilang apa nih. Penjual-penjual pasar itu saja orang biasa mau jual jagung atau apa biasa itu sudah kering jagungnya dia kasih basa-basa itu di tengah supaya banyak timbangannya.
0: Begitu kah?
2: Seperti itu karena saya pernah dapat Pak, kenapa itu ada di ini bla. Ya, masa Cina itu jadi dia bisa ini kita juga bisa. Nah, ya kan dari 45 kilo bisa kan jadi 10 kilo ya kan? Jadi tergantung dari orangnya atau gimana dia bisa melaksanakan apa itu namanya amanah karena amanah itu kan apa namanya itu kak besar di tanggungannya itu di akhirat kak toh sekali kau membodoh-bodohi orang atau umpama kayak ini kaji yang kasih orang sebab bilang fitnah orang nah ambil ki barangku itu bukan saya yang kasih padahal kau sendiri yang kasih ya kan kau fitnah orang hanya karena kau punya masalah pribadi ya kan kan di akhirnya kau bertanggung jawab kan apa yang kau dapat ya kan kan coba Ben kan rata-rata sekarang anak kecil saja itu bisa nonton di medsos ya kan orang meninggal kuburannya ada ular besar atau jadi ini karena dari situ semua kita harus belajar ya kan jadi kalau dibilang masa jujur atau tidak jujur, ya saya juga kurang tahu itu penjual jual kak. Toh cuma yang pernah saya dapat itu waktu pada data juga tahun berapa itu operasi itu kak liter, ya kan? Sama ada itu timbang apa itu kak yang
0: elektrik,
2: kayaknya kak itu dia setel itu belakangnya kan didapat pada waktu itu masih zamannya itu wali kota yang kemarin masih di Kota Daeng ke tahun 2000 berapa kemarin ya kan di situ saya kebetulan ikut ya kan jadi saya di belakangnya dia setel begini sehingga begini liternya itu dia alas itu kayak dos-dos apakah terus dia itu tidak kelihatan kak toh mulus tapi dia alas di dalamnya itu pantatnya itu liter sehingga tidak sampai seliter, jadinya seliter, ya kan? Di situ agak dia bilang orang segenggam lah, tidak cukupnya itu 1 liter. Tapi saat kita belikan cukup. Tapi sampai di rumah, kita liter itu dari 5 liter itu cuma 4 liter sedikit lebihnya. Ya kan? Karena dari liter itu, Kak. Ah, itu yang saya bisa kalau masalah kayak apa tadi, ayam, apa. Saya nggak tahu. Kalau dia bilang
0: Jono bilang ayam. Yeah. Mungkin pengalamannya Jono juga ya. Mungkin ya.
2: Kalau Kak Jono kan pakarnya semua. Jadi dia tahu. Mulai dari penjualan ini. Kita tidak ini kan.
0: Iya juga. Kak Jono
2: kan daerah sana kan baru kan berapa, Kak? Berkali makan. Daerah sana kan banyak memang penjual-penjual ayam, Kak. Ya kan? Jadi pasti dia tahu. Kan ada juga yang viral itu ya di grup, Kak. Di medsos itu penjual ayam itu di... Mana itu? Tinumbu tikungan itu?
0: Tempatnya, Mi. Itu dekat-dekat, bertetangga.
2: Makanya kalau masalah timbang-timbang menimbang ayam itu, tanya Kak Jono. Karena daerah sana banyak ayam potong. Masalah daging juga tanya. Mungkin kalau saya tidak tahu. Ya, okay. Itu cuma membeli. Mana bilang sekilo, dua kilo, terserah. Yang jelas aku beli bisa Kak makan ayam besok.
0: Iya.
2: Ya, mau di apa. Walaupun itu bertambah naik. Atau pertalite langka ya mau di apa buat tsunami nah bilang orang makan buat tsunami terima saja apa adanya pokoknya irit-irit ke sekarang mau ke belanja 100.000 sekarang 30.000 mau bercerita untuk besok jadi intinya di sini Kak irit ya sekarang jangan boros-boros dulu karena ekonomi sekarang lagi kurang aman kurang baik-baik saja oke Kak
0: terima kasih
2: selalu
0: Indah
2: tetap jaga udara makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hamzah di mana nih saya Bone Barat Kecamatan Lamuru di Lamuru terima kasih untuk Pak Hamzah yang lagi monitor di TikTok kami pagi hari ini baik silakan yang lainnya mau bergabung kita bicara mengenai norma pengadereng dalam sistem pedagang Bugis. Jadi ini mungkin juga salah satu upaya mengingatkan begitu ya. Kenapa dihadirkan topik ini? Ya walaupun harga mahal, tapi harus sesuai ya dengan kategori atau juga timbangan atau apapun itulah yang dipakai untuk menjual yang sewajarnya maksudnya karena nilai pengadereng itu diturunkan kepada kita di masyarakat Bugis mungkin juga Sulawesi Selatan semuanya ya ini umum ya bahwa kalau menjual itu ya sesuai kadarnya ya kalau dia memang kadarnya 1 kilo ya 1 kilo kalau ya 3 kilo di timbangan bilang maaf Pak Di atau Ibu ini timbangan ku rusak kodong jadi 1 kilo jini sebenarnya enggak apa-apa Ji pastikan juga pembelinya terima Ji toh dengan apa yang kita tawarkan begitu atau apa yang kita bilang dimaklumi Ji oh iya tidak apa-apa Ji Pak pasti kalau ada yang pembelinya lebih kritis ya mungkin bilang kenapa kita tidak ganti ya pasti pedagang juga bisa menjawab ya belum ada uangku begini-begini mau saya tapi yang jujurnya itu bahwa segini timbangannya jadi memang sahabat budaya penting sekali itu nilai-nilai pengadereng ditanamkan dalam masyarakat Bugis. Baik, sahabat budaya saya harus hadirkan Kelong. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah saya juga harus pamit dari TikTok Perempat RI Makassar. Kita masih bersama nanti di sesi kedua ya di Barik Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Selepas kita dengarkan dulu Kelong dan juga Kabarana Perempat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.